0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan pembangunan danau retensi di sekitar Lanut Sulaiman di Kabupaten Bandung untuk mengatasi banjir di kawasan Bandung Raya. Program ini akan didukung normalisasi sungai pada 2026 serta pembangunan sodetan pada 2027 guna mengoptimalkan aliran air. Pembangunan danau retensi menjadi salah satu solusi yang akan ditindaklanjuti untuk menampung aliran air, sedangkan pembenahan sungai dilakukan guna mengurangi resiko luapan ke pemukiman. Pemerintah Kota Bandung menghentikan sementara penataan kabel udara pada tanggal 12 sampai 26 Oktober 2020.

0: Kabupaten Bandung sepakat bekerja sama untuk membenahi Stadion Sijala Harupat Soreang Kabupaten Bandung agar memenuhi standar fasilitas untuk menggelar pertandingan sepak bola internasional. Renovasi Stadion Sijala Harupat itu direncanakan akan dimulai tahun 2027 dengan fokus memperbaiki sejumlah kekurangan fasilitas. Saya Baby Alia, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
1: Mau sirup penurun panas anak? Cuma di Kopi Dangdut. Persembahan Paramo. Turunkan panas tanpa was-was.

0: Kumaha Kang Ujang, lancar? Aya halangan teh Kang?
1: Oh, baikin. Duh, alhamdulillah lancar pembangunan mah. Ngan abdi teh hoyong ningalikeun hiji hal ka Paikin.
0: Ningalikeun naon Kang Ujang?
1: Iyo, Pak. Semen anu Bapak meser hasilna teh kerang sae.
0: Leuh, padahal abdi meser nu pangawisna, Kang.
1: Justru eta, Paikin. Abdi mah manglebarkeun we. Oh, pamiti asama. Abdi masih ansaran, Paikin. Mending Paikin meser semen SCG.
0: SCG? Pangawasnya sabaraha?
1: Justru, Pak, semen SCG mah hargana leuwih ka ontal, Pak. Jeung hasilna oge leuwih sae. Numutkeun rencangan abdi ya anu di proyek anu sanes, Pak. Adukana teh leuwih lemes. Gampang ditapelkeun jeung garingna oge pas teh teh pas cenah.
0: Wah, ari kitu mah sae pisan atuh. Enjing semena bade digentos ku SCG ah.
2: Semen SCG langkung kiat, tos pasti janten pilihan pangsayana kanggo tukang ngabangun. Tiasa dipeser di toko bangunan anu paling caket atanapi di distributor resmi PT Makmur Anugrah Subur. Distributor resmi semen SCG wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur, Serang Priangan Timur. Telepon di 0812-740-8888. Semen SCG, langkung kiat, pilihan tukang, pilihan pikeun ngawangun.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh.
4: Bung, apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.

Pagi Mama Eke. Lagi apa Mama? Cenah pagi gini mah biasa merenya lagi nangunjar. Saatnya Mama leleson, saatnya Mama gogoleran, saatnya Mama nangunjar. Pagi-pagi udah beberesnya, udah nyapu, udah ngepel, udah gegerah, udah nyese, udah popoe, saatnya Mama nangunjar. Teh Anggi, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Satu nuhun juga ya, Teh Depi Ucok, caranya sudah pantengin terus. Ada Ajeng Kartini juga, hai. Ada lagi sana orang Majalaya, ya Abang Ronai. Dari Ciuri, Siti, satu nuhun sudah pantengin. Udah gitu, ada sama orang Cihurang, Neglasari juga ya. Ada Teh Wiwin, atau alias Umi Wiwin katanya ya, digoyang. Buat semuanya warga Dahlia, dan juga buat keluarga tercinta aja. Siap. Udah gitu sama siapa lagi nih, Safia dari Banjar Sari. Hadir juga Erlan katanya ya. Ada Teh Ani Baso Tanyakan Seke Honje, Ibu Atik Ciwidey, dan juga Adi Cibiru. Tujuh naon Adi Cibiru. Ya lagi di mana? Iya Teh Seyeng. Teh Heni. Ibu Heni Palasari, Ibu Heni.

0: Bontak gerah hudang Bu Heni. Nah ngawe atenya iya Pak Ustaz cina abi badai tumaros. Eta mah obsesi Bu Heni. Ari Bu Heni kumaha atuh kan apa yang Allah perintahkan cina. Jika namun mereka di enter merenya iya lo bandung ngawe atenya no, iya tentang obsesi. Karek di arenter merenya oce-oce mah karek dikirim cina. Lagi sama siapa nih Erlan, ketemuan juga sama Bunda Lisna Ratu Onde, katanya lagi sakit cenanya masih kena sakit Bunda atau gerak ke dokter nya engal damang deunya Bunda ya. Ada lagi sama Zenri, selamat pagi, Sati Kopo juga hadir, ada Teh Ratna Kopo Immanuel juga hadir, Birian Cicukang sebelum berangkat cenanya minum susu dulu bestie cena siap sok atau mangga diraguat dulu ya, kalau gak suka kopi suka susu boleh lah ya. Ada Kang Dede Dago juga hadir. Erlan tos ngopi acan atos dong. Kamu bagaimana Dede Dago ya? Jangan lupa ngopi juga biar tidak boloho ya. Anis Rahayu juga hadir. Ada juga sama Mama Raisya. Selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Ya udah sekarang teleponan dulu yuk sayang yuk. Seperti biasa passwordnya kalau Erlan bilang kopi dangdut Alia bersama Paramol, jawabnya Paramol turunkan panas tanpa was-was. Halo. Kopi dangdut Alia bersama Paramol.
1: Turunkan panas tanpa was-was.
0: Bagus. Lagi di mana ya teh sayang?
1: Lagi di hatimu.
0: Di hatiku. Coba aku ya. Lihat dulu hatiku. Wah nggak ada. Kenapa kok melompong aja hatiku ini? Katanya kamu di sini. Melompong. Nggak tahu ini nggak ada. Ada nggak ada kamu di sininya?
1: Masa sih?
0: Iya. Ih gimana dong?
1: Itu anu kaca pembesar
0: merenya. Kaca pembesar kayaknya mungkin ya. Cois nojo naon cois.
1: Gogoleran.
0: Gogoleran namanya heeh wayah ke mah wah saatnya mamah gogoleran.
1: Gogoleran
0: dah
1: tuh mau
0: apa lagi
1: udah pada beres
0: cuy. Oh iya
1: benar. Beres.
0: Benar.
1: Udah beres.
0: Heeh. Pokoknya mah tugas udah beres.
1: Sekolah jam
0: 09.30 kan. Jemput si Dede ke sekolah.
1: Iya.
0: Tapi Nenek Ica eta lamun si Dede lagi hareng jangan lupa dong sediain paramol ya biar nanti langsung kasih paramolnya.
1: Heeh.
0: Rasanya teh apa coba rasa stroberi enak buat si Dede.
1: Stroberi.
0: Iya. Dan ini paramol ini obat penurun panas anak yang aman ya, ada paracetamolnya dan juga aman karena larutannya tuh dari air murni 100% ya. Oh bener. Ya udah, Nenek Ica kita goyang dulu sayang, siap dari Banjaran. Siap ya. 1 2 3 go.
1: Ayo digoyang, lagi digoyang, goyang di kopi.
0: Hey, di gogo buat siapa aja sih ya?
1: Di gogo buat
0: Eros
1: selalu ya, semakin banyak jobnya. Kenapa? Coba kabogoh nate di Cina.
0: Alah, Cina.
1: Buat Teh Deno.
0: Terus?
1: Danu, Umi Yuna, Ma Eha, Zenri, Tayati Bonita, Mamski, Ponti, Bu Dede Konveksi.

0: Setia Budi,
1: terus
0: Bu Angel, Ibu Angel, Ibu Angel, Ju, Neng Jube,
1: aduh,
0: dan Lara, Santi Kopo.
1: Alah,
0: buat Jarela, buat semua warga lihat cinta ya.
1: Gocinnya sayang buat siapa?
0: Sayangan sama cintanya Nenek Ica deh selalu.
1: Oke, siapa tuhnya Nenek Ica? Cois, pantang radio Cois.
0: Enak-enaklah gaunnya dari Yaprum, go go go go ya.
1: Goyang balik. Mbong cara si Nenek Ica mah mbong disebut ngaran asli. Besi genjelong sabanjaranun. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Paramol. Turunkan.
2: Turunkan tangan. Pasti.
1: Tanpa was-was.
2: Tanpa was-was. Nah.
1: Ah, kamu mah hilap wae. Ah, meri.
2: Ini dia tak nggak masuk, adikku. Lagi ngalamun, ya, teh.
1: Lagi ngalamun apa tuh, sayang?
2: Tanpa beli huut.
1: Aduh.
2: Yang kroto, jadi tanpa sarapan.

0: sarapan.
1: Alah, oh Anda biasanya sarapan jeung huut.
0: Nah, jeung bobot ieu jadi kan aya can ka peser
1: ieu. Mahal tuh indeks ekonomi huut-huut wae geus teu kabeuli heuh. Nilieur ieu mah nya. Heeh, ngerakeun nya. Sarapannya teh huut biar bisa kongkorongok mungkin ya teh neneng ya.
0: Heeh.
1: Nah, teteh tong di baheum geura HP da ye teu kadenge. Heeh.
0: Mana ya adikku di bakum?
1: Entar dan tadi.
0: Ya, aku lagi pilek pas udah oh, iya.
1: Ulu, lagi usum ya meureunnya teh neneng.
0: Lagi usum cuaca adikku.
1: Ya udah tuh enggal damangnya.
0: Iya amin
1: adikku. Enggal damang sabi harap hari siap ya. Cikal ya. Urang ngagogoh lah saya ngagoyang dulu ya. Satu, okay. Dua, tiga, go.
0: Ayo digoyang. Pergi digoyang kopi dangdut tut tut tut tut tut tut tut hey
1: ngagogo buat siapa aja sayang
0: buat selalu juga ya hati-hati amin. Pulangnya besok libur ya
1: betul
0: buat Siti Ajijah ya buat Kang Ede Dagadar buat Kang Farid Mama Aji buat Nenek Putih sama Kang Iusnya buat Ardian Deden Cipteng Nada Dolar Mas Rupan Pasar Barot Teh Nenen Mang Nanas Tia Budi Mang Aman Abadi Akibar
1: okay.
0: Buat Bunda Iin, buat Rocky, Chet Abdul, Neri Karisma, Kema, Danui, RB, Mama Liciwede, Bunda Lisa Ratu One, Mama Bayu, Maji Eha, Kang Genta, Tema Layan, Tema Layan Beja, Kang Ayi, Nagopin, buat Asep Bale Endah, Kang Lady Tarika, Wak Uci, Kais Isa, Cusegerong, Akhiri, Dari Adi Cari Ingin, Asep Mamen, Oni Nasul, Mang Irin, Jaito, Mang Apit, Enong, Nia Banyar, pokoknya buat semua warga Dali aja.
1: Hari gocinya buat siapa sayang?
0: Hari gocinya buat adik kue sama kakakmu lagi yang lagi ngambil hanca.
1: Oh iya, siapa atunya? Terima kasih iya. Banyak Teh Neneng Jebret dari Rahayu Ponteng Radio.
0: Enak-enak malamnya dah. Iya, tuh.

0: saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
1: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
3: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
1: Boleh, sayang.
3: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
3: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

Terima kasih Mark Delia sudah pantau. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ketemuan juga sama Agung Akbar. Mama Juli catanya Erlan meni apalan sesuahan abdi di bubrukeun di juru pantau. Apal atunya. Geus bade di bubrukeun di juru pantau. Geus kitu teh sok disampai-sampaikeun di luhur-luhur pantau. Catanya rong ieu teh beki loba ya nya Mama Juli. Ada Embu juga, makasih Embu cantik. Hatur nuhun lagi nyupir cenanya. Sok atuh hati-hati ya. Kade jangan malaweung bisi nunggar sayang ya. Ada Depi Ucok nuhun di Holis dan juga ada sama Ami aja dari dari kawasan PLN Dayeukolot juga hatur nuhun. Meni Ami mah meni karek ngelolowa ya kieu cenah. Oh dia teteangan ka mana teu aya cenah. Aya Ami ari Ami ka mana bae cenah. Oh udah parkir aya nama embus ya patunya sok bade ka mana ieu teh nya bade balanja meureun nya embus teh. Mama luar biasa pokoknya mah streaming terus menyala terus pokoknya ya bestie. Ada Mbak Yati Kopo hatur nuhun. Ibu Memes juga hadir. Katanya ini aku kaki aku meni bengkak. Cenah kenapa atuh ah. Engkel damang ya Ibu Memes di Gatsuwarta. Ada Kanjeng Mami Agus Ketbon Cibaduyut dan juga Teh Denok Baraja. Teh Yuyun Cibeber sama Mimih Ciwide. Erlan cenah meni Lingas kamari di Tegalega Lingas. Kamar atuh Lingas salah cenah meni hese di Pentapoto teh. Cenah masa sih. Atuh sampeurkeun kamari teh da emang heueuh cenah abi luknya bestinya. Manadar ge Gunung Asepan hatur nuhun sama Kang Hendra ati Batu Lawang Ciwide juga pengen on air tapi enggak masuk-masuk. Oloh, kenapa atuh ah? Ya udah deh, enggak apa-apa, tetap semangat terus ya warga Dahlia semuanya yang lagi beraktivitas. Semoga aktivitas hari ini dilancar. Makasih buat buat semuanya nih warga Dahlia, sayang-sayangnya aku. Ya udah pantengin Erlan ya udah tetep layar sama posting ulang ya. Tayang. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah. Go, go, go. Goyang.

1-0 di AFC Champion League 2 wargi. Batur mah ayo ngomong kira, ah naon cina pada menang na penalti. Eh nya mewe, emang kenapa? Masalah. Ya. KB bisa penalti meskipun wargi dalianya akhirnya harus di kartu merah. Kapten kita Mark Lok, aduh aing ker kemarin nontonnya menin pengen ke Jojo Rowokan. Cek salah kita, ganeng yo cina nih. Ada rame atau wargi dalianya resep.

tapi aku juga salut ya wargi Dahlia Yang. Salut juga sama siapa? Sama eta pendukungna non teh. Aya pendukungna The Chong Vital eta ya hiji nu nonton wargi Dahlia nya. Untung we nya. Tadi koko maha ku bobotoh ya cinta damai ya. Ngan hiji tapi teu nanaon ya. Anu ngan ieu weh non teh pas keur si Paral tadi non udah penalti atau diganggu Gusti meni bolotot gitu nya wargi Dahlia meni bolotot. Aduh cek orang teh meni deuk kaluar panon astagfirullahaladzim. Kunaon atuh Akang ari Akang teh ah. Ari Akang rimah rio kunaon. Jika anu borong Akang teh tapi tenanaon ya wargi Dahlia ya. Membawa kemenangan di laga kemarin wargi Dahlia. Alhamdulillah. Aduh. Tapi warginya meni rame tapi deg-degan geringan heeh. Naon ngarana teh? Lamun geus nonton Persib teh. Persib wargi Dahlia nya di liga mah ka-8. Kayak bakalan main dari tanggal 18 Oktober poe Minggu wargi. Persib versus Persik Kediri wargi. Kira-kira bakal sahanu menang ya. Apakah Persib? Apakah Persik? Persib atunya nunggu menang mah. Main cina jam 7 wargi ke hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 18 Oktober 2026. Melawan Persik Kediri. Ke tanggal 22 na, seru jam 7 wargi lawan Madura United. Wih, lawan

0: Keluarga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan Lita Rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Sekarang, buat...

0: Gak ada waktu, babe.
1: Gak ada waktu, babe. Ya, buat apa gak ada waktu? Ah, buat santuy-santuyan, cenah. Sekarang mah kudu semangat, cenahnya. Semangat, Abah Riwo. Ada Aira Fashion Bandung, selamat pagi, ya. Madam, keur naon, madam? Ah, keur kieu we, cenah. Keur di pasar, keur ngajagaan cau, juga si madam mah. Madam, daripada cau dijagaan, mending cek orang mau bikin ke orang dijian deh, ke orang mau edek dijian babanana cake. Bolu cau.

tidak ngepros nah. Putih hayu atuh ka Hasana Anyar. Abah jangan kereta gue pernah ka Hasana Anyar tapi namun gede pisan atuh atau di mana ieu dunia teman-teman ah. Konveksi mangan di Gorawokon Cina Teh Putri. Aduh, hayang Neng Otik nges tadi Bang Jono Ardana ya. Apa? Cosplay naon? Iya, atau cosplay naon? Iya, mending naon? Udah cosplay wae atuh.

ko muot. Persib menang doi di Asia, cok. Acok na hurung cenonya warna birunya tuh. Warna biru sesuai dengan Persib. Persib maung dadung. Persib maung dadung. Dupi di kamar sok kegerewekan osok. Osok oh yes oh no. Cantik jadi naon eta teh teh jadi naon meni kudu jadi naon wae atuh ah. Buat nganjuk baju nu bintang 5 lah cenah. Ulah ieu eceh eceh mah mendingan bintang 7 wae puyar. Eceh teh. Bukna alus diikat kitu cenah cantik. Mama teh. Karena bolu cau, cerita dong, sebelah gona, ayangnya Mas Gus.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya.

0: Latte.
1: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
2: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
3: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
4: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
2: Boleh, sayang.
4: Yeay!
5: Emangnya Ade udah gak demam?
4: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
3: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: bro, cenah coretan deui cenah. Ayah, berbi naon? Abi nu baheula naon hayang hayang samat si ayah cenah. Ayah ade lauk, selamat pagi. Ce Uwet, selamat pagi. Ce Nina PHP, selamat pagi. Eleh ya boneka Susan, kamana tuh boneka Susan? Boneka Caki, sete iya mah. Bangunan ku acara masangkeun keramik ya. Di nu aya oge keramikna langsung rungkad kabeh. Sadar de nya teh. Jenri. Jenri katapang cenah yang disambat geulis deui. Deuk nya bolo kelek nu digunjir. Aya, jangan PHP ya. Cenah teu tingali. Boneka hantu janatik gawiah. Oh iya Putri Barbie didah liat teh manawi teh teu onyu-onyu naon atuh ojol-kojol. Boneka gawiah film Darius. Oh nya kitu encen nonton. Lolos Barbie beres nyeseuhan cing sabar ece abincan can nyeseuhan. Abi nu ditolak cenah cintana ku Putri Barbie mah teh. Ciwidey hadir gegerana beres-beres. Ayeuna mah da keur jadi ieu lah. Keur mode menghibur anu lalieur. Engke urang pas balik ka imah mah sarua urang oge lieur deui weh. Ka urang ka imah mah anger weh sarua lieur deui urang oge.
1: Korek di rawet. Wek.
0: Tingali. Ya, asup nu lieur kan cek urang oge asup nu lieur.
1: Kitu erek erek sager.
0: Modal
1: apa? Ya, ini ada sagar naon. Por, sagar ieu teh. Besar sagar, sagar kamari besar tiri itu besar di Galaga.
0: Di mana tuh Cisarua merenah di dia mah?
1: Di mana Cisarua?
0: Nah, cenah saha eta nu nelepon si ayah ojak sorana cenah.
1: Ka mana tuh ojak, ayah ojak?
0: Lain aja ojak ieu mah ayah rujak ieu mah.
1: Kalian
0: ayah rujak iya mah. Danu siap ngegoyang.
1: Ayo siap Putri.
0: Ayo deh.

0: Kelakuan.
1: Ayo kita. Ari cabur, beberewekan, jaganeng. Ari gering, mari karung pikarunya.
0: Oh, Ari cagur kita gara-gara wekan, wae. Pengges gara-gara wekan, lain. Ari cagur gara-gara wekan. Oh, diprotes, ganeng cina berwin gara-gara wekan, wae. Ari gering, tak bisa ngomong. Betul, nanti gara-gara wokan, sadar.
1: Ada tadi mah bersih ku sama bintang mah ieu. Ieu ku jelema ieu jadi awet kotor.

0: di Raja Lembang.
1: Awarkan. Gocen, gocen.
0: Bunda di nama Mali, nama Mali, nama Mali, Adong, dan Tuan Aki, Mali, Eni, Aki. Bata Dahlia, Eni, Eni, Lama, Tia Dahlia, Brung, Ago, Go, Go, Go. Kaya!
1: Gareng, si A, Bang Sisa Gulo dong, si Danu Umah. Lihat, lihat, warga Dahlia aja gak ada yang si Danu Umah. Termang ada yang si Danu, nya, riut. Tiba-tiba pas pulang ke rumah, ya, si kecil, tiba-tiba badannya panas, demam, rewel abis imunisasi atau sakit warga Dahlia karena tubuh gigi. Aduh! Pusing, puspa, ya kan? Jangan khawatir warga Dahlia, sekarang ada Paramol sirup, tenang aja ya. Paramol ini obat penurun panas anak yang bekerja cepat wargi ya. Mengandung paracetamol yang mulai bekerja dalam 30 menit. Jadi panasnya cepat turun, nyerinya juga cepat reda wargi Dahlia. Dan yang bikin ibu makin tenang, Paramol ini aman. Karena pelarutnya menggunakan 100% air murni wargi Dahlia. Tanpa alkohol dan juga halal ya. Rasanya juga rasa stroberi. Enak ya. Jadi si kecil minum obatnya juga gak drama wargi Dahlia. Paramol, obat penurun panas anak yang bekerja cepat turunkan panas dan aman wargi. Karena pelarutnya menggunakan air murni. Paramol turunkan panas tanpa was-was. Putri, naon? Naon, atau saya kabut lain setelah Paramol. Lentar mos es. Paramol. Ari, si Ari. Putri coba nerekel karena tower sadar setelah Ari. Kari.

0: ieu si Danu mah dah cuclo si Danu mah. Ya. Cucles. Kadang ka madam. Kadang ka abang. Ah, ka mana we ka mana karep ku masih eta eta mah. Aku mau angkat satu penelpon lagi ah. Tapi mau dewawa 73.28.73.11 nya tunggu dulu ya. 0811-222-1015. Halo. Bisa anu ya, Bu Memes. Ibu.
1: Halo.
0: Karena Bu Memes.
1: Waktu ini sarapan, Neng.
0: Bisa anu ya, Bu Memes. Saya nama asup ke Wawate, nih resep. Nuju naon Bu Memes? Sarang naon sarapan na?
1: Iya sarang nanti oseng-oseng.
0: Oseng-oseng runtah? Oseng-oseng runtah? Bisi juga oseng-oseng runtah? Atau oseng-oseng bangke? Bisi? Iya. Bu Memes menang naon itu kalau gak ada Bu Memes? Menang naon itu kalau gak ada Bu Memes? Sama nih aing mah nih Bu Memes ulah cicing di goa atuh ah nih. Hese kumaha ieu tadi?
1: Ngasa
0: ka ieu teh ka jeung ieu teh. Ya eta hape eta radio dilotikan heula. Lotikan radio na. Ah, sok. Sok Bu Memes. Nih aing mah Bu Memes enggak goyang siap. Hah? Enggak goyang heula siap enggak goyang. Ah, Gusin Agung nih asa ngobrol jeung burung, ieu teh astagfirullah haladim. Wargi nih asa ngobrol jeung burung ieu teh asa lieur. Bu Memes Sang Putri, Bu Memes. Ah, tinggal aja. Eh.

0: Sikasik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan pembangunan danau retensi di sekitar Lanut Sulaiman di Kabupaten Bandung untuk mengatasi banjir di kawasan Bandung Raya. Program ini akan didukung normalisasi sungai pada 2026 serta pembangunan sodetan pada 2027 guna mengoptimalkan aliran air. Pembangunan danau retensi menjadi salah satu solusi yang akan ditindaklanjuti untuk menampung aliran air, sedangkan pembenahan sungai dilakukan guna mengurangi resiko luapan ke pemukiman. Pemerintah Kota Bandung menghentikan sementara penataan kabel udara pada tanggal 12 sampai 26 Oktober 2026. Kebijakan ini memberikan waktu 14 hari bagi operator telekomunikasi untuk mempercepat pemulihan layanan internet di wilayah yang masih mengalami gangguan. Hingga saat ini, penataan kabel udara telah dilakukan di 65 ruas jalan dari target 85 ruas jalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bandung sepakat bekerja sama untuk membenahi Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung agar memenuhi standar fasilitas untuk menggelar pertandingan sepak bola internasional. Renovasi Stadion Sijalak Harupat itu direncanakan akan dimulai tahun 2027 dengan fokus memperbaiki sejumlah kekurangan fasilitas. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

ya Cekarisma. Cekarisma, orang Bandung, orang Bandung. Cekarisma ke Bandung kemari ka Tegalega. Naha meneh teu ningali? Sinyal nah yang ulin heula cenah di bututnya cing sabar. Teuing ieu teh make data butut. Make data sorangan butut, make wifi butut, ieu teh ya.

serius, sehat ya Napoleon di Cikutra cerah hadir. Ada Ati sehat, sehat, parawan ujung berung.

perantauan di Malaysia. Cuma suka dia pulang kampung. Adanya yang dikirim naon pot, dikirim naon hasil bumi wes akhirat. Waktu di Tegalega 11-12 ya, yang mamah bungsu Bandung. Bukan lagi atuh. Yang disambat cenah Diko, Diko. Bukan lagi. Indung jeung anak. The Soulmate, selamat pagi The Soulmate. BlackBerry hayang oh HP dong. HP dong itu dong. HP dong, kusum kene eta HP BlackBerry. Hayang ieu naon og? Diterima ku Abi mah. Insya Allah ya. Pak Iwan, selamat pagi Pak Iwan. Kang Ayu Sugi, selamat pagi. Ya sinyalnya butut tadi ah. Nih, pakai wifi butut nak.

barunya Wargi Dahlia ya. Rangkam terbarunya Mami Dewi Persik ya. Kemarin dibawain di Tegalega Wargi Dahlianya Sasimo. Apa Sasimo? Sana sini

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Warga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Benso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Body So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma
2: disebutkan dua program. Dua, sebutkan dua program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, ayo, ayo, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau abad, dan bau polusi. Karena udah ada Royal By So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai

0: produksi PT Sun Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Heboh malah kita.
2: Karena yang ulang tahun Jogja, tapi yang dapat kejutannya kita.
1: Hah, serius?
2: Serius?
1: Wah, kalau gitu mau banget.
2: Makanya, buruan.
1: Buruan apa?
2: Buruan ikut kemeriahannya dan ikut keseruannya.
0: Jogja Group mempersembahkan HBD 44 Heboh Belanja Discount. Dapatkan promo spesial setiap hari di seluruh cabang Jogja dan Gria selama periode ulang tahun.

pecah naon pecah tinggali ATM nepikeun karung kan sayang ya dibobol ku penipu ulah wargi Dahlia ya. Emang kan zaman sekarang mah waspada. Waspadalah. Soalnya apa? Soalnya wargi ya. Soalnya sekarang mah ada modus penipuan baru wargi. Jadi Bank Indonesia ini punya informasi penting cukup wargi. Lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama supaya wargi Dahlia terhindar dari penipuan. Awas deh. Aduh, hati-hati sayang. Ya. Yeah. Ingat wargi Dahlia, yang pertama stop ragam penipuan. Ya, kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya, jangan langsung buru-buru ambil tindakan, ya. Tarik napas dulu, stop dulu. Penipu itu senang wargi bikin kita panik. Tadi akun resmi, biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Waduh, atuh 73028 73110. Aya saha ieu wargi? Halo Bandung yang mau diwawa juga boleh wargi Dahlia ya. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Bandar Dangdut Dahlia.
0: Asik itu.
1: Terima kasih juga ya.
0: Aduh,
1: cantik.
0: Iya nu pajar kenten teh jeprut tapi da sami jeprut.
1: Iya, wios lah jeprut ya. Oge
0: cantik. Tapi sehat.
1: Apa jeprut?
0: Iya sih, aya tamahnya. Geus kudu diomong-omongkeun ari.
1: Iya, eta mah.
0: Iya, ari kalakuanna da geus pasti mah. Mual-mual lagri teh ai teh ai teh.
1: Kumaha indungna atuh da?
0: Iya, emang indungna.
1: Indungna komo leuwih jeprut.
0: Emang teh lega jadi gura giru mawa coet ayo pek teh ngarujakna teu jadi
1: buru-buru cenah cenah PHP teh hayu cenah buru mawa coet urang ngarujak ngarujak henteu eta ngangai coet teh umur-umur lain aya nama cantik ganti ngaranna kabehnya
0: nah
1: Otik Sasimo Nina PHP Maisar coet
0: nya Isar coet eta nama ganti lain Isar lain Isar Ibon aya nama ganti ngaranna ulah ulah Isar Ibon alus teuing Isar Ibon ayo nama ganti ngaranna Isar coet ayo nama ganti ngaranna
1: lain Nina Jamur
0: ulah Nina Jamur Nina PHP
1: Otik gitu. Otik naon
0: Otik Sasimo Sasimo sana sini
1: keceplosan,
0: tangatan
1: keceplosan.
0: Tapi cantik goyang.
1: Siap cantik.
0: Ayo atau langsung digoyang.

0: menyebutkan buat cantik duluan, semoga sehat selalu ya buat teh Uni hari ini Otik Satimo. Sama pengusatannya mau bayar saling kamu mau aktif mampir Eci Bayi Maisar wa Usi Jendri Dagopin Mama Hiyati dua-duanya Biwan Arnold Mah Haji Eham Bunda Onde Bunda yang Sue Kang Lukman Kang Edith Suherman dan Ica Danu RB Ponti Teh Eli doain di terus Bunda Ita Kau Mama Lilis Bunda Dinda Buarkan Teh Nado Mas Mavizka Mang Nana Teh Mas Mahis Mas Koko Bunda Fatih alias Nina PHP, Erni Katapang, Kang Kohijal, Teh Hajah Mimin, Umi Yuna, Ibu Aam, Teh Ratna, Teh Sugar, Mama Aji, Teh Ani Basto, Mimi, Magegeng, Umi Lila, Incun Ica, Ibu Lia, Mama Zidan Zikri, Bunda Imut, Esa Kaca Piri, Kang Irfan, Bocin, buat cantik sama Kang Air aja ya.
1: Oke deh, panteng radio.
0: Panteng dah liat, anak-anak langgamnya dah liat, terus go ya.
1: Goyang, terima kasih Teh Ai. Ah, Gusti Nu Agung. Saya. Iya, saha iya.
2: Saha tuh.
1: Aduh. Si Dery. Dery cager.
2: Saya alhamdulillah.
1: Karena di mana ya? Meni gaya yo, meni tuh ngepulan di dinya teh ni resep. Ih. Menang 10 juta cilok Lembang bersama Haja Idanya. Langsung nyilok atau langsung nyilok jangan Haja Ida marenan.
2: Kamari teh.
1: Aduh nilesepnya. Langsung nongkrong marenan, langsung nongkrong ka Bajawa marenan.
2: Langsung kudu
1: di gayanya make anu unlimited eta akses unlimited akses sareng aja ida mah nya ayo atuh sok dari bodo ngagoyang heula siap ayo atuh dari di gayanya.

0: Dahlia, bakal ayah dongeng Sunda ti Dahlia. Pokok nama orang ngadongeng saja amannya.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue.
1: Minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smes matcha, smes fruity, atau smes anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smes merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smes sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

hari cileunyi. Nana tuh Umi, ah nih Umi tehnya hari ngangkat gara protes. Tengangkat protes. Kudu kumaha itu Umi? Ada Kang Agus Setbon hadir, ada Ibu Enjoy, aduh Bunda Dewi. Asak tangkal cenah Tayati, Tayati asak tangkal nage atawa mah ukur luhur hungkul anu handap pangere jo kene. Duh handap dikiripik ngeunang. Kerdi Arjasari cenah Tayati kopo. Ao Tayati jamu Kerdi Arjasari pasti ker panen jahe. Ada Edi Puring absen, Teteh Hasan di Balai Endah selamat pagi. Ada Kang Herman di Ibun sama Put jaringannya error semua cenah tinggalnya. TL di Padalarang hadir. Selamat pagi ya Ibu Warpan, Ayah Cemimih di Ciwidey. Ada Ce Astri, ya ada Kang Iwan di Babakan Tarogong, Jenny di Asgard, dan ada Mama Elda. Ada Neng Aryani juga hadir, Mang Nanar di Gunung Asepan, selamat pagi Bunda.

senang put cenah waktu acara di Tegalega bisa foto bareng sama kamu cenah aslina geulis efek filter ece ya efek filter ya ce. Efek filter Jani. Meni alus kia tingali meni asa juga boneka abi. Aslina mah aja kita tanya weh. Mama Juli, ada Kang Jajang di Jalak ya. Selamat pagi Kang Lukman di Pasar Baros. Mama Lilis, ada Teh Ayi Sugi, ayah si Geger Nusantara Wiyose ngarumbai. Beb naon ada si Geger ah. Ada Kang Agung Akbar, ada Bu Pupu, Bu Nani di Soreang, Mama Bian di Garut hadir ya. Ada dari Lambang Aditya di Jambi. Jambi ya Pasar, Kang Agus di Padalarang, ada si Au di Karapitan, ada Aaron Snack, ada Esa Bunda Dina. Sep Dapota hadir. Nah, ada Acong ketemu Putri ketemu ini. Nah, ada Acong ah, nih ketemu atuh panggil. Ada Celusti di Rancamanyar, CSI di Lago Karsi, Mama Fiandi ya. Cantik harga cang cuma sabaraha aya nu 25 oge teh rini nya. Bisi odok meuli engke ka Teh Ai. Nitip ka Teh Ai. Nah, ada Teh Imas ah, nih. Edo Charlie Panhoton di Cibaduyut hari kemana? Atau Edo Charlie? Ah, Edo Cager! Kas keluar, ini nama di Cisarua, Teh Edo. Kemarin izinnya di Cisarua. Gering si Kedo. Wargi, udahan dulu ya. Besok ketemu lagi barengan Putri Barbie dari jam 8 sampai jam 10. Hampuran nencan bisa kasih rahmatannya. Yang tidak terangkat, maafkan. Besok kita bergoyang kembali. Tapi sebelum berpisah, ini spesial untuk wargi Dahlia dulu ya. Biar kita bergoyang dulu bersama-sama. Siap digoyang? Hayo!

pamitan ya. Besok siap bergoyang kembali di Bandar Dangdut Dahlia dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung.

Asun wargi Dahlia Wilujeng siang sadayana. Mugia sadayana ya didengar ka wilujengan sarehat. Wargi alhamdulillah dina siang ieu orang tiasa hiburan deui ngalakukeun ngisina ti Dahlia. Orang tiasa tepung lawu ngalakukeun 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Serial si konseling orang lajengkeun, serial si konseling orang kereyeuh. Mugia teras ngahibur wargi sadayana. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perubahan go go go goyang.

0: Tidak dia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV
1: 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2, sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah 56 tahun Radio Dahlia,

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Urang tepangan heula ye wargi-wari nu parantos lalebet dina live TikTok sim kuring ye. Mangga lalebet heula ye nu sanes. Supados haneuteun dinten ieu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ang. Aduh. Geningan sinanteunan ieu dinten ieu kersa rumpaheun ka palih dieu.
1: Ya kalarasan. Ang dadas tah wede. Tah, jadi nggak jajab-jajabkan kerupuk mie ancerom gitu nama ide. Mohon jelas kan itu. Oh, kabar ide ke pabrik kerupuk Sarina, ke Cilonyi, ke Iwan. Sekarang ke Bu Haja Yoyo, ada itu. Nih, ini juga ada acara rupanya di situ deh. Mohon. Terasnya kan dia, wewe. Sindang gitu ang deh.
0: Ya nuhun ang terus dilongokan ka dieu.
1: Menawi aya lawuh gitu di dieu.
0: Ke cik cik cik tuh tibuna sarah terus aya kue. Nuhun bunda. Sareng kopi ta ang.
1: Wala nuhun kacambi bunda sarah. Mohon deketan anak kacambi. Menawi gitu di sini saya.
0: Ya kila antar sana ang. Mohon.
1: Kalau ada jajan sarapan gitu. Ada wewe gitu ayah nonde ayah sanggup padang dan api naon gorengan naon gitu ayah donat gitu kirim-kirim ke nah ya, orang di leut jadi orang di
0: waalaikumsalam jenang
1: alah nuhun pisan
0: teras oge ayah kang Yayat Rudiat di Ciwidey hadir ayah abdi maaf hatur nuhun bae oge hadir hatur nuhun tuh kiri eh saya tak kiri ang
1: mohon duh kumaha dunya
0: kena sing sabar ang
1: yada mengganing ayong naranton dina TikTok yang mungkin ngasihnya lagi
0: nya ken wias saya nawe ang
1: mohon duh nih hanya kal pisan kawagalku jaringan gitu.
0: Desa bias ang. Teras oge salam baktosna ye ka urang Batu Jajar. Oma weekend didadali teras oge aya Buah Jaho di Dulatip, Mang Ohan di Sinar Jaya. Mang Aa Sinar Jaya maranco sadayana. Warga Sinar Jaya Batu Jajar. Teras Mang Oyon dan Nia oge manco Warung Dahlia. Ayah ya tuh si Odoy manco Odoy mari nunutan Odoy oke Charlie manco di Buka Tanah Lembang atau nuhun kelaang ya can hurung dari si siapa salam kange pada Atomic Kids Sadayana Turnuhun Ahmad Dudi teras memajuli kira conong ang manco
1: aduh bah Iwan oke manco Turnuhun aduh ayo ngari kumah menang lalawuh aduh ide iya sinyal lagi bagus pada larang manco nuhun bunda syarah tuh manco misari ius ya dikopo lukman pasaur baro seisi bayi parantos mararanjo nuhun pisan
0: teh yati manco ang
1: ih kalarasian bisan tabu aja yoyo manuju ngem ayana teh nuju terapis ya urang teh lu wilujeng sareng wahyos sareng mikuk buikok ti ngador tuh nuju terapis jung ngem
0: aya Lukman Pasar Baros oge manco isjibai hatur nuhun bisan. Oke, aya sadeui teh Nia di Soreang Teh Ati Batu Lawang Deden Marjan oge manco Edo Charlie Van Houten di Cibaduyut oge manco hatur nuhun pisan teras oge salam baktos Bah Jagur oge manco ang nuhun Aci Koci aduh Aci Koci nuhun kemana wae yuk namanya Torojol Aci Koci di konveksi BNC saguling oge manco ang
1: ora nuhun ada Aci Koci katambi.

0: Padang upadang ra kadambi Mang Agus 75 sehat-sehat Aji Koji anu nuju di mana teh di Jepang anu lara sehat-sehat Rini Otik oge nuju manco atuh nuhun pisan di tetep layar heula yeuh di tetep layar heula sadayana ge aya ni Rini Otik nuhun kopina katampi Teras ge Bunda Fatih manco Rini hatur nuhun.
1: Oh gitu aduh donat donat aya donat.
0: Pi hatur nuhun. Hatur nuhun Rini Otik katampi pisan. Bunda Sarah oge hatur nuhun jajakulahan kasiron. Dinten ieu anu ngintunkeun opia opieun Kang Tis damang Kang Tis hatur nuhun Aji Koci hatur nuhun. Siap Aji Koci sehat selalu Aji Koci. Mohon.
1: Tah nuhun pisan yeuh syukur anu ngindun oge gegeran Bunda Fatih nuhun pisan Neng Pasko hadir nuju manco siap siap atuh nuhun. Pi ieu baca da kumaha ya tilih. Mohon atuh nuhun pisan ge urang urang eja. Urang sambungkeun ku angnya. Oke kira sagedap. Yeuh siap punten yeuh nya. Bilih jama kirang nanti namina teh kirang nyaman TikTok na dinten ya punten anu kasuhun jalarannya gitu teh ya geningan tengah luar-luar mau punten anu kasuhun manawi anjing begitu lah laras tuh kali geus ngalalap deun seueuh deh wae sinyal dadah kahayang gigetret tuh ore ieu teh
0: kan sih sabar ang mohon kayak menawi rada siang bang intan
1: ada ke siang bang gue jangan urunan nungin lagi
0: orang kereyeh wargi serial si konseling kanggo dinten iya dina dongeng Sunda ti Dahlia.

cecer ceriot. Și

Wargi Dahlia, si Koncleng sarang kidanu urang se babadan tenan rembagan sarang masyarakat.

0: Sedengkeun di hiji tempat anu anggang ti pilemburan. Harita katingali aya sababaraha jirim jalma keur ngariung. Anu tayalian kajabat ti karaman sambar nyawa anu dibobotohan ku si Ewor. Malah katingali harita si Ewor keur gunter ngobrol jeung Asep Danu katut si Idoy anu mere deui beja ngeunaan kaayaan di pilemburan. Si Ewor katingali unggut-unggutan sirahna tanda ngabandungan kana caritaan Asep Danu anu jadi muridna. Sedengkeun Asep Danu katingali cuma rita malah make jeung pepeta sagala rupa.
1: Jelas Ki Guru ieu mah. Kieu ieu ari jelas sama Ki Guru ieu.
0: Lamun nurutkeun itungan mah ngan ukur dua jalma anu jadi bahan tinimbangan pikeun di singhareupan teh. Nyatana si Sanata jeung Bapa Kuring Ki Danu. Anu memang sanajan ka bapa sorangan oge. Tapi rarasaan teh. Eta panuju kana nan rupa sikep jeung tindakanana kitu tah.
2: Atuh lamun kitu mah. Panukur duaan anu ngabahayakeun teh. Pikeun dewek sorangan oge. Lah. Sanggup ngalayananana. Kan si laing ya kira-kira na mau jadi hate lamur anu jadi bapak kojor kuleng dewek atawa paling tanya casan gitu lantaran tangtu bakal ditindak tak bapak ilaing ya ku dewek jasep
0: nyatana naon Ki Guru. Dala sanajan nu jadi bapak lamun memang nganggep keneh ka batur tibatan kanak sorangan. Nah, ku pikiran kuring mah eueuh salahna lamun ditindak.
2: Mending kitu bener. Sabab anak dewek engke meureunan. Tah teh bisa dikawin ku si laing. Dan dewek oge nyao jeung aya beja deui yen si laing teh sok rajeun ngayakeun hubungan jeung anak dewek si Ningrumnya. Atuh da bapa si laing mah geus kolot euy kurang tenaga. Heuda tadi nama reka si laing geun eta teh ngan bapa si laing teh hayangeun deui kawin euy kitu tadi teh.
0: Nya lah pokona mah kumaki guru we eta mah atur-atur lah. Nu penting mah lamun geus binasa anu ngaran si Sanata maka bapa kuring oge tangtu lempes deui kawari jeung sumangetna teh kitu tah. Si Idoy anu tita tadi ngan ukur ngabandungan. Hatena asa teu sugema lamun teu milu nyarita. Atuh terus Idoy harita nembrong kana omongan.
3: Da lamun seug meunang milu ka Kewor mah ayeuna yeuh. Hayang aya kasempetan pikeun ngarecah awakna si Sanata lah. Miasana teh cuma kopi santai mangguluk teh. Lamun seuk kamari teu kaburu dipisah ku Ki Danu mah da. Modar atuh mangguluk teh dah.
0: Ok. Si Ewor ngaburilang panonna ka si Edoy. Bari terus carita deui.
2: Montong disaruakeun ka bolon deuleu ngomong teh si Edoy. Anggap dewek jodoh gila ini ya. Dewek oge nyawo si lain daparan eles ya. Si Sanata. Purontong siya ngomong si Garuh. Siya tekehen. Koprok siya. Gus. Ayo nama ilaing duaan balik deh ke lembur. Atau cicing di lembur anu sejen pura-pura ini tuh. Jadi seolah-olah marane dua anda tenyaho naon-naon tidak kejadian anu penting iyo anu bakal tumi bakal murkan jana ngari. Gak sih, mana mah pura-pura tenyaho api-api apa lo weh. Ngari.
0: Kaharti Ki Guru. Ya kuring duaan bakal nurutkan karena naon parentah Ki Guru dina waktu ayeuna tuh ya. Duh, ayo Ida ya. Urang balik ka lembur weh. Cek Asep Danu ngajakan balik ka si Idoy. Atuh geus kitu mah Asep Danu jeung si Idoy mah terus arinit deui.

0: Yang jelas muru kalembur kancana numang rupa lembur matuh panganjer kanana.
1: Tapi di setengahing jalan Asep Danu boga pamikiran lain. Anehna boga tujuan anu tangtu pikin miang heula kalembur anu sejen. Da puguh Asep Danu mah lampar tukang ulin. Teu malah aneh lamun boga kawuwuhan di lembur anu sejen geusan milu mondok. Beting beki jempling, si Ewor katingali keur ngatur-ngatur anggota karaman samernyawa. Sangkan dina waktuna bener-bener lancar naon rupa anu bakal dilaksanakeun.

0: Asyukun hapunten yang seageng-ageng na. Mohon jalanan waktu na geningannya. Tos ternyata pandai wahai. Insya Allah lah ini orang keriuh deh. Orang lajengkan deh. Dinten ieu mah wayahna kedah diecakeun deui atuh nuhun pisan sadayana nu mararanco Aci Koci atuh nuhun aduh atuh nuhun kuehna katampi pisan Aci Koci Mbak E teras di kala Idar Tasik Bunda Sarah nuhun pisan ibu atuh nuhun pisan teras sadaya Udem Agung atuh nuhun buat turun tetap layar nusane sih tetap layar lah supaya setiasa di absen nuhun sadayana nungin tun kagegelan jauh karapitan mau haji oke hatur nuhun pisan manco teras jajai nudin hatur nuhun pisan pokoknya mas sadayana nuhun kena pangrojongna ya acara nuhun teras para ranco dina radio na sewang-sewangan tasik hadir tuh hatur nuhun teras oke anu ngadarungkeun ngalangkuan live streaming live TikTok simkuring hatur nuhun nungintun gagegelan utep-tep layar hatur nuhun gagaran tua sandai ah mohon sarehat sadayana sukses sadayana lancar sadayana usahana apunten sama dia kekirangan kelapa
1: wargi Dahlia caghela urang e cagenhela dugi kadia dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng Koncleng Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Radio Dahlia Wilujeng kantun permios
2: atas iya, urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokoknya mah, urang Sundaannya.
3: Dahlia, radio tersayang asal kurang-rang.
4: 101,5.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng siang lagi dahlia, wilujeng siang abang.
2: Neneng bubul, wilujeng siang deui oge. Sudah hari apa sekarang teh ya?
0: Hari Kamis.
2: Aduh alhamdulillah.
0: 15 Oktober 2020 genapnya.
2: Tah gitu.
0: Kalau lagi dahlia nuju laki rabi pangintannya.
2: Sah laki rabi.
0: Anggo, piring mbak maksud. Maksud neneng teh piring.
2: Beberes gegero. Bener. Sok kuda da rumah tangga mah kudu bersihnya.
0: Beres atuh kada bersih.
2: Kurang bersih.
0: Supados biasa dianggo kitu hargi dalianya.
2: Dan bisa menyemangati gitu tah.
0: Leres. Sapertos biasa hargi dalian tetap Sunda miadang deui ya, tetap 11 deugeun kada beuh hiji engke abahnya.
2: Tabuh hiji leres. Abah bejar WhatsApp nya 08 1 1 2 2 2 2 1 0 5 nya neng ya.
0: Leres. Kemarin orang orang mah ngadi 7 3 2 8 7 3 11 3 10 di antos sergi dahlia.
2: Tak gitu sampai jam hiji panteng radio.
0: Panteng dahlia.
2: Hedak langgam nah.
0: Dahlia.
2: Perungah go go go.

0: wargi Dahlia anu setia tong ka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cuk.

0: tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia.

0: Ini 0,5 dalam FM Bandung Goyang Sik. Asik.
1: Alhamdulillah.
0: Oktober abah.
1: Oktober teh O-nya apa cenah?
0: Ontohot. Satu radio yang paling asik, satu radio yang paling juara, satu-satunya Radio Dahlia.
1: Sunya soalnya geus nembongkeun eta kamari buktina puluhan belasan ribu jelema nyeneng ya. Ku hiji tempat nya teh ku eta teh kakara anu datang eta teh. Kumalamun anu ti luar Bandung atuh di geus sokulo anu
0: pokoknya. Kamari teh meni antusias meskipun papanasan
1: abahnya. Totalna teh gede 18.000
0: kamari teh. Ah, kumaha teh kaitung atuh abah? Da meni Gusti meni bejibun pisan abah. Neneng oge pas ngaringkang ka handap teh abah Gusti meni banyak yang ingin menghisap-hisap madu neneng
1: abah. Angger dinya mah.
0: Nya atuh da kumaha abah? Karena kecantikan neneng yang terpancar luas.
1: Terpancar luas.
0: Akibat neneng kan dulunya pas waktu melahirkan ibu neneng itu balinya itu memakai gula. Memakai uyah. Jadi
1: si rujak kena teh.
0: Rujak kena teh neneng jadi di dimasukkan ke dalam bali gitu. Di si balinya teh di samaraan gitu neneng.
1: Di samaraan kena kendikeun.
0: Iya jadi neneng teh meni asa primadona gitu abah.
1: Halus ya teh gitu.
0: Aku teh.
1: Abah mah kamari hese neng jualan teh manis gitu laku. Pegegelek.
0: Dagang teh manis abah ditanggung.
1: Ditanggung kamari abah kayak itu awah anu meuli dah kelaka fokus kena eta kena acara.
0: Nah atau abah mah meni nge-hire SPG neneng. Ah. Neneng kan tias jantan SPG.
1: Ah tidak hese atuh neng kan cenembung dihirup madunya dihisap ai kumaha.
0: Ya ari teh naon atuh abah ari jang pundi-pundi mah abah.
1: Hari wang ari kolot
0: mah. Sok kadang dagang nate dengan trik pemaksaan abah. Neneng mah sok kadang di sleting teh dikahandapkeun
1: bari
0: dipaksa bade mah
1: gitu aya triknya eta teh trik marketing itu teh
0: trik marketing itu ajas pemaksaan
1: ajas abah. Pemaksaan
0: bade mah bari rada disingsat
1: gitu aya nu meuli eta teh
0: nya loba atuh kudu dae lamun teh dek mangke ku neneng bakal di
1: dicoyelkeun. Sok aya neneng sok aya lamun rek jadi promosi sok promosikeun ta iklan ieu sok ku neneng sok ta. Anu titah nonton anu rek mana bebas pokana mah kumaha neneng we teh pokana mah sok kumaha sok dengan trik marketing pemaksaan bieu ta.
0: Iya.
1: Sok.
0: Pemirsa.
1: Ta.
0: Buat pemirsa yang butuh liburan, langsung aja ke Trans Studio Bandung ya. Sambil menikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan menyaksikan juga live show yang spektakuler. Agak tiketnya di ayeuna wae wargi Dahlia di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.
1: Halus nah.
0: Saya tuh bang.
1: Saya tapi nih tuh kadangnya maksa nah.
0: Tidak kan?
1: Beda lamun
0: kada elegan.
1: Elegan, sesuai jantan. Segmen iklan nate.
0: Lamun icalan teh manis, namanya dipaksa-paksa.
1: Paksa-paksa.
0: Upami icalan kieu mah abah neneng teh jantan kedah sepertos pramugari. Anu rambutnya dicepol gitu, bah.
1: Anu pake baju ngetat atuhnya.
0: Nganggo sepan gitu, bah. Nganggo kelom anu jangkung gitu, bah.
1: Lamun iklan iya kumaha cara pemasaranan atah. Upaminu iya mah. Gaya naon, ya, sok.
0: Upaminu iya mah nya, gaya biasa.
1: Oh, gitu,
0: gaya
1: biasa.
0: Jantan. Bella!
1: Aduh.
0: Kamu tukang bangunan. Anu aya di mana we ayana? Ulah hila. Gaya semen SCG.
1: Beda pawarna itu teh.
0: Oh gitu.
1: Ya terus.
0: Semen SCG. Langkung kiat. Tos pasti jantan pilihan pangsa enak kanggo tukang ngabangun.
1: Bener.
0: Biasa dipeser di toko bangunan anu paling caket.
1: Kacet.
0: Atanapi di distributor resmi PT Makmur Anugrah Subur.
1: Bener, aduh.
0: Distributor resmi semen SCG wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur, Sareng Priangan Timur.
1: Nomor telepon.
0: Teleponnya di 08-12-040-9898.
1: Ayo penegasan ini, yuk.
0: Jadi, pokoknya mah lamun wagi butuh semen, pilihanannya eta semen SCG anu pangsaena.
1: Eta urat beungeun.
0: Semen SCG langkung kiat. Pilihan tukang
2: pilihan.
0: Ya intonasi gaya penyiar-penyiar zaman baheula gitu, Bang.
1: Jadi ieu mah jang khusus jang tukang bangunna mah rada-rada heuras
0: atuh
1: nya.
0: Jadi kada aya penekanan-penekanan, Bang.
1: Bisa gitu. Kada
0: rada didadat-dadat gitu.
1: Lain jeung abah teh harita anu nolak neneng asa ku piraku enakan neneng loba kemajuan teh bisa.
0: Alhamdulillah, Abah. Jadi neneng teh kalau diibaratkan, Bah, ya, seperti mutiara hitam yang belum terusap gitu, Bah.
1: Mutiara na masih kena hidung.
0: Hidung yang
1: juga dikasih ganti.
0: Biasa dipeser toko ganeng si Otik. Si Otik
1: manja perut, Abah. Nah, si Otik kita.
0: Terus biasa dipeser di toko emas, Abah.
1: Bisa.
0: Ngomong jalan mali ya.
1: Aduh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Di sini nih.
0: Dari Tatar Sunda.
3: Asik atuh kinung atuh yang. Naonnya kan nu mutiara hideung teh.
1: Eta keur iklan si neneng teh ge.
0: Lain neneng tadi ngadangukeun neneng membacakan berita, membacakan iklan sapertos penyiar zaman baheula teh nenek.
3: Iya. Nya lain eta meni gogorowokanana nya.
1: Iklan
3: warna meni kaluar.
0: Abah, aya nu nyarios mas nabah. Suanta neneng teh sapertos Maria Untu sabah.
1: Anu mana Maria Untu teh?
0: Ngan penyiar baheula anu anu aya di XX1 gini ngan.
1: Oh, baheula teh.

0: kelima telah dibuka.
1: Eta nakini aya kol-kolahan.
2: Bila mun ditetahkan pembukaan bioskop cingan Neng bisa eta Neng.
3: Cok.
1: Kumaha pembukaan bioskop teh?
2: Ajarkeun Neng, ajarkeun Neng.
0: Pintu teater lima telah dibuka. Nah. Bagi Anda penonton setia, yeah, silakan untuk memasuki area studio.
2: Oh, sok, Nenek Buru.
1: Iya.
0: Kita mau nanti kalahkan
1: sadari hak.
0: Udah emang gitu.
2: Kue itu, meh nanti kita meh ayah pemikat atau teh. So, balikkan Nenek Ica balik.
1: Ayah penekanan. Iya. Neng deda mak kedah didedet-dedet.
0: Sok, cobaan.
2: Sok, balikkan Nenek, sok, balikkan Nenek.
0: Itu teater lima.
2: Sok.
1: Naon?
2: Aduh, biar.
0: Teater lima.

0: Hai penyiar baheula mah da teuing di mana can lahir meureun di kana mah.
1: Mana nenek-nenek can lahir penyiar baheula ieu
2: ah. Nenena we teh apal radio baheula mah ku eulen.
0: Ini Abah apalan.
3: Satu nenek mah ngam naon.
0: Cuman teh lebay.
1: Meni asa tunggu tak ganti ya
0: ah. Ah meni naha iraha kitu.
1: Sok jang saha teh nenek.
0: Panggil Neng Deda. Eh Neng Deda Neng Bulbul.
1: Neng Bulbul mah kolera.
0: Oh Neng Bulbul cole.
1: Kolera.
2: Cole. Bisa salah arti nenek cole teh.
0: Pare-pare singkatan Abah.
2: Oh beda deui.
0: Abah Din oge nya. Abah Din Edun sing sehat.

0: Pubat, Omah Bayu, Wak Uci. Bocin, mata mereka sayang kacinta nenek cawenya. Kami kami di pantai Dahlia, anak-anak lagamna Dahlia prung algo go go go yang.
1: Goyang.
2: Enggara na esa ade ya.
1: Sok, halo.
3: Halo.
2: Dahlia tatar Sunda.
3: Asik tatu prung algo go go go ya.
2: Tate no jono.
3: Biasa sari deda neng bulbul.
1: Kenal. Oh,
3: nanti diadjasa. Tengah rambe trek miluan.
1: Ngarambe.
2: Ya alim atau am.
3: Tapi dijamin aratel enggak mah.
2: Lain ya ayna malam Jumaat tadi. Ya.
1: Renyep.
2: Tos dikumbah.
3: Enggak apa kadang deh.
2: Oh dikumbah lanya.
3: Ya betela. Kangen aratel.
2: Lain
3: kumbah.
2: Lain abahnya ulah dugen ngecewakeun nya.
1: Ulah tuh jangan sampai.
3: Apa jangan sampai?
1: Apa aja abah mah yang penting jangan sampai. Ya itu.
3: Apa neng bulbul tadi atau neng bulbul?
2: Nya engke insyaallahnya.
3: Iya aya penggemar neng bulbul di Adjasari pertama. Paminga dangukeun neng bulbul siarannya eta teh cenah gemes hoyong ieu cenah yang kumaha gitu lah
2: pokona. Saha namina?
3: Namina mah ieu neng ieu.
1: Neng Tet.
3: Euis.
2: Bade dikecup brutal ayeuna ku neng bulbul nya.
1: Sok.
2: Hai kamu neng euis.
3: Ala ieu neng ieu rujit. Panas mentrang di dite.
2: Sebur jenggelat ya.
1: Siap.
2: Jadi 2 kilo.

0: Hayang langgang lalakon cinta tapi anu ti Teh Wina.
1: Lalakon cinta. Oh, siapa itu?
0: Kalau digayang mah kanggo neng bulbulnya sing sehat satrasna, terasna bu Abah. Sing sehat satrasna, sing seueur jobna. Tapi neng bulbul oge mugi sing seueur jobna oge nya. Teras meni Ika, Teh Isar Ibun, Teh Edipa Dalarang, Bunda Dita, Mama Lili, Sageng, dan Mimin Tehin, Bunda Nende, Mama Bunda Fatih, Mama Haji, Sadayana, Aya di grup pergi dari Atur Cinta.
1: Gocin,
0: Kang Guneng Bulbul, Abah Serang Kang Gopipi.
2: Aduh, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya prung, ah, go. Oh, ya.
2: Emang kalau aja
1: Allah hor lain nya.
2: Soalnya doa kamu mana masa tu beda dah lihat tar Sunda.
1: Jawab pandang radio.
2: Pandang dah lihat.
1: Enak langgam dah. Perlu nggak go.

0: Warga Dahlia masih di sarangan Kusim Kuring Evita Mala di napidangan Dahlia Tatar Sunda. Ulah hilangnya mangga anu bade munut langgam-langgam Sunda diantos SMS-na sarang telepona.
1: Warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae, Pak.
4: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu iya sampean baralaa ting telepret.
5: Tos ngalami, Pak.
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng ya nama gitu. Oh lambung ya nama alhamdulillahnya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekatun sekedik deh lah gitunya keras ke puyeng wae kugah bobotek gitu ya nama alhamdulillah tarampang lah alhamdulillah aya 70% lah bagi sendekar awas gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawan seperti tabi gitu mangga lah nyobian mesel Alpa Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
5: alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
7: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
6: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
7: Siap, Ambu.
6: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
7: Ini Ambu.
6: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
7: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: sekarang jam 12 siang.
1: Asik. 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
0: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Dahlia FM.
7: Wargi Dahlia bersama saya Putri Ferbi, berikut kilasan informasi.
8: Dahlia FM.
7: Mengantisipasi ancaman penuhnya zona 5 TPA Sarimukti.

kapasitas hingga 300 ton per hari. Sambil menunggu fasilitas tersebut beroperasi, Pemkot Bandung mengandalkan 32 unit teknologi termal yang mampu mengolah hingga 320 ton sampah per hari.

0: berinisial D ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Cidurian, tepatnya di kawasan Curug Kawung Leuwih Harupat, Kecamatan Cibonying Kaler, Kota Bandung, Selasa 13 Oktober 2026. Insiden bermula saat korban sedang memancing bersama rekannya di aliran sungai tersebut. Ketika alat pancingnya terlepas dan terseret ke tengah, korban nekat menceburkan diri untuk mengambilnya. Namun lantaran tidak mahir berenang, ia justru terseret arus dan hilang di kedalaman sungai yang mencapai 3 meter. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Abah.
1: Kumaneng.
0: Dinten ayeuna Agusti cuaca tehnya meni asa. Hujan panas, hujan panas. Karunya Abah si kecil namun cuaca pancaroba kieu teh, Bah.
1: Biasa.
0: Sok babari ka tarajang Demang, Abah.
1: Moal, Neng, moal.
0: Moal.
1: Urang beboga solusi, urang teh ditetah berpikir untuk menjadi sesuatu untuk kesehatan si para budak-budak gitu, Neng.
0: Budak
1: gitu teh maksudna teh.
0: Jadi kumaha, Bah?
1: Aya, Neng. Neneng geus boga informasi encan.
0: Encan, Bah.
1: Tahun teh teh cuaca gitu nya sagala rupa gitu nya. Jang budak ayah nama ayah iya neng ta paramol sirup ta iya paramol obat nurunkan panas anak anu ngandung paracetamol gawe gancang jadi panasnya gancang turun nyerinya cepet reda ta neng ta malalinu budak teh ta komo ada ilamu lebih tenang deui paramol aman margi pelarutnya ngagunakan 100% air murni tanpa alkohol sareng halal rasa nogi rasa stroberi jadi moal nanti moal rungsing budak teh moal ayah drama-drama gitu itulah neng pokok namanya. Taya paramol pokoknya mau obat penurun panas anak anu gawe gancang turunkan panas aman pelarutna ngagunakeun air murni jadi turunkan tanpa panas anak tanpa was-was tah gitulah pokoknya malah turunkan panas tanpa was-was
0: ngagaleuh di apotek babari gampil di galeuh na abahnya
1: ayo nama da sumabar di mamana neng nama tong hariwang
0: abah orang asos ke WhatsApp
1: ayo WhatsApp neng sok
0: Mr. Ius nuju pantang

0: I love you.
1: Liotik. Otik, otik.
0: Kamis manis-manis abah tapi neng bawa-bawa mah buluk. Aneh sih.
1: Eh, ulah kitu mi, eta teh harga anjing atuh sama awewe teh nya neng ya.
0: Kudu dipake ya rasa ke wanita.

0: Mimpi ka sebel banget sih Mas Gus.
1: Mas Gus.
0: Ayo. Menik gitu, hari neneng gelisanya abahnya ya, menyesok sirik.
1: Sirik tanah tak mampu neng teneng, bisa lemak gitu ta.
0: Haturan kanggo abah,
1: nuhun. Ois
0: cibai tabah.
1: Jawis.
0: Ayah Mas Tanto, ayah Teh Yati Kopo. Terus ayah Nani di sore yang ayah Kang Rah, ayah Rahmah di Cikancung.
1: Cikancung.
0: Terus ayah Abah Gaduh Pantun.
1: Sok.
0: Anggo neng buah mak
1: sore. Sok atuh abah bacakeun.
0: Nuang korma jeung teh manis.
1: Cakap.
0: Mesek kol di paling ujung. Neng buah mak memang manis. Hanjaka.
1: Naon.
0: Papangna nangtung. Iya lah sadar tuh. Kamu nang kitu sih cingogo.
1: Sahan. Anu ngomong gitu teh. Lain nangtung. Lain nangtung si buah mama. Push up. Lah meni bisaan betul mah meni nanti nggak bayangkan gitu
0: meni sok hehnya
1: meni bener itu teh meni bener
0: ayah Erhan Bu Atik di Ciwide abdi di Cibak atau Cibak Ciwide terus ayah Dery di Kircon.
1: Ya,
0: Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwide oke pak nuju panteng tabah.
1: Sok atuh.
0: Kang Suhana Damang.
1: Kang Suhana.
0: Aya Ati Batu Lawang Ciwide
1: tah. Ciwide.
0: Aya Kang Tatang Suherman di Cisaranten tabah.
1: Cisaranten siap atuh.

0: Adi dan Marjan Asya buah madi dinya mah buah tarasi
1: suka gabang
2: lelah warat
0: teuing
2: sahanya buat cita teh
0: si Deden tabah
2: Deden kos
0: belum
2: kos taramanggi Deden ini teh
0: Dasok dikumbah abahnya
2: dikumbah itu make terasa.

0: Okey, nama depan. Apa barang
1: dah
0: beli tu?
1: Assalamualaikum.
2: Hello.
1: Hello.
0: Dari Tatar Sunda.
2: Si kapil rumah gogo goyang.
0: Sarang tak.
2: Sarang Kang Elit Lagadar.
1: Elit Lagadar.
0: Kang Damar.
2: Dia menuju istirahat di pabrik.
1: Oh, oh gitu.
2: Sama apa?
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Saya kira beres makan, Pak.
0: Mam jang, mam jang naon, iya. Ini
2: sayur kacangnya.
0: Ah, ini iya.
1: Mantap,
0: ya, ini. Guys, akang guys tong meta de kacang sih ah embung akan enggus oh, mam eta.
2: Kali kirim bayinya mau dirahat tuh tepat.
1: Jolnya deh. Jolnya. Coba mama ampun kalau gue.
0: Tinggal aja deh.

0: 7,5.
1: 7,5.
0: Limana tinggalin. Gitu, Mang Eden mau neng.
2: Hayang langgam teh Kang.
1: Langgam gapura cinta we.
0: Mangga. Cinta we. Sok neng pasti hening.
1: Bayang Kang Mahaji Halembang, Teh Isar, Neng Jebret. Doa ai Deden Cipeng Kang Suhana Patatang Pasar Nagopin. Elisa Sang Sugi. Bayar di jamu, Arnold, Bayuan, Pak Agus Cibo, Agus Sabon, Agus Cibo, oh, kerja karyawan bayar di pabrik, sekarang baru hias. Ikutkan ya kan di warga Dahliatir, kita sadayana.
2: Gocin gak masak.
1: Gocin Kang Neng Bulma sama Abah Andin, mudah-mudahan panjang umur sehat lah, biar yang rezekin Abah.
0: Amin, insya Allah, Mang Edin.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah jamnya Dahlia pun lah, go ya.
0: Nuhun, Mang Edin.
3: Halo.
2: Dahlia Tatar Sunda.
0: Cici ngisar gandeng gitu anway.
2: Iya teh isar.
3: Apa?
2: Lain apa
0: saja? Saya teh.
3: Dia mah jeng Andin.
2: Andin.
0: Oh Andin. Aduh, Andin kau mana hungkul Andin.
2: Andin.
0: Hampur Andin.
2: Andin ya sesama wanita cepika-cepiki dulu dong.
0: Sok.
2: Andin apa? Kamu ini kemana aja? Ih,
0: sibuk.
3: Susah dari tadi juga. Dari pagi kata berakwai.
0: Syuting, sibuk syuting cina.
2: Kamu syuting mana?
3: Dengerin si Koncreng.
2: Andin.
3: Iya.
2: Ih, kamu tahu nggak aku punya parfum yang bagus? Tuh. Kemarin aku beli dari Amerika loh, Andin.

0: ada.
1: Apa
0: tuh.
1: Parfum apa?
2: Ini parfum yang terbuat dari menyan, katanya ini bagus buat menggoda goda lelaki hidung belang, katanya Andi.
0: Pakai menyan.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Jang munding.
2: Ada nih, ini aku diberi sama Whitney Houston, sama Ariana Grande.
0: Ariana Grande. Bener.
2: Kamu sih ini dong, atuh kamu teh kemana aja sih, kamu kok jadi nggak ikut jadi wanita sosialita sih kamu?
1: Ikut aku teh.
2: Kenapa kamu nggak pernah kumpul ya abahnya?
0: Iya. Apakah sudah tobat? Apakah nggak boleh sama si laki? Gimana bukan, itu teh?
2: Kayaknya kamu mah udah balangsak kayaknya ya Andi ya.
0: Balangsak si Neneng.
1: Abah hari Minggu kemana? Abah ingat ketemu.
0: Aya.
1: Ketemu abah ke Gorokan di panggung ke joget-joget yang sakri.
0: Andin gak ada, abah lihat kemana Andin coba ini?
1: Aku ada berpelukan sama Pakri.
0: Aduh berpelukan cina neng.
2: Kadang si Andin mah abah kemarin tuh hinggap di gorong-gorong.
0: Di gorong-gorong. Udah merenan behel, hong merenan.
2: Di gorong-gorong.
0: Di gorong-gorong. Aduh.
2: Kamu Risa, kenapa kamu pengen nampilin aku? Aku kan cantik, gak boleh ditampilin ya Andin ya?
1: Gak boleh. Harusnya dielus-elus.
0: Elus-elus.
2: Aku mau pengen diendus-endus, pengen diambe-ambe Andin.
1: Oh, pengen diambe-ambe?
2: Iya. Andin mau jadi gimana?
1: Siap.
2: Kebayuan. Udah tinggal.
1: Siap.
0: Tak tersunda. Di hiji kosong hiji koma lima. Iya.
2: Andin.
1: Iya.
2: Nanti sore kita ditindik bujal yun, Din.
1: Kamana?
2: Itu ada di Tegalega, tindik bujal. Kamu mau enggak?
1: Enggak mau, pengen tindik hidung.
2: Tapi kamu mau bagus bujal, Andin.
0: Bagus, kayak penari ini India, tahu enggak itu, deh.
2: Nanti kamu... Kamu mah mending di teknik bujal bagus. Jadi nanti ketika pakai crop top teh bagus ya abah ya.
0: Betul. Jadi semakin kecil kadele itu singkayonya.
1: Itu iya. Isi bayi itu di teknik bujal.
2: Isi bayi itu gak bisa kalau di teknik bujal.
0: Betul.
1: Sama Umi Lila, sama Lutikna.
0: Karena isi bayi terlalu solehah anaknya.
2: Ya harusnya kamu Andin. Kamu pakai crop top, ya crop top kamu. Jadi bujalnya itu kelihatan. Jadi kamu harus ditindik itu bagus ya, Bang.
0: Betul itu.
2: Anggis Andin nampurnya digoyang-goyang sehari.

0: RB.
1: Anin lo teh kan ya radio Anin jujuitan. Lo teh kan jujuitan.
0: Berarti kan kalau rumah sasar para Simahi, Bebek Beri, sama itu teh Haji Kartim, Haji Abdul Otenya juga sama Haji Kartim.
2: Betul. Jadi
0: kita gak mau pindah oke. Terus tadi nggak mau enjoy.
2: Terus, terus. Gocin! Ngebrak-brak naik,
0: eh. Gimana, Bu Arfan.
1: Gocin, baca Kak Andin.
0: Semuanya aja.
2: Semuanya
0: aja. Kujinya buat Haji Eui Sibai aja. Umi Lila juga tidak ketinggalan ya.
2: Siap.
0: Panteng radio, panteng deh liat perumah. Gugugugu yang hati.
2: Siapa-siapa.
1: Abang orang ngajang kendainya.
2: Ayo neng ulah kawan awal ginya.
1: Masa tetap di Dalia Tatar Sunda.
2: Panteng radio.
1: Panteng Dalia.
2: Enak-enak langgam nah.
1: Dalia.
2: Perumah gogogo.
1: Gaya.

0: Haduh, meni nyeri. Wargi Dahlia, abdi si Bungsu Bandung anu nyeri-nyeri teh. Wargi Dahlia, hayu atuh pantengnya. Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik panteng terus. Abdi, Bungsu Bandung, prung ah, go-go-go-go, goyang.
1: Dahlia.
2: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
3: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
4: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
5: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
3: Boleh, sayang.
5: Yeay!
6: Emangnya Ade udah gak demam?
5: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
4: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun, alun gak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: aja sobandi nuju manteng sana tebak.
1: Waleh siap
0: waleh. Terus ayah abah entis blok sepatu cibaduyut abah.
1: Baduyut.
0: Ayah mama aji di Cileunyi oge. Tai Mas Elsa di Majalaya, Kang Heri di Pasko, Kasep sareng Neng Bobol anu geulis kacida sorat tebak.

0: saha make nya oh segala kakarang ngahulang kakara loading eta bubual kakada kapikir naon cenah baku hantam
1: baku hantam teh gelut
0: iya nya eta jeung bakul hejo
1: tos dikumbah teh acan
2: engke
1: terus siang kene oh jadi engke panu euy mah mun lah meeting dikumbah abah sok rada hangitnya
0: euy nya naon sok make make lebu make naon dikumbahna teh
2: pakai sikat.
0: Halus nih. Kebayang.
1: Kebayang. Mak saya mah ngaku MS gara euy.
0: Tuh halus dah. Atau make ieu make bubukan panglai gara sok.
1: Ngokesik euy. Tinggal lalai jadi tuh.

0: kain at atenta sa gawaya is upang ibadeng ngubah. Ta abaya ritual na abaya.
1: Oh, aya, aya, tata cara na.
2: Kada. Sampai kembang sejauh rupa.
0: Jadi aya, aya jampe na kip.
1: Jampe na. Kubaca baca neng.
0: Cing ciripit tulang bajing kacapit kacapit ku bulu pare bulu pare memencosna
1: jol
0: padalang mawa wayang jek jek nong jek jek nong jek jek nong pong pak pong empong pak pong pong pak pong
1: ini kudu gitu
0: sok coba nih sobat
1: sok make pong pak pong sok kena keburu is
0: cing ciripit
1: dimimiti sok cing
2: cing ciripit tulang bajing kacapit kacapit ku bulu pare memencosna
0: padalang mau wayang
2: jek jek nong
1: jek jek nong terus
2: pong pong pong
1: lain lain neneng nurut we neng itu
0: anak kuduk itu abah
1: bener alus gitu kan
0: ih kadang telu kali kadang opat kali segut teh abah motos gitu teh abah
1: teureun eureun
2: jadi kenyang
0: kenyang kenyang
1: meureun make ragina alus ragina meureun.
0: Ih langgamna dukungnya.
1: Aduh.
0: Nah si kacong ngambung si kacong ah.
1: Naon si kacong teh cenah?
0: Kacong anu botong. Geura nyoba tuh gelokan yang bawa mah geura.
1: Padahal padahal mah naon?
0: Ulah atuh ambeun bawa mama. Wanita santik bawa mama ya.
1: Jeung dan santuy.
2: Kurang
1: pas
2: antik di
1: foto
0: jus papakar.
1: Alus.
0: Adi dia nyawa kelisah na tu ocerok ya. Sepuluh di goyang yang
2: sah.
1: Maki kelisah.
0: Yang sah di goyang. Panggil
2: kalian berdua sehat selalunya berharap rezeki sehat selalu.
1: Siap.
2: Panggil Sugar, Kang Heri, Danu, Ima, Aisugi, Santi, Derry. Mama Bayu, Mang Nana, Lukman Baro, T.O.O, Renato, Tehnya Banjaran, Deden Citeng, Mama Lilis, Pak Uci, Kang Eden, Ponti, Uman Foto, Botekak, Mama Juli, Inu Jahe yang ramahnya.
1: Ramai.
2: Ramah.
1: Ramah. Ramah. Ramai. Ramai selalu.
2: Ramah, baik.
0: Gocen yang sama.
2: Rahmat Puntang. Gocen sama kalian bertiga.
1: Siap lah kalau
0: begitu. Tolong pantang radio. Ya,
2: Adam Dahlia, enak-enak ragamnya Dahlia. Pum, ah, tuh, ya.
1: Oh, iya.
0: Jadi, Pak.
1: Cok.
0: Dahlia Tatar Sunda.
1: Tebisa kitu Danu hese.
0: Hese Danu.
1: Hese Danu. Tebis ai tebisa tebisa we nu tong sok eta.
0: Danu. Urang ge ieu hayang mah hayang sora normal ieu dikegiatan mun asa cangkes.
1: Batur mah.
3: Emak itu nak mana atuh?
1: Hayang normal batu mah der Danu mah.
3: Batur mah itu namanya hayang normal ya der itu namanya. Tuiten. Apa
1: kegiatan ada
3: kirang bol mata dah anggeun ditung apa?
0: Nut amin.
1: Cuk sia.
0: Tapi kan sebelum.
3: Apa bagus
0: set ya Danu set aja teh korban di dinya baheula
3: punteng teh
0: ah sia sia neng dosos ya
3: dapat neng bola mah oke teh nama apa kan di hotel
0: eh apa punten neng bola mama ieu neng bola mama caketna oge jeung selebriti selebriti
1: tuh beda level
3: selebriti eta teh
0: si aja mah atuh dah konten kreator
3: ka mana atuh konten kreator
1: lain geus beda kasta gitu geus beda kasta.
3: Oh berbeda kasta.
1: Beda kasta. Aduh si Bu Majeng si Eje Mato.
0: Danu sok iya no kalau ngorgi dalia no bade baku hantam tengah wangi. Sok gerak arumbah gitu sok.
3: Sok gerak arumbah warga dahlianya. Pake hantam. Yang nanti malam Jumatnya.
1: Ya sok.
3: Hei para suuk. Awas ya.
0: Orangnya apa Pak Un? Itu Pak

0: Danu teuing kelakuan we.
1: Lah lamban esok saya takar kebek di dinya.
2: Iya. Ada wigi di dinya ada tubul mah.
1: Nya sok ledeh di dinya mah. Oh, ledeh pada. Aku kan berempat dengar radio power. Saeutik kana rasa ledeh.
0: Muka jahitan
1: barukna abah ati batu lawang ciwide teu ceuk sia buah mas nanggumbah naon ah meni hayang nyawae ade
0: di dapur lo baju kumbaheun gitu
1: meni aya Astriani hadir ari baku hantam teh naon eueus ari baku hantam naon eueus
0: ari baku teh nya teh hantam ari hantam teh mas mulia keur mahal hantam teh
1: si Acong tak bah nuju panteng abah
0: naon cong
1: si Acong Eis baku hantam naon ya ieu nanyakeun.
0: Lain si Acong baku hantam jeung saha jeung termos jeung eta kitu mah.
1: Teuing abah. Si Deden marja ganing sa Deden di dinya teh.
0: Deden baku hantam Deden oge sarua mah.
1: Abah. Teu karaosnya.
0: Benerna geus jam 1 teh beurang teh ye.
1: Terus mudah-mudahan atuhnya Sabtu payun urang minggon payun abah.
0: Rebo payun insyaallah.
1: Urang teh sapa tepung lawang Pak Amprok jongong.
0: Ih,
1: kitaliannya
0: diparengkeun.
1: Hatur nuhun kanggo para artis yang sudah mendengarkan siaran kita ya.
0: Betul.
1: Ada Jihan Fahira.
0: Oh ada. Oh.
1: Primus Yustisio nuju panteng abah.
0: Itu teh.
1: Bari nuju galendo cana abah.
0: Si Primus daga kana galendo.
1: Iya. Kanggo teteh iya teteh etap bah.
0: Teteh saha?
1: Teteh Maria Carey.
0: Maria Carey.
1: Nuju panteng oge. Anjana nuju ngegusaknya ses. Nabari ngakawe seserian seorang teh abah.
0: Kadang-kadang
1: dari tatar Sunda.
0: Ker labuh bisa benis teh merek kayak teteh.
1: Maria nyese.
0: Oh nyese.
1: Nyese. Kanggo teteh Celine Dion haturan ya. Pokok kanggo selebritis luar negeri dan dalam negeri haturan pokok nama ya.
0: Tah gitu terus bisa luar biasa.
1: Mudah-mudahan rebo payun orang teh sapat tepung lawung Pak Amprok jongok.
0: Sya-sya-aloh gitu.
1: Yaudah tuh abah kita berdua pamit ya.
0: Tak itu warga Dahlia. Wassalamualaikum Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.

0: Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
2: Penanganan kasus kekerasan pada pelakunya, dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang...
3: Jabar Now edisi Kamis 15 Oktober diantaranya mengenai Pemkot Bandung temukan belasan rumah di Saritem masih beroperasi bisnis prostitusi. Pemkot Bekasi bersama APH dan Kementerian Agama tangani kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di wilayahnya. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bangunan bekas ruang guru di SD Negeri 3 Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ambruk hingga rata dengan tanah pada Selasa malam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, lantaran bangunan telah dikosongkan sejak 3 tahun lalu akibat struktur tanah labil dan tembok retak parah.
4: Kepala SD Negeri 3 Batu Lawang Kota Banjar, Tri Isnadari, menjelaskan, sebelum ambruk, ruangan hanya difungsikan sebagai gudang alat kesenian. Pihaknya kini telah melarang siswa mendekati area reruntuhan guna mengantisipasi bahaya susulan. Tri pun berharap dengan adanya peristiwa ambruknya bangunan, revitalisasi dapat segera direalisasikan. Selain itu, pembangunan dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai kondisi kerusakan agar fasilitas yang tersedia nantinya benar-benar aman dan mendukung kegiatan pendidikan.
1: Alhamdulillah, gimana kejadiannya malam, kalau tidak ya udah ya. Nah, mudah-mudahan sudah mendapat mau revitalisasi, RAB-nya akan berubah gitu, bertambah gitu, karena ini total ini harus dibangun kembali gitu, bukan di repeat lagi, tapi dibangun dari awal.
4: Menanggapi insiden, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Dedi Suwardi, memastikan kegiatan belajar mengajar siswa tetap berjalan normal karena ruang kelas utama tidak terdampak. Dedi menambahkan, SD Negeri 3 Batu Lawang sebenarnya telah disetujui menerima program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan tahun ini. Pihaknya akan melapor ke Kementerian agar pengerjaan fisik serta penyesuaian anggaran dipercepat.
5: Untuk proses belajar mengajar tidak terganggu karena itu ruangan, asalnya ruangan guru, ya, administrasi yang mesinnya dipakai untuk gudang karena situasinya sudah tidak memungkinkan, dan untuk proses pembelajaran anak-anak tetap berjalan seperti biasa karena ruang kelas tidak terganggu. Tiga ruang kelas ya sudah kami ajukan untuk mendapatkan program rapid di tahun ini, karena ada tiga ruang kelas, kemudian ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, kemudian toilet, dan penataan lingkungan juga sudah diajukan.
4: Program revitalisasi nantinya akan mencakup penataan tiga ruang kelas, perpustakaan, UKS, ruang guru, hingga penataan lingkungan sekolah demi menjaga

0: menjamin keamanan warga belajar.
1: Penyidik Polres Metro Bekasi Kota, Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, dan Kemenag Kota Bekasi mendatangi lokasi kasus dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar et Tauhid. Ketua KPA Kota Bekasi Nufrian mengatakan penanganan kasus dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari proses hukum di kepolisian hingga pemulihan psikososial dan trauma korban.
2: Penanganan melibatkan sejumlah instansi agar langkah yang diambil berjalan terkoordinasi. Kemenag juga berencana membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut. Menurut Nofrian, Kemenag akan menjadi sektor utama dalam koordinasi, sedangkan instansi lain memberikan dukungan sesuai kewenangannya.
3: Pertama, kita fokus pada bagaimana penanganan kasus kekerasan pada pelakunya. Dan itu ranahnya adalah pihak kepolisian. Kedua adalah pemulihan psikososial korban, trauma korban gitu kan, baik yang sudah lampau atau yang masih baru gitu kan. Itu juga kita koordinasikan semuanya dengan pihak-pihak terkait. Bahkan Polres juga menyiapkan tim psikolog, PTD juga punya psikolog gitu. Jadi Kementerian Agama juga ada psikolog gitu. Jadi kita bersama-sama berduduk bareng.
2: Nofrian menegaskan kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam penanganan kasus ini. Selain menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, diperlukan sistem pencegahan dan pengawasan yang lebih kuat untuk mencegah kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan berasrama.
1: Warga Kampung Wates, Desa Cibarekbek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, digegerkan penemuan sesosok jenazah yang nyaris menjadi kerangka. Jenazah tergeletak hanya berjarak sekitar 3 meter dari samping rumah

0: anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan awal pihak kepolisian, ditemukan fakta mencurigakan berupa dua lilitan tali tambang pada bagian leher korban.
1: Ciri-ciri menonjol sudah berupa kerangka, masih menggunakan baju lengan panjang, sudah tidak utuh, kemungkinan karena sudah lama.
0: Hingga kini, pihak kepolisian masih menunggu hasil otopsi resmi dari RSUD Sayang Cianjur untuk memastikan penyebab pasti kematian korban. Kepolisian mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga untuk segera melapor ke Polres Cianjur.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, keributan antara Mata Elang, Matel, dan pengemudi Toyota Avanza di Jalan Raya Bang Barung Bogor Utara, Kota Bogor berujung saling lapor ke polisi.
3: Polsek Bogor Utara telah memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak selama hampir satu jam. Namun mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan karena kedua belah pihak.
4: Kapten yang menyelesaikan dan juga dep kolektor membawa ke polsek kemudian dan mengarahkan kepada pemilik dan pemegang.
3: Segera melaporkan dugaan penarikan kendaraan secara paksa melalui kantor polisi terdekat atau layanan darurat kepolisian 110.
2: Pasca penggerebekan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polrestabes Bandung di bekas lokalisasi Saritem Kota Bandung, ternyata ditemukan belasan rumah masih menjalankan bisnis prostitusi.
5: Menurut Yudi Saudi, Ketua RW 09, Kelurahan Kebon Cukut, Kecamatan Andir, Kota Bandung, bahwa geliat bisnis esek-esek di Saritem Bandung masih ada meski tidak seperti beberapa puluh tahun lalu.
6: Kalau ada ini semi aktif gitu, beda dengan beberapa puluh tahun kebelakang. Kalau sekarang ini anggap aja untuk zona red ini, orang lain mah banyak yang berbicara ini udah tutup, tapi orang-orang yang tertentu ya.
5: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku jika dirinya sempat mengunjungi kawasan Saritem yang dikenal sebagai tempat lokalisasi praktek prostitusi di Kota Bandung pada hari Minggu 11 Oktober 2026 sekitar pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut, masih ditemukan belasan rumah di kawasan tersebut yang meski sudah dilarang oleh pemerintah Kota Bandung. Menurut Farhan, hasil dari temuan tersebut, maka ia pastikan bahwa ke-19 rumah yang menjalankan praktek prostitusi akan ditutup secara permanen.
7: Saya sudah melakukan kunjungan jam 4 pagi hari Minggu. Nah, saya memeriksa ternyata masih ada 19 rumah tempat prostitusi. Saya akan pastikan tutup, apapun alasannya nggak boleh. Saya rasa memang yang namanya imah ucing-ucingan. Kalau kucing-kucingan mah selalu terjadi. Maka ketika ketangkap, ya jangan dibiarin lolos.
8: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Adiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, Insan Penyiaran PRSSNI Jawa Barat, ATPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata 100 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Seorang perawat berinisial T diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit yang sama, yakni Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon. Akibat kejadian, korban mengalami luka serius di bagian wajah.
10: Berdasarkan keterangan korban, penganiayaan diduga dipicu penolakannya untuk melanjutkan hubungan pribadi yang telah lama terjalin dengan dokter tersebut. Penolakan itu disebut memicu

0: Sementara itu, manajemen Rumah Sakit Sumber Waras menyatakan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Pihak rumah sakit juga menyebut terduga pelaku telah dua kali tidak memenuhi panggilan manajemen terkait persoalan tersebut.
1: Kita sudah melakukan sidang pemanggilan untuk dokter yang bersangkutan ya, tetapi beliau tidak hadir. Dua kali pemanggilan tapi tidak hadir. Makanya dari komite etik dan manajemen belum bisa mengambil satu keputusan untuk membicarakan kasus kronologi, menelusuri kasusnya dulu. Belum bisa, dan ini hanya sebatas dugaan-dugaan aja. Ya kita dapat laporan sih memang isu-isu aja, tapi belum bisa menduga bahwa ini ada pelanggaran etik di rumah sakit itu.
0: Hingga berita ini disusun, penanganan perkara berada di tangan kepolisian. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyelidikan masih menunggu keterangan resmi dari pihak terkait.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? Udah hari Kamis lagi, wargi Dahlia. Kamis manisnya ditemenin sama Baby Ali. Sangga boleh, hayu sini ya. Kasih salam spesial, salam termanisnya ke 0811-222-1015. Ada yang masih belum move on sama Gelegar 56 tahun Dahlia? Kalau masih pengen kirim-kirim fotonya, boleh. Barangkali belum ditunjukin sama Baby Alianya ya. Dahlia, langgam-langgam pop Indonesia pilihannya, siap ngademin wargi Dahlia. Prungah, kukuku, kuya.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sih asik. Di dahulu Indonesia pilihan nano sampai ku mati katanya ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Mencintai seseorang jangan terlalu berlebihan wargi Dahlia, takutnya nanti dikecewakan. Asik. Di Jalan Burangrang 28 Bandungnya sekarang Baby Alia dari dalam ruang siaran bisa ngelihat cuaca di luar seperti apa wargi Dahlia ya. Kenapa sekarang mah bisa ngelihat

Langgamnya pengen aku tetap cinta aja di gocinnya buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin. Siap. Dery di Kircon juga apa kabarnya? Dery, kamu teh gak bosen tiap hari request nate Dewi Persik indah pada waktunya. Kamu teh ngelindur namanya unggal poe ya. Terus juga Baby Alia ketemuan sama Raisa. Raihan di Pasir Luhur hadir sama Baby Alia. Raihan di Ciwidey. Pokoknya di gocinnya buat semua warga Dahlia aja ya. Ada Teh Imas juga hadir, Baby Alia yang cantik jelita. Imas dan Kakang Yazid sama fans kecilnya Baby Alia. Aduh, komunitas fans Baby Alia termuda juga natanya Yazidnya. Pengen dikunci buat Lia dan juga Nurin buat semua warga Dahlia aja dikumkan. Baby Alia banyak rezekinya sama dede sakanya juga sehat selalu. Amin ya Allah, terima kasih banyak langgamnya pengen Republik aja. Ih, banyak yang belum move on ya sama penampilan Republik. Selamat meet you. Siap nanti diputar ya. Ada Zara di Cina Remi juga hadir sama Baby Alia. Pengen disapa aja, siap sayangku. Madun juga apa kabar Madun, kemarin ada Madun kegelegar gak lihat nih.

0: bisa naik ke peringkat 18. Persib kemarin menang lagi, naik lagi 2 peringkat ke posisi 16 ya. Liga kita di mata Asia ada di posisi 16. Punten para runten Papa Peri yang bilang kalau Persib kemarin nurunin peringkat liga, tah ditaikin deh ke Persib mah. Tekuduku banyak ngomong-ngomong-ngomong senang ya, ku pembuktian ya. Yang mau teleponan bareng sama Baby Alia boleh ya, atau pengen ditelepon sama Baby Alia, sok siap-siap. Yang tahu jawabannya langsung jawab cepat aja ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Sekali lagi, yang tahu jawabannya langsung jawab cepat ke 0811-222-1015. Siapa yang tahu, siapa yang cepat, Baby Alia telepon buat request langgam dan langsung putar. Pertanyaannya gampang sekali, Wargi Dahlia ya. Siapa pencetak gol Persib lawan Chong Pietel ke semalam Wargi Dahlia? Coba siapa? Siapa tadi udah disebut berkali-kali sama Baby Alia. Yang paling cepat jawab, Baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung puter. Adi Cibiru, kamu ngahiwal diajong saha diajong teh sahana mawar dejong Adi. Ayah nu ngajawab Peralta tapi pakai V, Peralta cenanya. Demong Bangkono Lukas naon cenanya. Ada yang jawab benar cina tapi make V salah. Ah ya, udah ada yang benar Wargi Dahlia yang paling duluan kita telepon ya. Ada siapakah ini? Halo. Dahlia.
1: Gogo ya.
0: Teh Yanti dari Soreang, benar ini teh?
1: Benar.
0: Benar cina, siapa pencetak gol Persib semalam?
1: Peralta.
0: Peralta cenanya. Peralta teh di mana cina? Orang mana? Teh, mending jika nusuak itu orang Lebak Hangseur, cina bener. Teteh pengen langgam apa?
1: Pengen Alisa bat.
0: Yang mana?
1: Persimpangan.
0: Coba aku cek dulu ya, pengen sambil digocin buat siapa?
1: Buat yang lagi dengerin aja.
0: Oke, siap. Ada lagi?
1: Udah gitu aja.
0: Oke, Teteh, langgamnya mau diganti apa sayang? Yang ready
1: 5 menit ada gak?
0: 5 minutes boleh. Tete ini teh soreangnya di mana? Tete? Halo Teh Yanti. Ari Teh Yanti ya. 5 minutesnya boleh sayang ditunggu ya Teh Yanti ya. Satu lagi Wargi Dahlia tadi yang udah paling cepet udah jawab, ada siapakah ini? Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Lila sudah okora ikut challenge sudah Dahlia Indonesia Pilihan. Aku hitung sampai 3 ya, kalau 3 gak dijawab langsung bye. Aku telepon yang lain. 1, 2, 3. Bye bye. Aku cari pemenang yang lain kalau begitu ya. Ya udah yang ini aja aku telepon dia yang udah jawab katanya ya. Peralta di mana? Sedanya langsung jawabannya lengkap Peralta dan juga negara asalnya. Sedanya ada siapakah ini? Halo Dahlia Indonesia Pilihan. Asik atuh.
2: Halo Kak Baby.
0: Halo Teh Esa.
2: Iya.
0: Iya, apa kabarnya sayang?
2: Baik.
0: Baik. Lagi di mana Teh Esa?
2: Di rumah.
0: Lagi di rumah aja, lagi santai aja.
2: Iya,
0: pengen langgam apa Teh Esa?
2: Setia Ben-nya
0: mau yang mana sayang?
2: Hilang ingatan
0: boleh. Teh Esa kemarin datang gak ke acara Gelegar?
2: Datang.
0: Kenapa gak kelihatan sama Baby Alia?
2: Dari paling belakang.
0: Oh, dari paling belakang masih pengen nyanyi langgam hilang ingatan sekarang masih.
2: Iya, siap.
0: Boleh. Pengen digocin buat siapa sayang?
2: Bagi Dahlia semuanya aja.
0: Segitu aja cantik.
2: Iya.
0: Makasih banyak ya.
2: Iya, sama-sama.
0: Pandeng radio. Iya, hilang ingatan Baby Alia putarin dulu spesial buat Wargi Dahlia yang gagal move on dari penampilan Charlie Setia Band di Gelegar 56 tahun Dahlia di hari Minggu kemarin Wargi Dahlia ya. Langgamnya satu persatu Baby Alia putarin, jadi jangan kemana-mana, pantengin terus di 101,5 Dahlia FM.

Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Uang tunai total puluhan juta rupiah.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia ya. Di era zaman sekarang masing-masing tuh kayaknya sering banget kita dengar wargi Dahlia ya. Hidup masing-masing, kumah kamu yang penting aku mah

selamat kamu makuma kamu cerah gitu wargi Dahlia. Ego orang-orang akhir-akhir ini jadi lebih tinggi wargi Dahlia karena masing-masing saling menyelamatkan satu sama lain indis ekonomi wargi Dahlia ya. Banyak kejadian-kejadian yang terakhir-terakhir ini terjadi di Indonesia. Kebakaran di Kalimantan juga belum reda wargi Dahlia ya, ditambah kasus-kasus yang terkena ISPA juga semakin meningkat gitu ya. Terus lagi yang baru-baru ini terjadi di Bali wargi Dahlia. Di Bali tuh lagi langka BBM wargi Dahlia. Jadi di Bali tuh satu SPBU ngantrinya bisa panjang banget wargi Dahlia ya. Makanya ini orang Bandung perlu bersyukur banyak-banyak wargi Dahlia karena di beberapa kota lain sedang terjadi hal yang tidak baik-baik aja gitu ya. Di Bali banyak pegawai-pegawai SPBU yang mengaku kecapean, kelelahan karena harus kerja hampir lebih dari 10 jam, lebih dari 15 jam akibat antrian yang mengular yang tiada hentinya wargi Dahlia ya. Karena masyarakat berbondong-bondong untuk mengamankan BBM wargi Dahlia karena kelangkaan BBM yang terjadi di Bali ya. Terus juga viral di media sosial memperlihatkan seorang pegawai SPBU perempuan ya di Bali yang memprotes Gubernur Bali Iwayan Koster ya. Ketika Gubernur Bali tersebut lagi sidak ataupun lagi melihat situasi SPBU yang ada di Bali, itu langsung pegawai-pegawai dari SPBU mencurahkan isi hatinya. Kalau mereka bilang mereka tuh capek banget karena beban kerjanya semakin berat akibat antrian kendaraan yang terus memanjang wargi Dahlia. Karena para pekerja SPBU harus melayani pengendara sampai larut malam sehingga waktu istirahat mereka berkurang, bahkan katanya waktu untuk makan aja susah banget karena ketika pergantian sip ataupun pergantian pegawai juga itu si pegawainya juga harus bantu untuk mengamankan agar tidak terjadi terlalu kemacetan ataupun penumpukan di wilayah SPBU tersebut gitu wargi Dahlia ya. Jadi mau makan aja susah katanya wargi Dahlia ya. Akhirnya ya terjadi sedikit perdebatan antara para pegawai SPBU dengan Gubernur Bali karena Gubernur Bali juga mungkin lagi pusing, lagi mumet. Akhirnya dia juga sedikit naik pitam gitu ya, sampai-sampai Gubernur Bali tersebut mengusir pegawai SPBU tersebut dan bilang ke atasannya, itu tuh suruh pergi tuh pegawai-pegawai kamu, cina. Diam kamu, cina. Para rusing jika nate manusia-manusia di buka bumi ini wargi Dahlia ya. Terutama manusia-manusia yang ada di Indonesia Raya ini wargi Dahlia. Karena lagi banyak keadaan-keadaan, kejadian-kejadian yang di luar kendali kita sebagai manusia gitu ya. Jadi kayak pemimpinnya mumet, rakyatnya lebih mumet gitu. Tapi kan yang namanya rakyat pastinya akan bergantung sama pemimpin, sama pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat gitu ya. Jadi mudah-mudahan sama-sama bisa saling menangani setiap masalah yang ada ini dengan kepala dingin. Supaya tidak ada yang lebih dirugikan lagi satu sama lain wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan segera berakhir ya. Hal-hal yang kurang baik yang terjadi akhir-akhir ini wargi Dahlia. Semoga semuanya bisa lebih membaik lagi. Ekonomi bisa lebih pulih lagi, lebih baik. Dan masyarakat bisa lebih sejahtera wargi Dahlia. Amin.

Bagi Dahlia yang mau liburan seru, bisa banget ke Trans Studio Bandung aja. Ya, gak akan kepanasan, gak akan kehujanan bagi Dahlia. Karena di Trans Studio Bandung pastinya nyaman, aman, dan bisa menaiki wahana yang memacu adrenalin. Bisa menyaksikan juga live show yang spektakuler. Tiketnya bisa diamanin di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Jangan kemana-mana, masih pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti. Prungah, kukuku.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Virtual Job Fair untuk tekan angka pengangguran. Bursa kerja bukan kegiatan formalitas. BUMN dorong ketahanan energi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan kembali menggelar bursa kerja dalam upaya menekan angka pengangguran di Kota Bandung. Bursa kerja dilaksanakan dalam bentuk virtual job fair akan berlangsung pada 22 Oktober 2026 mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pelaksanaan virtual job fair tersebut sebagai sarana mendapatkan karir sesuai dengan minat dan kebutuhan. Farhan mengatakan bursa kerja akan menghadirkan sejumlah perusahaan dari berbagai sektor sehingga peluang kerjanya lebih terbuka.
3: Pemerintahan Kota Bandung, khususnya Dinas Ketenagakerjaan, kembali menghadirkan job fair yang diselenggarakan pada hari Kamis 22 Oktober 2026 bertempat di Mall Istana Plaza, Bandung. Acara ini terbuka untuk umum dan sepenuhnya gratis tanpa dipungut biaya. Kegiatan ini mempertemukan puluhan perusahaan terkemuka dari berbagai macam sektor dengan talenta-talenta hebat warga Kota Bandung. Dan tentu saja job fair ini menjadi salah satu upaya untuk mewadahi para pencari kerja dalam mengeksplorasi berbagai macam pilihan posisi yang sesuai dengan minat, keahlian, kebutuhan masing-masing, dan jalur karir masing-masing.
2: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan A. Briliana menegaskan bahwa bursa kerja atau job fair yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung bukanlah kegiatan formalitas semata. Menurutnya bursa kerja merupakan upaya nyata mempercepat penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Oleh karena itu, Disnaker Kota

0: Bandung melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti kegiatan bursa kerja, termasuk virtual job fair pada 22 Oktober 2026 mendatang. Yayan mengatakan kebutuhan tenaga kerja terbuka luas, terutama lowongan kerja di luar negeri.
1: Kami selektif dalam mencari perusahaan-perusahaan yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja. Jadi nanti di tanggal 22 itu ada sekitar 23 perusahaan yang hasil seleksi dari kami. Jadi insya Allah tidak formalitas. Lowongan kerjanya jelas ada. Apalagi yang lowongan kerja di luar negeri nih. Ini sesuai dengan program pemerintah SMK Go Global gitu. Banyak manfaatnya. Jadi sekali lagi hadir nanti pada waktunya dan tempat yang sudah ditentukan.
0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengapresiasi pelaksanaan workshop terkait kesehatan lingkungan yang digelar Forum Bandung Sehat untuk para guru prakarya. Menurut Gingin, para guru prakarya penting mengetahui pemanfaatan sampah untuk yang lebih bermanfaat. Oleh karena itu, Gingin menyatakan mendukung penuh apa yang dilakukan Forum Bandung Sehat dan berharap kegiatan serupa sering dilakukan.
2: Kota Bandung salah satunya kita sekarang sedang menggerakkan yang namanya program Karasa Sirkular Bandung Utama. Jadi bagaimana memanfaatkan sampah untuk pengembangan buruan saya, dan dari hasil buruan saya ini urban farming terintegrasi. Gerakan pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan pangan. Dan hasil dari buruan saya ini bisa dimanfaatkan oleh Dasar Dapur Sehat atas Stunting yang ada di wilayah.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi impor bahan bakar minyak atau BBM sebagai bagian dari upaya ketahanan energi. Wakil Kepala Bidang Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN Teddy Barata menyatakan, Indonesia sedang mengembangkan program biodiesel yang dicampur dengan kelapa sawit sehingga menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di dunia yang melakukan program tersebut sebagai upaya mengurangi impor energi khususnya BBM. Selain biodiesel, pengembangan juga dilakukan untuk BBM jenis etanol, sehingga nantinya Pertamax akan ada unsur nabatinya yang berasal dari singkong, tebu, dan jagung.
4: Kebijakan dari pemerintah Pak Prabowo, ketahanan energi, B50 sudah kita implementasi. Biodiesel 50% kandungannya dari kelapa sawit. Yang tadinya kita impor, sekarang kita bisa memblending ini dengan kandungan dari dalam negeri, dari kelapa sawit. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia di mana kita memblend dari diesel kita menjadi B50. Sekarang kita tidak impor, paling tidak setengahnya. Etanol kita sudah mulai program, canangkan E20 bertahap etanol. Jadi nantinya Pertamax kita itu nantinya akan ada unsur dari nabatinya yang asalnya dari tebu, jagung, singkong. Yang tadinya kita impor energi, sekarang kita itu menanam singkong, tebu, jagung itu kan ya punya kita.
0: Permintaan kapasitas pusat atau data center di Indonesia meningkat sangat pesat. Chief Technology Officer atau CTO BPI Danantara, Sigit Puji Santosa, menyatakan kapasitas data center yang baru dibangun cepat habis terserap pasar, sehingga pasokan mengalami kekurangan atau defisit. Menurutnya, Danantara siap memperluas investasi infrastruktur pusat data, termasuk rencana akuisisi 5 pusat data untuk memperluas jangkauan jaringan infrastruktur digital hingga ke 25 kota. Sigit mengatakan Danantara juga menjajaki kerjasama strategis seperti dengan pihak lain untuk mengembangkan chip AI serta menyiapkan komponen, subsistem, hingga sistem infrastruktur digital secara menyeluruh.
5: Ada potensi data center. Kalau investasi per 100 megawatt itu sekitar $4 billion, $1 billion untuk infrastructures, $3 billion untuk data centernya sendiri. Berapa pegawai yang terlibat? Sekitar 1.500 sampai 2.000 orang. Revenue-nya berapa? Nah, revenue ini

0: Kalau data center termasuk chips tadi kita bareng-bareng bangun bersama dengan teman-teman di TSMC dan juga yang ARM, maka akan ada revenue generation antara 1,5 sampai $2 billion annual. Nah, inilah bagian-bagian yang kita hampir setiap minggu kita melakukan dealing. Tentunya nanti kita akan libatkan teman-teman di ITB, teman-teman di LAN juga harus siap karena hampir semua smart semiconductors chips untuk automotive AI, untuk data centers nanti bersama-sama teman-teman Telkom. Ini bagian dari yang kita lakukan penguatan di masa depan.
1: Polisi menangkap dua orang tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Kedua tersangka masing-masing berinisial KR 23 tahun dan IR 25 tahun. Sedangkan satu orang tersangka lainnya yang berinisial DN masih dalam pengejaran polisi. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan aksi kejahatan bermula ketika para tersangka mendatangi korban dan meminta sejumlah uang, namun ditolak oleh korban. Akibat aksi penolakan tersebut, para tersangka langsung mengeroyok korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para pelaku nekat merampas sepeda motor korban untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Akibat perbuatannya, para tersangka yang kini mendekam di balik jeruji sel diancam pidana penjara selama 12 tahun.
2: Para pelaku ini meminta uang kepada korban, kemudian tidak diberi. Akhirnya si korban ini dipukuli dan kemudian motornya diambil.
3: Sampurasun warga Bandung, siap-siap ikuti kemeriahan perayaan besar Kota Bandung tahun ini. 24 Oktober nanti akan digelar puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mengusung tema Solidarity and Harmony, perayaan meriah ini akan menghadirkan Festival Jampana, sebuah rangkaian karnaval yang diikuti oleh setiap kecamatan dan perangkat daerah di Kota Bandung. Karnaval ini akan berlangsung di sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Merdeka. Jangan lewatkan juga pagelaran pentas seni unggulan warisan budaya tak benda yang ada di Kota Bandung, yang akan digelar di Plaza Balai Kota Bandung. Hai wargi, jadi bagian dari perayaan besar hari jadi ke-216 Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @nispudbar.bdg dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: Sekarang wargi lagi panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
6: Dahlia Indonesia Pilihan cuma di Dahlia bersama Baby Alia. Dahlia. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data di saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia jual.

0: Malam puncak perayaan 35 tahun MRC TV menghadirkan harmoni dalam sebuah pertunjukan spektakuler dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Tino Darapista, Iis Dahlia, Hetty Asmara, Gilga Sahid, Kanunda, JKT48, Denada, Rimba, Host Fenomenal, Irfan Hakim dan Vega Darwanti, dan sederet bintang spektakuler lainnya. Bersiap untuk kejutan-kejutan spektakuler, kolaborasi tak terduga. Kilau Raya MNC TV 35, Beauty of Harmony di MNC TV, Indonesia Bangga selalu di hati. Rabu 21 Oktober 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat, live studio RCTI Plus, Kebon Jeruk, didukung oleh...
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kuis Hydro Koko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga?

0: kuis Hydrococo di Radio Dahlia FM.
1: Hydrococo, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydrococo setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hydrococo, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana wargi, wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

Ima Dali FM Bandung Goyang Sikasi Korgi Dali ya. Lagi-lagi kelalaian orang tua terjadi kembali Wargi Dali ya. Kali ini informasi tentang kelalaian orang tua terjadi di Samarinda Wargi Dali ya. Baru kemarin kejadiannya Wargi Dali ya. Di tanggal 14 Oktober 2026, seorang balita perempuan berusia 3 tahun yang bernama Sanum meninggal dunia setelah terjatuh dari balkon hotel lantai 5. Dengar kabarnya aja sedih banget, apalagi mendengar kronologisnya Wargi Dali. Jadi insiden ini terjadi sekitar pukul 8 pagi di Hotel Mesra Jalan Pahlawan Samarinda. Anak tersebut terjatuh ketika ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sarapan di lantai 1. Kok bisa anaknya masih kecil 3 tahun ditinggalin orang tuanya sarapan? Dan yang ditinggalin di kamar tersebut bukan hanya korban Wargi Dali, tapi ada anak juga yang usianya 1 tahun. Jadi ceritanya orang tuanya ini ngajak anak yang umur 3 tahun buat pergi sarapan. Cuman si anaknya menolak, dia masih pengen di kamar katanya, pengen main gitu ya, gak mau diajak sarapan. Akhirnya entah karena lapar banget ya orang tuanya ini ya, orang tuanya lapar banget atau apa, akhirnya memutuskan untuk sarapan berdua. Suami istri ini ya ke lantai 1 dan meninggalkan anaknya yang masih berumur 3 tahun dan 1 tahun di kamar cuman berdua. Di kamar tersebut ada balkonnya Wargi Dahlia. Nah, balkonnya ini pintunya memang sengaja dibuka sama orang tuanya supaya ada udara katanya. Soalnya mau ditinggalkan sarapan ke lantai 1. Yang namanya anak-anak ya, pikirannya masih pendek, masih gak tahu ini harus kayak apa gitu ya. Ngelihat balkon terbuka ya, akhirnya mangan anak yang 3 tahun ini mencari cara mungkin untuk bisa keluar dari kamar itu. Karena udah jenuh kali ya, nungguin orang tuanya sarapan. Akhirnya anak umur 3 tahun ini melompatlah dari lantai 5 hotel tersebut Wargi Dahlia. Dan terjatuh seketika. Ketika terjatuh juga orang tuanya ngedengar suara benturan di resto hotel tersebut gitu Wargi Dahlia ya. Dan ternyata setelah ditengok semuanya pada keluar, dan yang menjadi korban adalah anaknya Wargi Dahlia. Dalam keadaan sudah berdarah-darah dan mengalami luka yang cukup serius di kepala, anak tersebut meninggal dunia di tempat Wargi Dahlia. Ayahnya nangis histeris, ngerasa bersalah, ngerasa menyesal ya, sudah mendahulukan sarapan tanpa memikirkan keselamatan anaknya Wargi Dahlia ya. Pihak kepolisian masih mendalami dugaan kelalaian orang tua dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pengelola hotel Wargi Dahlia. Kalau memang ini ada kelalaian orang tua ya, orang tuanya bisa ditetapkan sebagai tersangka karena sudah melakukan kelalaian yang menyebabkan anaknya meninggal dunia Wargi Dahlia ya. Gak habis pikir sih, kok bisa kepikiran untuk meninggalkan anak umur 3 tahun dan 1 tahun di dalam kamar cuman berdua Wargi Dahlia untuk mementingkan sarapan. Astagfirullahaladzim. Aduh, aku sebagai orang tua yang punya anak umur sekitar mau 3 tahun masih kebayang anak 3 tahun belum bisa semandiri itu gitu, ngapain ditinggal-tinggal. Sebenarnya bisa ada beberapa opsi ya, ini jadi pelajaran juga buat kita semua Wargi Dahlia. Kalau misalkan dalam keadaan pengen banget sarapan di hotel, anaknya gak mau ditinggal, kan biasanya jatah breakfast hotel itu adalah 2 orang Wargi Dahlia ya. Bisa meureun giliran sekali ewang ya ayah sama ibunya, sok ibu dulu jik sarapan ke bawah dah ini anaknya gak mau ditinggal. Papa jagain dulu anaknya di sini. Habis itu mamanya naik, terus giliran bapaknya, ya. Atau enggak opsi yang kedua, bisa minta telepon resto hotelnya. Saya enggak bisa sarapan ke bawah karena anak saya enggak bisa ditinggal gitu ya. Jadi tolong dong sarapannya anterin ke kamar. Itu bisa banget, ya Allah. Kenapa harus meninggalkan anaknya berduaan yang masih umur 3 tahun dan umur 1 tahun di kamar sendirian yang ada balkonnya dalam keadaan terbuka lagi ya. Sakit hati dengernya. Tapi kayaknya sebagai efek jera, orang tuanya perlu menjadi tersangka Wargi Dahlia. Walaupun ya pasti berat sebagai orang tua udah kehilangan anaknya dan gak ada orang tua yang mau kehilangan anaknya. Tapi sebagai pembelajaran, ini perlu diusut sama pihak kepolisian untuk ditetapkan sebagai tersangka. Biar jadi pembelajaran dan efek jera buat

bahagiain anaknya, pengen ngajak liburan anaknya gitu ya, bisa ke Trans Studio Bandung aja Warki Dahlia, karena bisa menikmati berbagai macam wahana. Ada wahana anak-anak, ada wahana orang dewasa juga yang memacu adrenalin. Bisa menyaksikan juga live show yang spektakuler Warki Dahlia. Tiketnya bisa diamanin sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Yang udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015. Apa kabar baby Alianya, ketemuan sama Kang Agus Toner di Cicalengka, lagi sakit beb. Aduh. Banyak Warki Dahlia yang tumbeng ya, setelah gelegar ya gak apa-apa. Dinikmati dulu, cepat sembuh, jangan lupa makan ya. Karena memang kemarin cuacanya panas banget Warki Dahlia, luar biasa panasnya, menterang pisan ya. Jang Uli di Bojongsoang Rancamanyar juga lagi panteng, cina baby Alia. Kang Deddy Kurniawan juga hadir di Ciwidey, baby Alia selamat siang, pokoknya hidup Persib Bandung senenye. Alhamdulillah kemarin Persib Day menang senenye. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Mbah Yudi di Meka Singaparna juga hadir baby Alia. Di Gocinya katanya buat semua Warki Dahlia yang lagi pada pantengin aja, siap. Ada Teh Ati Batu Lawang Ciwidey juga hadir baby Alia. Octavia dari Cibiru Asri juga lagi pantengin baby Alia di DIP. Pengen ngegocin buat semua Warki Dahlia aja, buat aman abadi di Jatinegoro, semoga sehat selalu. Terus juga Jara.

0: juga hadir ya. Cep Rompi lagi kerja, pengen disapa aja Baby Alia. Dukung aja langgamnya, semangat buat para penjahit sedunia. Cenanya. Terima kasih Cep Rompi. Mama Bian di Garut juga hatur nuhun udah pantengin sayangku. Wauci di Jalan Suci juga hadir. Ada Mama Aji juga hadir, cintaku dari Taman Cileunyi. Cenanya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Raihan di Pasir Luhur ya. Agus Katbon Cibaduyut juga terima kasih banyak. Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka juga atur nuhun ya. Jenry Aldila, apa kabarnya Jenry? Sehat ya Jen ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama Kang Suhana di Permata Biru juga hadir ya. Abai di Bekasi sehat bay. Ada Teh Tita Siti Fatima juga hadir Baby Alia ya. Terus juga Mr. Ius juga hadir lagi pantengin Baby Alianya. Adi Cibiru hadir Baby. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa, Kiki Toing juga hadir Baby Alia. Siang Kak Baby Alia, aku Maria lagi panteng DIP-nya. Terima kasih sayang Kulukman Pasar Baros juga hatur nuhun ya. Jang Uli Bajang sayang Rancang Manyar, Mama Fiandi juga sehat Mama Fiandi. Teh Yati di Kopo juga sehat-sehat ya sayangnya. Yang mau telepon on air boleh banget pergi Dahlia di 73028 atau di 73.11.710-nya bareng sama Baby Alia untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Ini teh wargi Dahlia ya, gak kerasa ya tiap hari teh. Udah Kamis lagi, besok udah hari Jumat lagi. Seninnya ada siapa ini? Hai Dahlia Indonesia pilihan.
1: Asik atuh, rumah go ya.
0: Cakep, sama siapa nih?
1: Imas Cimohai.
0: Teh Imas, apa kabarnya Teh Imas?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Hai Dede, apa kabar Dede?
1: Ini kata-kata
0: halo.
1: Tuh. Hai atuh.
0: Halo, apa kabar Yazid? Sehat Yazid?
1: Baik gitu.
0: Baik, Yazid ganteng banget Yazid. Nanti kita ketemu Yazid ya. Nanti main sama Dede Saka ya.
1: Ya gitu.
2: Iya.
0: Cia. Kalau sekarang pengen ditemenin langgam apa Teh Imas teh?
1: Dukung aja Bet.
0: Dukung aja boleh. Pengen ya. Gocin buat siapa atuh?
1: Gocin buat Bet.
0: Hai, ampun Ayah.
2: Ayah.
0: Apa? Nanti tak 17 tahun lagi kita kencan ya.
1: Seneng banget sih nopon Bet.
0: Ya ampun, aduh anak-anak suka tante-tante deh ya. Terus buat siapa Cina Teh Imas?
1: Buat semua aja di rumah, buat Baby Alia, Dede Sakanya. Semoga sehat selalu, lancar segala urusannya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih banyak, sehat-sehat juga Teh Imas sama Dede Yazid ya.
1: Makasih Bet.
0: Sami-sami panteng radio.
1: Panteng dahulu ya, enak-enak langgamnya. Rung go goyang.
0: Siap atur nuhun, satu penelpon lagi boleh wargi Dahlia bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia pilihan. Asik atuh.
3: Asik atuh. Rung goyang.
0: Halo Teh Ati. Hai, apa kabar, lagi di mana ini Teh?
3: Di rumah.
0: Lagi di rumah aja, udah makan siang belum?
3: Udah dong.
0: Sama apa tadi makan siangnya?
3: Ayam goreng.
0: Ayam goreng, ayamnya masih hidup atau udah mati?
3: Ya udah mati
0: dong. Cenang kata macok sebenarnya. Pengen langgam apa cantik?
3: Karena ingatanku.
0: Dari Geisha?
3: Iya.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
3: Buat lagi yang paling cantik.
0: Gitu aja.
3: Ya.
0: Ditunggu langgamnya sayang ya.
3: Ya.
0: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia. Ini langgamnya Dahlia. Goyang.
0: Atur thank you. Ya Teh Ati Batu Lawang Ciwidey. Senenya wargi Dahlia Batu Lawang Ciwidey teh di mana? Senenya Baby Alia belum pernah ke sana. Tapi kalau ngomongin Ciwidey ya, Baby Alia tuh kangen banget loh liburan di Ciwidey. Ciwidey katanya sekarang lagi gerah ya. Aduh, kumaha atuh, aku teh lagi pengen liburan ke Ciwidey. Rencana Baby Alia tuh pengen ke pantai tapi lewat jalur Ciwidey, wargi Dahlia. Kayaknya seru ya, beberapa destinasi wisata Ciwidey dikunjungi dulu, habis itu ke pantai. Kalau yang lewat ke Ciwidey itu pantainya apa? Ranca Buaya, wargi Dahlia. Ini resepnya touring-touringan gitu, hayo orang touring wargi Dahlia. Aduh, Baby Alia capek ini, sana urut gelegar, sana sudah ngajak touring, sananya. Aduh, sana wargi Dahlia, tapi kemarin seru banget wargi Dahlia digelegar 56 tahun Dahlia. Banyak wargi Dahlia yang ngerasa bahagia, kita mah seneng kalau ngelihat wargi Dahlia. Bahkan ada salah satu komen di akunnya Radio Dahlia, yang dimana disitu dia bilang katanya makasih Radio Dahlia udah adain acara ulang tahun, soalnya mamah aku atau bapak aku cenanya.

jualan es, dan alhamdulillah laku. Dan hari itu akhirnya bisa bayar kontrakan. Cina, asa sedih aku mah. Ya, wargi Dahlia doain kita semua kru Radio Dahlia sehat. Owner Radio Dahlia, Bapak Kristianto Gunawan juga sehat. Biar kita bisa selalu ngasih hiburan yang terbaik untuk wargi Dahlia ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

0: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop. Cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya. Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
3: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
4: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
5: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
3: Boleh, sayang.
5: Yeay!
6: Emangnya Ade udah gak demam?
5: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
4: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Warga Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Halo Wargi Dahlia, saya Mahalini, pengen dengar langgam yang asik-asik, pantang terus.

5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik Tenova di Gatsu. Terima kasih banyak udah pantengin ya. Orang Ciwidey Nuhun udah pada pantengin ya. Terus juga ada Arifin Ilham di Papandak Wanaraja Garut cenanya, alhamdulillah ya. Dari Garut, dari Tasik kemarin juga digelegar 56 tahun Dahlia. Ternyata bukan hanya orang Bandung aja, orang Garut ge araya wargi Dahlia, orang Cianjur ge araya. Ih, terharu pisan sama wargi Dahlia mah. Ih, terima kasih terdebes pisan pokoknya wargi Dahlia ya. Terima kasih buat Miftah juga, Deden Cipteng juga hatur nuhun ya. Hasan di Majalaya juga terima kasih banyak. Demong juga hatur nuhun Demong. Iwan Sonjaya Mekarwangi juga terima kasih banyak ya. Ariel hadir Baby Alia di Kampung Pandai Besi senengnya. Salam kenal saya Rahma di Cikancung, Baby Alia hadir. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Teh Astriani, Majalaya juga hadir. Kakek pun jaga Agus Cibo, Jajang di Jalak juga terima kasih banyak ya. Juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Elis di Pahlawan juga, wih, punya foto selfie di mirror selfie-nya Radio Dahlia FM ya. Jangan lupa wargi Dahlia kalau lagi mampir ke Radio Dahlia FM, tengok dulu di depan ruang siaran ada mirror selfie yang wargi Dahlia bisa buat selfie-selfie. Barangkali kemarin ya gak puas cenah Baby Alia di Tegalegate cenah, soalnya pas sesedek tah ayana masuk leluasa, mampir-mampir aja ke Jalan Burangrang 28 Bandung ya. Ini jadi asa kangen didatengin sama wargi Dahlia yang buat beli tiket gelegar pada baru kemarin ya. Wargi gak kerasa udah mau jam 3 sore, Baby Alianya harus pamitan dulu ya. Terima kasih buat yang udah pada pantengin, sehat-sehat buat kita semua ya. Jangan lupa jaga kesehatan wargi Dahlia. Jangan lupa banyak berdoa-berdoa buat hal-hal yang baik selalu menghampiri kita wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia. Prungah, go go go.

Kendah Liar, radio tersayang atau kurang.

0: Sekarang Wargi Dahlia sedang pandang 1 jam non-stop, jam 3 sampai jam 4 sore. Langgam terus tanpa penyiar. Wargi Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: Wargi Dahlia, sekarang Wargi sedang panteng 1 jam non-stop dari jam 3 sampai jam 4 sore di 101,5 Radio Dahlia FM, Bandung.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Masih pengen denger Langgam Pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin Langgam Pop asik cuma di Dahlia Indonesia.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

Ini katanya kalau kata si R.O. Macena, video yang sekarang lagi viral itu katanya videonya sudah dipotong-potong dan sudah diedit. Wargi Dahlia gak ngerti juga sih, ada seleb-selebgram dan seleb TikTok dan juga influencer yang mendukung, ada juga yang menghujat Wargi Dahlia. Ya kalau Ricky mah kan hanya sebagai penonton, ya penonton mah hanya menonton saja Wargi Dahlia. Gak tahu mana yang benar yang pasti mah ya, siap-siap saja ada undang-undang ITE Wargi Dahlia. Kita juga tidak boleh melakukan pembunuhan karakter, menjelekkan orang ya, mengintimidasi dan juga memfitnah Wargi Dahlia karena ada undang-undang ITE, apalagi kalau dicantumkannya di sosial media itu ada undang-undangnya Wargi Dahlia. Kita mah harus berbijak Wargi Dahlia, nggak kayak yang Ono gitu lah pokoknya. Udah gitu berita lagi nih, udah pasti ya, ini sudah pasti bukan gibahan lagi ini mah. Pemerintah Kota Bandung stop sementara proyek penertiban kabel udara karena banyak banget orang yang ngomong udah seminggu, udah sebulan bahwa internetnya nggak jalan-jalan Wargi Dahlia begitu ya. Ini nggak tahu di stopnya bakal lama atau bakal sebentar doang ya, yang pasti mah nggak ngerti juga ya, padahal nggak sekagok cek kurang mahnya beres ke masa kalian gitunya, nggak minta double kayak misalnya kalau misalnya tiba-tiba kejadian lagi mau dilanjutin lagi, tiba-tiba gali lagi, bongkar lagi, lama lagi, macet lagi. Tapi gak ngerti juga sih Wargi Dahlia mana yang terbaik, kan mungkin pemerintah lebih mengetahui. Cuman ya memang dengan dampaknya internet kacau beliau ini, kabel yang dari atas ke bawah ini banyak banget membuat problema gitu ya gak sih Wargi Dahlia. Sampai sekarang aja Riki sampai menggunakan dua handphone dengan dua provider yang berbeda. Sabar Bu, apalagi zaman internetan begini kan, kalau gak di internet rasanya mati kutu ya. Apalagi kan kalau mau bayar-bayaran ya, mau pakai QR, mau belanja, mau apa segala macam. Amin jongkong. Sabar, ambil napas. Baiklah, Kriki mau kasih info lagi buat Wargi. Sebentar ya Wargi Dahlia, kemerdekaan boleh terus dirayakan ya gak sih, karena kita selalu pengen selalu merdeka. Nah kesempatan untungnya juga jangan sampai dilewatin Wargi, masih ada waktu untuk ikutan Gebiar Merdeka 2026 bersama Astra Daihatsu. Tapi jangan ditunda-tunda karena promonya berakhir di 31 Oktober 2026. Dapatin kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga beragam promo spesial seperti diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodocs, plus perlindungan Garda Health Tech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi Wargi? Langsung aja datang ke outlet resmi di Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 1500898. Gebiar Merdeka 2026, Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya.

Di Pulau Jawa, apalagi di kota Bandung sih, BBM masih aman ya. Sangat aman banget lah pokoknya, Maya. Tapi kalau di Pulau Bali pasti udah denger kan, udah beberapa minggu ini tuh luar biasa banget. Namanya antrian-antrian bahkan bisa mengular sampai berapa kilometer, Wargi Dahlia. Dan luar biasanya lagi, banyak orang-orang Bali menawarkan jasa joki antre bensin buat cari tambahan cuan nih ya. Ada postingan-postingan atau cuitan katanya ngomong begini, open rate joki Pertamina khusus untuk 500 ribu di luar ongkos bensin. Nah, ada lagi open joki ngisi bensin di Bali, fee 200 ribu belum sama harga bensin. Udah gitu, open joki isi bensin, fee 1.000 rupiah per menit. Ini di luar nalar ya, Wargi Dahlia. Tapi emang bisa juga sih kalau misalnya sampai menghabiskan waktu berjam-jam, ya untung juga sih, Wargi Dahlia. Bayarannya 1.000 semenit sih, ya kayak yang murah. Tapi kalau misalnya ngantunya gitu 3 jam, 4 jam, 5 jam, oh no, jubila bindalik, Wargi Dahlia. Ini sedang terjadi di Pulau Bali, Wargi Dahlia. Mudah-mudahan sih tidak akan pernah terjadi di kota kita sendiri ya, di kota Bandung. Tapi kalau sampai kejadian, waduh, kayaknya harus sudah mulai berganti kendaraan, Wargi Dahlia.

0: Kang Jajang Jalak, pengen request Agnes Monica, Matahariku, langsung cepet terus sekarang. Jangan kemana-mana, masih di gelaran Dahlia Indonesia Asing.
1: Tertutup sudah pintu.

0: Dahlia Indonesia AC bareng Ricky Lules.
1: Cinta pesona
0: jadi kumisnya kamu alala.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ulang tahun.
3: Siapa?
5: Jogja Group.
3: Terus kenapa yang heboh malah kita?
5: Karena yang ulang tahun Jogja, tapi yang dapat kejutannya kita.
3: Hah? Serius?
5: Serius?
3: Wah, kalau gitu mau banget.
5: Makanya buruan.
3: Buruan apa?
5: Buruan ikut kemeriahannya dan ikut keseruannya.
2: Jogja Group mempersembahkan HBD 44 Heboh Belanja Diskon. Dapatkan promo spesial setiap hari di seluruh cabang Jogja dan Gria selama periode ulang tahun. Ada harga serba 44, diskon 44%. Harga paket serba 44 hingga potongan harga serba 44. Dapatkan pula promo khusus bank partner dengan hadiah voucher belanja Jogja total ratusan juta rupiah. Ikuti juga berbagai giveaway dan quiz di Instagram @info_jogjagroup. Download aplikasi My Jogja untuk diskon tambahan lainnya. Catat ya, mulai dari 9 Oktober sampai 5 November 2026. Jangan sampai kelewatan.
3: Gila, ini mah bukan happy birthday.
5: Ini namanya Happy Belanja Day. HBD 44. Heboh ultahnya, heboh promonya. Hanya di mana? Hanya di Jogja.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

0: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
1: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah. Obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
2: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
3: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
1: Boleh, sayang.
3: Yeay!
4: Emangnya Ade udah gak demam?
3: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
2: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: menggunakan mata air alami.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Antrioki, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Kemenangan 1-0 yang diraih

0: memberikan tambahan poin bagi Indonesia dan menaikkan peringkat Liga Indonesia di Asia. Sebelumnya, kemenangan Persib atas FC Seoul dengan skor 1-0 juga membantu mendongkrak posisi Indonesia dari peringkat ke-20 ke urutan ke-18. Namun berkat kemenangan Persib melawan Vitel FC, Liga Indonesia kini menempati peringkat ke-16 dalam ranking kompetisi Liga se-Asia. Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, Rabu 14 Oktober 2026. Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan kepada mahasiswi yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum dosen. Sudah ada 13 laporan masuk terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami mahasiswi. Terduga pelaku diantaranya dosen dari Fakultas Hukum. Wakil Rektor 1 Unpas Kartono memastikan kasus ini akan diusut tuntas dan bila oknum dosen terbukti, maka akan diberi sanksi tegas. Dinas Perhubungan Kota Bandung menertibkan parkir liar di Gang Adri Brata dan Jalan Klenteng Kota Bandung. Penertiban dilakukan karena lokasi tersebut bukan merupakan kantong parkir resmi. Pengguna parkir didominasi karyawan Pascal 23. Mereka memilih parkir liar akibat tarif parkir di tempat kerja yang cukup mahal. Petugas memasang pembatas jalan dan menyiagakan personil untuk pengawasan rutin. Dishub mengimbau pengelola Pascal 23 untuk memberikan tarif parkir khusus bagi karyawan agar tidak parkir di tempat yang tidak seharusnya. Saya Andi Oki, sampai bertemu di Kilasan Informasi selanjutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan.

0: Pergi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101.5 Dahlia FM.
1: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Barusan wargi lagi kupingin langgamnya Meiska yang judulnya Dalam Lintasan Yang Sama. Terima kasih banyak masih stay tune di gelaran Dahlia Indonesia. Asik. Barang sama Ricky Lufan, dia dengan musik kamu si manusia. Sejuta pesanan begitu wangi memikat jiwa. Berkulit petai lecir bagikan batu pualam. Bertahtakan tiada kucing hitarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Dan sekarang kita memasukin terfaham yang kedua. Wargi Dahlia tinggal 1 jam lagi. Ricky Lufan nemenin sampai jam 6 sore nanti ya. Dan selama sejam selanjutnya, seperti biasa, kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko. Yes, yes, yes. Dengan Hydro Koko bisa membuat kita jadi semangat lagi, membuat kita jadi refresh lagi di tengah gempuran aktivitas, apalagi ditambah dengan panasnya suhu-suhu kota Bandung dan juga suhu-suhu Indonesia ini. Wargi Dahlia yang pasti mah jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, Ricky Lopan nanti bakal balik lagi habis satu langkah di depan. Ricky juga punya berita menarik lagi yang lainnya yang kekinian banget. Di depan ada Tulus dengan judulnya Teh Hijau.

yang teh hijau sama Rilu kan udah diputerin ya. Dan sekarang waktunya kita baca lagi request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp. Udah gitu kita bakal buka lagi line telepon. Langsung aja kita baca dulu lagi requestnya ya. Terima kasih banyak buat requestnya dari Kang Tatang Suherma di Cisaranten. Katanya Dahli Indonesia asik. Pengen apa kabar sayang dari Armada dong. Kalau gak salah udah Riki siapin ya, bener-bener. Ditunggu ya. Goyangnya buat Ratna Kopo, Hasan Majalaya, Imas Elsa Majalaya, Agus Ketbon. Pokoknya buat semuanya gak burudu. Gocin buat Riki Luven, sehat selalu. Terima kasih banyak. Lanjut lagi, ada Mama Fajar di Katapang katanya, Ariki masih tetap pantengin Dahlia dong, sehat-sehat buat semua penyiarnya yang ditunggu-tunggu, makasih banyak. Lanjut lagi, ada Mama Bayu dia ngirimin voice note, kira-kira dia mau berbicara apa ya, kita dengerin nih.

0: Godin buat Taiki aja deh, selalu centil terus sama mah hidup Persib.
1: Hidup Persib, Bapak Bayu. <Bayu. laughs> Nggak ojo-ojo Rikas Lagam, nggak ojo-ojo hidup Persib ya. Apa namanya, hilang ingatannya sama Ricky Lovon udah diputerin, oke? Okay? Berikutnya kita mau angkat lagi line telepon. Coba tadi udah masuk lewat pesawat Rikas on the air. Sekarang kita coba angkat lagi yang versi, apa namanya? Versi, apa namanya, WhatsApp. Halo, Dahlia Indonesia asik.
2: Mau.
1: Mau. Selamat sore.
2: Mau. Iya, sama Fahri dari Ciamplas.
1: Iya, Kang Fahri, selamat sore. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Oke. Hari ini mau Rikas Langga mau ngasih info atau mau ngasih tau keadaan lalu lintas sekitarnya Mas Fahri?
2: Di Ciamplas, alhamdulillah cerah.
1: Cerah ya? Macet gak di situ?
2: Iya. Alhamdulillah lancar-lancar, kadang-kadang macet di beberapa jalan.
1: Oke. Mau Rikas Langga hari ini?
2: Iya, request langgam. Hari ini seperti biasa, mau request lagu Yang Seku, ada nggak yang pujaan hati?
1: Dari siapa?
2: Yang Seku.
1: Coba kita cari dulu. Kalau misalnya nggak ada yang lain, coba aku cari dulu.
2: Kak.
1: Kalau nggak ada yang lain,

0: Lagunya Zigas, no berjudulnya Wake Up.
1: Zigas ya, nanti aku coba cariin ya. Mau digoyang-goyangnya buat siapa?
0: Buat Ariki Lufen, buat Neng Ranti, buat Teh Baby, buat Teh Riri, Mas Diwan, buat semuanya.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
0: Tadi Zigas yang Wake Up.
1: Kita cariin pakai langgam yang bahasa Indonesianya ya. Terima kasih banyak Mas Fahri ya.
0: Oke, siap.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung Ah Go Go Go Goyang.
1: Goyang balik, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana wargi, nanti Ricky Loven bakal balik lagi. Masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Kita puterin dulu langgam yang

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
4: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
3: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sempat jumpa kali mana lawan. Oh, tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

Masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik yang selama satu jam ini masih ditemenin barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Dan juga masih bareng sama Ricky Lovon yang bentar lagi bakal baca lagi requestnya, masih gak berdol panjang. Masih puluhan Wargi Dahlia ngomong-ngomong. Tapi Ricky mau ngasih info dulu, ada berita kekinian Wargi Dahlia ini gak ngerti ya, semenjak ada perubahan posisi atau reshuffle begitu ya. Ini ada berita lagi Wargi Dahlia, tapi beritanya agak kurang bagus sih. Jadi ceritanya ada seorang pria menceritakan bahwa dia makan bawa makanan dari luar negeri. Udah gitu diduga, ini diduga ya, masih diduga, belum tahu ya, dikonsumsi oleh para pegawai-pegawai di yang bagian pajak-pajak itulah pokoknya Wargi Dahlia. Ini diduga ya. Dan katanya makanan tersebut disebut-sebut merupakan barang titipan atau just tip gitu. Dan jika berita itu, cerita ini masih berupa klaim dari pihak yang bersangkutan. Kronologi lebih lanjutnya kita gak tahu, nanti kita bakal dengar ya. Soalnya ini lagi jadi berita viral Wargi Dahlia ya. Soalnya makanan-makanannya tiba-tiba yang udah dalam satu koper itu udah dimakanin sampai habis Wargi Dahlia. Jadi ini kelakuan yang gak tahu, yang kurang ajar gitu, gak tahu kurang kerjaan Wargi Dahlia. Kalau misalnya Wargi Dahlia lagi pegi-pegihan ya, lagi ada justice job tipper gitu kan, tiba-tiba makanan yang udah dibeli sama orang lain lewat dirimu tiba-tiba dihabisin, kan nombok jadinya ya. Udah nombok ya, kan gak bisa kesana lagi ya. Ya ampun, sabar Bu. Kita baca request yuk. Selamat sore Ricky Lovon, ketemuan sama Keke Pujangga, perika setia. Udah gitu ada Kang Ismat Rancamalang, maafin gak bisa ke play in voice note-nya, soalnya waktunya terbatas ya. Terima kasih banyak. Udah gitu ada Esa di Jalan Kaca Piring, terima kasih banyak. Di gocin spesial buat Dedi Antapani. Ada Mama Lesis Ciciwidey, terima kasih banyak digoyangnya buat sama Wargi Dahlia aja. Ada Kang Hasa di Majalaya pengen di absen, thank you. Udah gitu juga ada Bunda Octavia di Cibiru pengen digoyangnya buat sama Wargi Dahlia aja. Ada Kang Uman Foto di Jatiroke, terima kasih banyak juga buat Teknis Sasa Guling pengen langgamnya cabe-cabean. Wah, dia banyak. Ayo oge cikur-cikuran yang jahe-jahean. Mama Gani di Bojongkala, Pak Hadi di absen, terima kasih juga buat Agustino Agung cenek kiki katanya. Hai Kariki, aku Dewi penggemar setiamu dari zaman masih di radio sebelah cenek. Oh takjub, aku kangen kamu nyanyi Jimmy cenek. Aduh nggak sempet atuh sekarang mah. Gimana besok hari ya, sempet nggak? Besok. Hari ini mah nggak sempet, hampura he. Pengen request langgamnya buat suamiku yang masih kerja, semangat sayangku, langgamnya 2000 yang judulnya Aku Cinta Kamu. Ahai. Boleh. Aku cinta kamunya, aku siapin sebentar ya. Ricky bakal play sekarang. Besok ingetin aku ya buat siapa tuh namanya? Teteh Dewi ya. Aku mah kadang-kadang suka lupaan. Langgamnya aku mah suka lupa pohonnya. Besok aku siapin langgamnya. Tapi yang pasti Wargi Dahlia kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko buat Wargi Dahlia nih ya. Sekarang kan banyak banget kegiatan yang seru-seru, bisa membuat kita jadi mencari self-healing atau juga self-reward. Tiap orang tuh memang beda-beda bahagianya. Walaupun begitu, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang Wargi seharian ya. Minum Hydro Koko bisa bikin semangat lagi, refresh lagi di tengah gemburan aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now.

Jangan kemana-mana wargi. Habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

Barusan Wargi lagi kupingin lagamnya aku cecen. Judulnya adalah Lihat Kebunku. Udah lama juga gak kupingin yang ini ya. Kita baca lagi beberapa request yang masih sempat kebacain. Ada Kakek Agus Derajat, terima kasih banyak untuk requestnya. Udah gitu juga ada Rizky di Pasir Koja, terima kasih banyak. Katanya buat orang buah batu aja ucapannya selamat sore sayangku. Hai, berikitiu. Udah gitu juga ada Kang Adi Darso, terima kasih banyak. Ada Kang Adi Cibiru, cendak katanya hai anak perawan. Kang Adi Cibiru, gini pun suka ngintipin aku tahu aku masih perawan. Neng Pasco, cena seperti biasa lagi pantengin Dali Indonesia Asik. Makasih banyak Teh Ati udah sempat masuk lewat line telepon. Teh Dewi Pasco katanya ingin memeluk dirimu. Aduh gak sempet, tapi besok lagi gak apa-apa ya. Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey, thank you banget. Udah gitu ada Teh Santi Kopo, ada Mbak Yati yang baru pulang dari Arjasari. Ngasih lihat ini apa namanya panen pisangnya banyak sekali ya Jo. Udah gitu ada Bunda Fatih, thank you. Ada Kakak Jendri, ada Kang Enjang di Pagar Ageng Tasikmalaya. Ada Teh Asriani, cena assalamualaikum Kak, gimana caranya? Kok yang lain bisa masuk kamera, aku gagal terus. Hah, caranya gimana ya? Caranya kalau menelpon ya nelpon saja, tapi kalau keduluan sama yang lain tuh Riki gak tahu ya. Gimana caranya harus sering nanya sama orang yang bisa sering masuk on air ya? Riki juga gak tahu. Teh Yuyun di Cibabar, terima kasih. Ada Mr. Ius, ada Singkong Keju Sejalu, ada Kang Dadan Cipeng, ada Teh Mimin Salih juga, terima kasih banyak. Tapi sekarang waktunya Riki Lovon harus undur diri dulu, Wargi Dahlia. Dan juga barengan sama Hydro Kokonya juga harus udahan dulu. Tapi terima kasih banget loh buat Hydro Kokonya udah nemenin kita selama sejam ini. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Dan kita bakal ketemu lagi besok. Dan pamit sekarang, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia.

Pagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang.

0: Dahlia FM.
1: Panteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik asik.
3: Oktober, satu radio yang paling asik, satu radio yang paling juara, satu-satunya Radio Dahlia dong. Jam 6 sampai jam 8 malam, lanjut ya, masih requestin Langgam Pop Indonesia. Sekarang Langgam yang pernah ngehits Wargi. Pilihin yang enak-enak buat nostalgia 2 jam ke depan, ditungguin requestan on-airnya biar langsung digoyangin. WhatsApp juga boleh sampai jam 8 malam di KIP Dahlia.

0813 11 10 sambil tontonin siaran ini juga nanti di @1015 Deli FM live TikToknya ya. Yang mau pantang lewat streaming boleh diklik aja langsung di radiodelifm.com. Go go go go ya.

0: angkot. Di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Mink, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mink.
2: Poldan Mink, pol.
0: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

Gang Utara Kota Bandung. Dan titik awal kemacetan seperti biasa ya di lokasi halte BRT Cicadas karena sedang ada pengecoran jalur khusus BRT. Dan pengerjaan ini direncanakan selama 2 hari dari tanggal hari ini sampai dengan besok 6

promo spesial mulai dari diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc, plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau Wargi bisa hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Kita absen sekarang WhatsApp ada siapa yuk? Di 0811-222-1015. On airnya juga boleh langsung aja di Worken malam hari ini ya. Ketemuan dulu sama Delita di Panundaan Ciwidey. Pengen langgamnya buat Riri aja. Ini aku selalu pantengin Dahlia katanya. Ada juga Yanti di Soreang, malam.

0: siapa nih? Abai di Bekasi, lagamnya digoyangin buat Dewi aja. Hatur nuhun diri sama-sama. Sekarang kita cek dulu on air, yuk ada siapa? Halo. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Iwan.
0: Iwan di Cicalengka, lagamnya apa?
1: Betul, lagamnya dari itu. Dari Noah.
0: Noah yang mana?
1: Yang terdalam.
0: Yang terdalam digocin buat siapa?
1: Gocin buat Dewi aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Iwan, patok radio.
1: Ada Dahlia, Dahlia, ya, nama-nama Dahlia.
0: Belakang Iwan siapa lagi? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Dery.
0: Dery di?
2: Cibiru.
0: Lagamnya apa?
2: Orimet.
0: Apa?
2: Orimet.
0: Selain itu Dery?
2: Oh ini aja tuh Pasto.
0: Pasto yang mana?
2: Aku pasti kembali.
0: Digocin buat siapa?
2: Digocinnya buat semua warga Dahlia aja. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pateng Radio.
2: Pateng Dahlia, nengke tawangannya.

0: Keluarga Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia jual.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
2: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah. Obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
3: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi. Dengan kandungan paracetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni, tanpa alkohol, sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
4: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pak?
2: Boleh, sayang.
4: Yeay!
5: Emangnya Ade udah gak demam?
4: Udah enggak dong, Pak. Ade udah sehat nih.
3: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Hits 101.5 Adele FM. Selamat malam buat Adelia Rasya di Palembang, hadir ya. Terus ketemuan juga sama Rudy di Blitar, Jawa Timur. Ada Mangkos di Tanjung Siang, Subang, hadir. Tedesi di Bumi Harapan juga tadi udah kangen bandnya ya. Terus ada juga Nata, makasih banyak. Ada lagi ini sama Darningsih di Guci, Tegal, Jawa Tengah. Jauhnya. Ada R aja di Kabupaten Pemalang, mat malam. Terus juga ada Putri di Garut, lagi pantengin juga. Banyak yang luar kota ternyata wargi ya. Mang Asep juga Garut, tetangga Putri, jangan-jangan. Berdebar katanya, Teriri mirip sama mantan aku. Masa sih? Berarti mantan kamu cakep dong kayak aku. Nih banyak yang di luar kota Bandung nih wargi. Kalau di luar kota Bandung lagi usum apa sih? Kalau di Bandung Maya lagi usum yang namanya kuryak rumah nih wargi. Jadi kanggo wargi nih, anu kerja di konstruksi bangunan, nuju kuriak rumah, ulah hilapnya ngangge semen SCG. Semen SCG langkung kia, tos pasti janten pilihan pangsaena kanggo tukang ngelangun, biasa dipeser di toko bangunan anu paling kaca tata napi di distributor resmi PT Makmur Anugrah Sugur, distributor resmi semen SCG wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur, Sareng, Priangan Timur. Telepon 082 140 8888. Jadi inget wargi, pokok nama lamun wargi butuh semen, pilihanannya eta semen SCG anu pangsaena. Semen SCG langkung kiat, pilihan tukang, pilihan pikeun ngawangun. Sekarang kita on air lagi, ada siapa yuk? KIP Dahlia. Sama siapa ini? Deren, apa langgamnya?
1: Yang bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan Setia Ben?
1: Ya.
0: Digocin?
1: Gocin buat wargi Dahlia sama Teriri, saya sakacap piring oke.
0: Udah gitu aja. Terlalu.
1: Ya.
0: Atur nuhun panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, asik atuh rumah gue goyang.

0: diri. Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Be, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Bagaikan datang.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: sekitarnya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat isya berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah setengah malam. Dan barang siapa salat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi.
0: Dipersembahkan oleh
2: Smash Matcha, Smash Fruity, atau Smash Anu Bereng ya?
3: Hei, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya ayah tiga pilihan aroma kieu.
3: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
2: Leh, fresh care Smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Sekarang jam 7 malam.
4: 7 malam.
5: Goyang, goyang, goyang. Asik, asik,
6: asik, asik, asik, asik.
0: Radio Asik, Radio Dahlia.
4: Radio Dahlia.
0: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
0: Persembahan
5: Dahlia FM.
4: Dahlia FM.
0: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok Jumat 16 Oktober 2026 berada di McD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Pencurian handphone terjadi di kawasan Kota Baru Parahyangan atau KBP, Kabupaten Bandung Barat. Aksi ini terekam CCTV dan diduga dilakukan 3 orang, terdiri dari 2 pria dan 1 wanita berhijab, yang mengambil barang berharga di area kasir toko kue. Pelaku diduga memiliki ciri serupa dengan orang-orang yang terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan di Bandung. Namun dugaan keterkaitan tersebut masih perlu dikonfirmasi. Wargi Dahlia dihimbau untuk selalu waspada dan menjaga barang berharga saat berada di tempat umum. Langit kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berubah menjadi kuning hingga orange pekat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BMKG menjelaskan penumpukan partikel asap di atmosfer membuat cahaya matahari terhambur dan terserap sehingga warna langit tampak tidak biasa. Kualitas udara di Palangkaraya juga berada pada kategori berbahaya pada 14 Oktober 2026. Dinas Kesehatan mencatat 10.240 kasus ISPA sejak Juni hingga awal Oktober, sementara kegiatan belajar jarak jauh diperpanjang pada 15 hingga 17 Oktober untuk mengurangi paparan asap. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya. Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
0: Persembahan
3: 101,5
4: Dahlia FM.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
5: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
4: Dahlia FM, Bandung Goyang.
6: Asik-asik.

Buah bibir. Nantikan.

kedua ya. Setelah vakum sekitar 7 tahun nih, wargi semua, Princess Syahrini ternyata bakal menggelar konser tunggal bertajuk Aku Kembali Live in Concert di tanggal 1 Desember mendatang di Jakarta ya. Momen comeback ini juga dinantikan nih sama para penggemarnya setelah sekitar 7 tahun Syahrini vakum dari panggung konser tunggal. Dan berdasarkan poster yang diunggah, konser ini memiliki 8 kategori tiket nih wargi, dengan nama-nama yang identik dengan celetukan-celetukan Syahrini, mulai dari gubrak-gubrak seperti itu, membahana, cetar, manja, sesuatu, terpampang nyata, hingga kau yang utama. Dan tahu nggak harganya berapa? Dibanderol mulai dari Rp500.000 untuk kategori gubrak-gubrak atau festival ya, sampai Rp35 juta untuk kategori kau yang utama yang berstatus RSVP only ya, luar biasa.

0: hari ini untuk wargi semua yang bisa menjawab pertanyaan yang amat sangat gampang ya. Pertanyaannya, apa nama varian hidrokoko dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3-600 IU? Sekali lagi, apa nama varian hidrokoko dengan tambahan vitamin D3-600 IU? Kirimin jawaban wargi ke WhatsApp kita di 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamatnya cantumin ya. Ingat, hanya untuk wargi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya. Nanti yang jawabannya benar akan diresortir, dihubungi on air buat dapetin Rp100.000. Tapi jangan sampai lupa passwordnya kalau dari bilang kuis Don't Stop Now. Wargi jawab Hydro Koko segar pisan, Don't Stop Now. Sekarang kita angkat on air dulu, ada siapa? Yuk, halo. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Heri Pasute.
0: Kak Heri mau langgam apa?
1: Matahariku.
0: Matahariku, selain itu apa?
1: Dukung aja tuh teh.
0: Dukung aja ya, digocin langsung.
1: Buat cecer aja tuh teh.
0: Udah gitu aja.
1: Gitu aja teteh.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia pun goyang.
0: Reno di Tasik, makasih banyak udah nontonin Iat 1015 Daily FM ya. Ada Henny di Lio Genteng, Astana Anyar. Jani Mahesa juga, amat malam buat kamu ya. Turunlah, go-go-go, goyang.

0: request, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015. Wargi Dahlia mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia jual.

0: Udah siap belum buat dapetin hadiah uang 100.000 rupiah? Saatnya nih kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 100.000 seperti biasa malam hari ini di KIP Dahlia di kuis Don't Stop Now ya. Buat warga semua yang mau ikutan, mau dapetin, maulah siapa sih nggak mau dapetin 100.000 dari Hydro Koko ya. Jawab dulu pertanyaannya warga ini, apa nama varian Hydro Koko yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600? Ayo, jawabnya dikirimin ya ke WhatsApp kita 0811-222-1015. Ingat, hanya untuk warga yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya dan tidak menyerah ya. Nanti yang berhasil dihubungi on air, jangan lupa passwordnya kalau dibilang quiz Don't Stop Now. Wargi harus jawab Hydro Koko segar pisan. Oi, Don't Stop Now. Kita coba hubungi. Yang beruntung ada siapa malam hari ini? Handphonenya jangan dipakai dulu Wargi ya. Quiz Don't Stop Now.
3: Segar pisan.
2: Hydro Koko.
3: Seger pisan.
2: Don't Stop Now.
3: Don't Stop Now.
2: Sama siapa ini?
3: Sama Heri di pojok.
2: Heri pojok mana?
3: Ya, pojok Cimahi.
2: Oh, pojok Cimahi, kirain teh pojok ruangan ya. Kang Heri, apa nama varian Hydro Koko yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600? Ayo.
3: Vitade.
2: Yakin?
3: Yakin.
2: Gak mau diganti?
3: Enggak.
2: Langsung aja 100.000 buat Kang Heri di pojoknya. Kang Heri, sama-sama jangan lupa diambil hadiahnya besok ya. Ke Dahlia Burarang 28 ya. Bandung, bawa KTP asli sama satu bungkus kosong Hydro Koko varian apa aja ya.
3: Siap.
2: Oke, makasih Kang Heri. Panteng radio.
3: Panteng Dahlia.
2: Enak-enak langgamnya.
3: Enak-enak ragamnya.
2: Dahlia perungah go-go-go.
3: Iya, perungah go-go-go ya.
2: Oke, selamat buat Kang Heri di pojok ya, yang berhasil dapetin hadiah uang tunai 100.000 dari Hydro Koko. Warga yang masih belum beruntung, tenang, besok kuisnya akan hadir lagi di jam KIP Dahlia ya.
0: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Kuis Don't Stop Now dari Hydro Koko.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli Creamy Latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli Creamy Latte. Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli Creamy Latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli Creamy Latte. Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli Creamy Latte sekarang, dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis Creamy Latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli Creamy Latte.
2: Warga Dahlia, pilihan kami ungu.

Kita absen lagi WhatsApp wargi ya. Kakak Dika di konveksi sweater Teh Desi Kopo Manglit. Selamat malam. Terusan juga Neng Dona di Garut Bayongbong. Edo Cibaduyut kenapa dihapus? Kan aku belum baca. Mbak Yati di Kopo makasih banyak. Jenny Holis ada juga siapa nih? Muhammad Soraya Cibaduyut besok dicoba lagi sayang ya. Teni Tenten di Binung. Ibu Neti Cibaduyut juga besok coba lagi. Zenri jangan menyerah.

0: Rai Bedahlia. Sama siapa ini?
1: Ngeret Teh Kadar, Neng.
0: Panggilnya apa, Kang Edet?
1: Dukung aja, Neng.
0: Dukung aja di Gocin langsung?
1: Buat Neng Riri sama grup keluarga Deliat Cinta, Neng, ya, lagi cek hari ini.
0: Udah gitu aja?
1: Udah itu, Neng.
0: Terima kasih, Kang Edet, Panteng Radio.
1: Sama Dahlia, enak-enak legamnya. Dahlia tuh gak gugup-gugup, ya.

0: Follow.
1: Follow.
2: Follow.
3: Follow. Follow Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015dahliafm. Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang digoyang-yang selama 2 jam ke depan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
6: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
6: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: 101,5 Radio
7: Dahlia
3: FM.
5: Pantang terus, kontak Indonesia
7: Pop. Dahlia FM, Bandung Goyang.
8: Tapi udah hampir jam 8, KIP nya udahan dulu. Besok pantang lagi jam 6 sampai jam 8 ya. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, go, Goyang.

0: Tendah Liar, radio tersayang asal kurang-rang
1: 101,5.

0: Dahlia.
1: Dahlia.
0: Juara.
1: Asik. 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Oktober, satu radio yang paling asik, satu radio yang paling juara, satu-satunya Radio Dahlia. Malam, mana suaranya wargi Dahlia? Ayang Minu nih. Paling asik ngegoyang wargi Dahlia semuanya di malam hari. Dengan langgam dangdut pilihan wargi Dahlia semuanya. Jangan lupa ya, goyangin tuh pengen langgam apa wargi Dahlia. Ntar dipuihin sama Ayang Minu. Kita goyangin berjamaah, oke? Okay? Di 0811-222-1015. Jangan lupa juga telepon on air di 73028. Satu lagi 73111. Asik, perungah, gagah. Goyang.

lagi ya please wargi Dahlia, tunya wargi Dahlia. Oke, setelah ini bolehlah wargi Dahlia yang pilihin ya di 0811-222-1015 ya. Please wargi Dahlia, please doa amni ya. Boleh ya, boleh satu langgam lagi. Nanti wargi Dahlia telepon Ayang Mino, kalau enggak WA aja ya di 0811-222-1015. Asik, ah gagal.

itu ini jadi sudah.

aku cintaku cantik masa sih ah. Oh Irma tetap beneran dari hati yang paling dalam. Asik asik ayang cantik lagi ngegoyang. Esa, Esa mah ngemis call doang, kesel deh aku. Pas lagi mau diangkat sama aku nggak mau ngomong ya. Goyangin ya apa ya Yubi? Goyangnya buat Karangga, Karangga mana? Karangga yang ada di Dahlia? Hah? Jadi antapani Kang Tatang, Teh Isan, Nenek Ica, Teh Eli, Ayang Sugi, Ayang

kasih banyak hatur nuhun pisan ya. Selalu pantengin Ayang Minul kalau Ayang lagi siaran. Ayang suka terharu tahu. Anggapnya hadirmu bagai mimpi masa. Tapi memang yang aku rasakan seperti itu. Hadirmu bagai mimpi cinta. Goyangannya buat Wargi Dahlia aja ya, lagi panteng khususan buat Ayang Minul aja yang

enggak? Coba aku tengok dulu. Iya Papa Dede, iya bener. Papa Dede yang videoin aku kan ya Pak. Terima kasih banyak Papa Dede sama Teh Elis di Pahlawan. Selamat malam. Apa kangen kamu sama aku? Nusok Pala Laur Ali Batur kangen teh. Kamu awewe nu kangen ke Abi mah. Di Sarion Bogor. Alim mau Teh Imas Cimohai. Waktu itu juga tegak-lega kamu kan apa nutur-nutur aku. Ayangnya buat ayang. Semoga sehat selalu ayang. Makasih ya sama-sama. Aman abadi Jatinangor juga bergoyang. Oncom gondrong. Kemarin tuh si Oncom tuh pengen banget gitu ya dipangkas rambutnya. Ya Allah, gayangin buat semua warga Dahlia gocenya buat ayang Mino. Semoga

0: 7 3 2 8 7 3 11 7 10. Kan aku gak tahu di dalamnya ada siapa. Aduh, aku harus merem deh ah. Yang mana ya yang harus diangkat? Yang 28 apa? Yang 10? 7 10. Cap cip cup cap cip cup cap cip cup cap cip cup. Aduh, pilih menang nulewe. Pecap lah, menang nulepecap. Halo? Oh tidak. Halo?
1: Halo?
0: Asik perempuan. Halo? Dengan halo? Siapa yang bicara?
1: Nenek Ayang Nugeli.
0: Ah, Nenek Putri. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Nenek, apa kabarnya? Seminggu gak ketemu sama Nenek.
1: Alhamdulillah, Ayang udah sehat.
0: Alhamdulillah, Nenek, aku udah sehat.
1: Sehat ya,
0: seterusnya. Karena Ayang udah diimunisasi. Ini Nenek, ketawanya lucu deh ah. Nenek, kangen gak sama Ayang?
1: Iya, kangen.
0: Alhamdulillah. Nenek, apakah Nenek mau digoyang sama Ayang?
1: Mau, boleh.
0: Oke, kalau begitu diam kau yang di belakang. Yang digoyang, digoyang.

0: Idol, Idol? Ada dong. Boleh goyangkan buat siapa nenek saya?
1: Kanggo ayang yang cantik yang baik hati.
0: Terima kasih nenek.
1: Makin melimpar getinya.
0: Amin amin. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih nenek.
1: Ungilan, majeha. Lupa dararang. Ratna kopo, teh santi kopo, teh Aila, teh Andin, teh Ucar Ibun, Mang Arul, teh Nado, Bu Ani suka jadi, Mbak Yanti Mortesno, Astiani, teh Cucu Andir, Om Holi.
0: Jangan lupa ngarehap, Nek.
1: Sang Deden, Sang Suhana, Wak Uci, Sang Deden Citeng, Adano, Wawan Ngampra, Anak Cia Budi, Mbak Iwan Mujarela, Aji Hirmansa, Iwan Pasitan,
0: jangan lupa ngarehap, Nenek.
1: Jajan Paso, Jajan Galak, jadi Jajan Talengka,
0: ya, Nenek. Jangan terburu-buru, Nenek.
1: Bunda Yanti, Nenek Gebrer, Ati Kide, Renopat, Jenong, Tawangi, Ati Kide, Aris, Ibaduyut.
0: Capek, Nenek.
1: Sebon, Aritos.
0: Tosnya, Nenek.
1: Gojin, Sanggo, Ayang yang baik hati.
0: Terima kasih, Nenek Putri. Doa yang sama. Amin. Panteng radio, Nenek sayang.
1: Panteng Dahlia, enak-enak agamnya Dahlia pun goyang.
0: Ih, maknya nunggara orang elek udah Nenek Putri. Nenek Putri mah niatnya bulat warga Dahlia. Pro gak? Goyang.

0: tunai total puluhan juta rupiah.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.

0: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
1: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
0: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
1: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
1: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Dengar testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Ibu Teteh Rohma di Garut.
2: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana terus capek.
2: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
1: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah terus cerewet gitu ayo nama terus tekaraus naon-naon teungak telulus parak rapi ayo nama ngaut eta alhamdulillah sampe tiul dinten mataka percanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih terus jantung de ngageder kena lambung pokoknya meraut ringan pokoknya kena seraca oge janten tiasa ningat ayo nama burem gitu. Alhamdulillah mohon alhamdulillah ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
3: Eh, Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
5: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

lagi Dahlia yang digoyang, digoyang, digoyang, yang bareng A yang minum. Desa tegasan satu, koma lima, Dahlia, oh Dahlia. Hai, Kang Tatang Suherman, Cisaranten bergoyang di malam hari ini. Goyangin buat semua wargi Dahlia aja. Atur nuhun, hai Jajang Jala, apa kabar? Istri setia, goyangnya buat Ayang Minul, Hasan Majalah, hai.

Hai Juki di Batu Nunggal, aku melihatmu gadis Bali. Wow, bayangin buat semua wargi Dahlia aja dan juga penjahit sebandung aja. Oke, bos, brunga, go go go go go go go go.

prokes enggak sih? Masih ingat kan nama-nama uang, warna-warna nominalnya wargi Dahlia? Atau wargi Dahlia memang sudah jarang sekarang menggunakan uang cash? Sekarang menggunakan uangnya uang elektronik.

Sabah dijajankan arek daerah. Jangan lupa cuci tangan ya. Habis dari mana-mana jaga kesehatan warga Dahlia ya. Tapi mau cash, mau pakai apa namanya? Uang elektronik QR gitu warga Dahlia, dari handphone warga Dahlia. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah asalkan warga Dahlia enggak salah beli. Belinya harus beli fresh care Papa Obam ya. Apalagi musim kayak gini warga Dahlia, banyak banget yang terserang batuk pilek sama kayak aku warga Dahlia. Lama banget gitu ya sembuhnya. Dan aku pun membutuhkan yang namanya Fresh Care Papobam, terbantu sekali warga Dahlia.

Cibiru. Ih, kumaha kamu teh kamana hungkul? Di Tegalega kamu enggak ada. Kenapa?

0: Goyangkan buat siapa?
1: Buat Temi Noe yang baik hati.
0: Masa sih?
1: Semoga ada rahmat dan ridha Allah.
0: Amin. Terus buat siapa lagi? Bisa diperkuin enggak?

0: sekali. Ah, buat semua warga.
1: Nah, ya, itu ya, lebih ya. Bagus, Panteng Radio.
0: Gocin. Kocinya buat minum yang baik.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
0: ya, ya, radio, Panteng Dahlia. Dahlia enak itu. Madu. Dahlia asik atuh purungnya, go-go, goya.
1: Halo, yang digoyang, digoyang, digoyang, yang.
2: Goyang, goyang.
1: Dangdut.
2: Dangdut asik atuh purungnya, go-go, goya.
1: Lagi apa, Abah?
2: Biasa, nujo.
1: Nujo naon, kegoleran.
2: Itu nujo.
1: Nujo naon, nujo gorong.
2: Nuju ngalaci sayang.
1: Ah gitu. Nuju naon?
2: Ma?
1: Apa lagi apa? Ngelas.
2: Kalah ngedelay ya suaranya.
1: Ah masa sih? Yang bener Abah. Abah lagi menghindari aku ya. Abah jangan.

0: Kenapa kayaknya kayak suara ciak-ciak kan? Ih, ini asal palalang. Nah,
1: biasa ini dia pada.
0: Sian mengkaring malam Jumat. Ciak-ciak. Masih
1: marin tak kene gitu ya.
0: Sok abah goyangkan bahasa apa? Gibahna bahasa ha cepet.
1: Di mana mah digoyangkan sama dikumpulnya sadayana wargi dari yawenya merah ada gancang. Terus coci nama kamu ayam wanya cisehat.
0: Oke, okay, terima kasih. Hatur nuhun kan Amedi Longo.
1: Ya siap ya, sebar minggu lah. Kemana ngalongok nak?
0: Kadalia.
1: Oh, Kadalia.
0: Panteng Radio.
1: Udah ngake berang aku.
0: Au, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah kami Dahlia, perung aku, buku.
0: Kaya ngasih. Mana yang minta langgam ini, wargi Dahlia? Ayo kita goyangkan bareng-bareng. Jangan dulu kemana-mana. Ayang di sini, wargi Dahlia di sana. Kita bertemu yang digoyang-digoyang, yang perungah, gegege. Kaya.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Morgi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok Jumat 16 Oktober 2026 berada di McD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Pencurian handphone terjadi di kawasan Kota Baru Parahyangan atau KBP, Kabupaten Bandung Barat. Aksi ini terekam CCTV dan diduga dilakukan 3 orang, terdiri dari 2 pria dan 1 wanita berhijab, yang mengambil barang berharga di area kasir toko kue. Pelaku diduga memiliki ciri serupa dengan orang-orang yang terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan di Bandung. Namun dugaan keterkaitan tersebut masih perlu dikonfirmasi. Warga Dahlia dihimbau untuk selalu waspada dan menjaga barang berharga saat berada di tempat umum. Langit kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berubah menjadi kuning hingga oranye sepekat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BMKG menjelaskan penumpukan partikel asap di atmosfer membuat cahaya matahari terhambur dan terserap sehingga warna langit tampak tidak biasa. Kualitas udara di Palangkaraya juga berada pada kategori berbahaya pada 14 Oktober 2026. Dinas Kesehatan mencatat 10.240 kasus ISPA sejak Juni hingga awal Oktober, sementara kegiatan belajar jarak jauh diperpanjang pada 15 hingga 17 Oktober untuk mengurangi paparan asap. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

Dengar Kalimantan, wargi Dahlia, lihat beritanya wargi Dahlia. Jangan cuma di like aja, tapi posting ulang wargi Dahlia. Apalagi pas lihat bayi-bayi yang susah banget bernafas. Terus, astagfirullahaladzim, kita aja asap yang segitu wargi Dahlia udah engap gitu ya. Apalagi ini wargi Dahlia, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah saudara kami yang ada di Kalimantan sana. Turunkan hujan yang deras di sana, lekas pulihkan Kalimantan. Kasihan mereka wargi Dahlia, benar-benar astagfirullahaladzim wargi Dahlia. Terus ini ada juga itu tuh berita yang monyet aja saling bantu-membantu wargi Dahlia. Ya monyet wargi Dahlia. Aduh, pokoknya mah kalau lihat beritanya wargi Dahlia, apalagi kalau ngelihat anak-anak itu bayi-bayi yang gak bisa bernafas wargi Dahlia, astagfirullahaladzim. Posting ulang terus wargi Dahlia, kita speak up terus wargi Dahlia ya. Ini jahat banget wargi Dahlia, dan ini mah dibakar wargi Dahlia. Ayah emak, iya emak, ini rewas abi, waalaikumsalam. Makabut, makabut emak, makabut hampir berapa hari ya, ada meren 70 harian lebih lah wargi Dahlia ya. Kalimantan tuh wargi Dahlia ya, di sana menghirup asap gitu ya, bukan lagi udara wargi Dahlia, tapi asap dan racun wargi Dahlia. Bayi-bayi itu ya nafasnya tuh susah banget, sementara api itu kini kan mulai mengepung pemukiman wargi Dahlia, dan beritanya tuh kurang banyak gitu wargi Dahlia. Jadi kita tuh kekurangan berita-berita wargi Dahlia, berita-berita nanti anu tepararu gue lah gitunya. Astagfirullahaladzim, kita berdoa wargi Dahlia buat keluarga kita yang ada di Kalimantan sana ya, semoga lekas pulih kembali Indonesia ku tercinta. Dan juga buat para pemimpin-pemimpin kita wargi Dahlia ya, diberi hati gitu ya, bisa menangani dengan baik gitu. Banyak makabut ungu Hongkong, mak kumaha mak, ini mak ya banyak cuma di tenggorokan doang mak, gak nyampe perut mak. Makasih ya mak ya, sehat selalu makabut ungu. Mama Gani ya, Mama Gani di Bojong apa, Bojong Kalapa Kaler, Bojong Kalapa nggak pakai kaler, terima kasih.

apa kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya ya. Ricky di Mekar Rahayu, aku melihatmu. Ada Brian paling ganteng. Cek saha aja kekek.

Ustadz Ayang, semoga sehat. Amin, amin. Terima kasih banyak, Atur Nuhun Pisan. Ada Rahmat Gunung Puntang, misterius digoyang. Yuli, oh Yuli, aku melihatmu Yuli. Ayo Kemon, Wargi Dahlia, siapa yang mau digoyang lagi? Siapa yang mau goyang di 73.28.73.11.7.10 Wargi Dahlia ya? Kalau Wargi Dahlia rada-rada bete, memang Wargi Dahlia merenya kudu apa namanya terrefreshing gitu ya. Atau Wargi Dahlia kudu tamasya Wargi Dahlia. Ah jauh capek cina. Tong lu jauh-jauh atau orang Bandung mah. Iya weh ke Trans Studio Bandung. Banyak yang asik-asik di sana Wargi Dahlia ya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung.

0: digoyang-goyang. Mama? Mama? Kemana sih mama teh?
1: Ayah.
0: Mama? Ih, mama ada kebiasaannya. Mama? Ay, mama teh niat teh ngagoyang-ayang teh.
1: Ayah, hadir.
0: Mama? Oh, mama. Ah, si mama teh ngah, mama.

0: tong jang soranganeun atuh nyanyi teh nina hate. Ni kedalkeun. Koyangkeun buat siapa mama?
1: Ayang minul tipayu.
0: Atong bari keke resekan atuh mama, diam dulu kau. Terus buat siapa?
1: Kejek.
0: Hah? Oh. Keren banget jam segini sampai kapan mah? Sampai pagi.
1: 11-an udah.
0: Oh gitu. Ini di rumah sendiri mah atau di tempat orang lain?
1: Di rumah sendiri.
0: Ih keren mama. Ini resep punya kabisa teh wargi Dahlia ya. Asa bermanfaat hirup tehnya mah nya. Alhamdulillah. Mama ieu keren ada malan celana dalam mah.
1: Topi.
0: Oh topi. Segante. Jang topi nu handap. Gayang kenyang sama mama.
1: Ya, sadayana ku. Udah beliau.
0: Oke. Cicingnya lah tuh mama. Tuh bisa pada cicingnya kekejak gue lah. Gajin buat siapa mama?
1: Ini ayang minu lah seorang.
0: Ah, seorang kapiten, bukan? Anteng radio. Enak-enak langgamnya.
1: Langgamnya.
0: Dahlia, bro gak? Gak? Asik, makasih mama. Ayo wargi Dahlia semangat. Tamas we ma itu sih banget jadinya teh tamas ma di Cibiru. Kamu posisi di mana? Kadiatu. Pak Kabut Ungu posisi di mana, Ma? Kadiatu. Kang Farijal, apakah kau masih mendengarkanku malam hari ini? Kalau posisinya dekat ke sini atuh. Rek ah, gaya.

0: ya.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: diary. Aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Terpangken serem papa starkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun 6 den
3: umah karos saya penyawat pak
2: ya yang biasa.

0: Memeser peluge sekarang rasa.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

posisi gerak semu matahari yang berada di selatan ekuator, tepatnya di atas wilayah Jawa Barat. Cuma gitu, warga Dahlia. Jadi minimnya tutup awan juga membuat panas tuh makin tambah panas itu maksimal banget, warga Dahlia ya. Sampai permukaan bumi, oh gitu warga Dahlia. Ya pokoknya mah gunakan tabir surya, kenakan topi atau jaket pelindung pas keluar rumah ya. Perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi warga Dahlia ya. Dan jangan lupa juga warga Dahlia harus selalu punya yang namanya Fresh Care Papo Balm warga Dahlia ya. Itu teh aroma terapi tuh in one, bisa dihirup, bisa diolah.

gitu Wandi, itu baca tuh WA aku. Arifin, terima kasih banyak. Iya, Bah, sama-sama Mang Nanar. Ada Karsim di Cikadut, pasti ngegoyangnya buat Mama Apep dah. Ya iyalah cina ya. Teman dekat Mama Bayu, Kang Deden, Bu Enjoy, buat semua wargi Dahlia aja.

0: terserah. Eh, ada Lukman Pasar Baros pula di sini. Oh, aku melihatmu. Begitu, Kang Uli Juhas, Sinang Reret Binong, orang Binong seperti itu. Harap dimengerti. Ada Bejo Banjaran juga. Selamat malam. Mau nggak Bejo nih? Nggak mau, video call. Ngapain coba? Lagian kagak bisa, sayang. Telepon biasa aja. Halo juga Mr. Agus Catbone. Halo Bejo. Yang digoyang, digoyang, yang... Ah, itu Bejo. Dangdut. Dangdut. Bejo. Ayo atuh, kamu tuh suaranya mana?
1: Iya, ini ada.
0: Ada mana, kecil?
1: Oh, ini udah.
0: Eh, ada Bejo, ada naon anak tuh. Kernaon didinya. Hah? Sekarang mah kedengeran, tadi mah enggak, tadi mah kecil suaranya. Sambil ngapain ya sih kamu teh? Hah?
1: Lagi kurasa kurusuk.
0: Kenapa kurasa kurusuk? Mani jika tikus.
1: Biasa weh gitu.
0: Atau kudu luar biasa, atau biasa wae. Ah nih. Yang digoyang, digoyang, yang. Nyanyi Bejo. Didinya mah apalkan heula iya nanaon oge ah nih tenaik ah didinya mah ah
1: mani
0: soko yang kanjang saha Bejo
1: ah nggak sadaya nawai lah
0: ya nggak sadari gitu mah ya terawas anteng radio
1: anteng Dahlia
0: enak-enak lah nggak punya Dahlia berung ah gagak gaya asik anger sih sama atut atut dicubit padahal kan hidung aku cuman segitu-gitunya loh ya Kang Dang karunya iya budak ya halo.

0: dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut,
1: dangdut.
0: Gak usah, sanggayangin bahas siapa.
2: Sama Sadayana lewat di Dahlia.
0: Tuh, kurki tuh hungku, rek naon telepon, Aisa Etik mah. Batur masuk panjang kali lebar, imam Aisa Etik gera. Hah?
2: Naon, ser-ser teuing.
0: Ada candi usir, atuh Kang Dang.
2: Udah bisi capek karunya.
0: Sah, nu karunya, aku mah gak karunya sama kamu.
2: Kan neng, nih suaranya mik serak wae.
0: Tuh udah Kang Enang sih, teh datang wae, katanya mau kesini ke Dahlia.
2: Nanti aja minggu lah kalau enggak.
0: Kalau ada sumur di ladang.
2: Enggak ada waktu.
0: Oh gitu. Ya sok atarik itu mahnya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lah gak punya Dahlia. Perunga. Go-go.
1: Goya.
0: Asik. Mama Lilis mana Mama Lilis? Ih. Wani mua ya. Wani tuh ngangkat tidinya. Kudu wani lah. Akhirnya teh. Di udara atuh. Ame banter apal. Hayo Wandi, angkat Wandi. Wandi, Wandi.

Bandung, hati-hati di jalan, jangan lupa oleh-olehnya ya. JP dan iring-iringannya. Lagi panteng Dahlia, aku kan nyanyi wae. Aduh habis ngamen, gaya mana cing patona, au. Lagi panteng aku. Udah makasih kalau begitu ya. Kenapa gak bisa? Kenapa kamu gak bisa? Oh ada istrinya ya. Hai istrinya Wandi, ya Wandi yang ngehrayan wae aku.

0: Yang digoyang yang
1: dangdut dahlia arti kakuprung ah gogo ya.
0: Ih suaranya kayak anak SMA.
2: SMA tahun
0: jebrot. Teh Yati, Mbak Yati jamu. Mbak Yati jamu Moro Tresna. Gimana, rame enggak?
1: Alhamdulillah ayang, rame.
0: Rame sekali ya.

0: makasih buat bantunya ini mas.
1: Betul, JP mau datang ke sana teh.
0: Kapan?
1: Sekarang. Barengan konco-konco. Eh, nggak bisa lah. Aku mau pulang teteh. Nanti hari Minggu aja teh.
0: Oke.
1: Mau goyang buah siapa teteh? Tapi belum digogo. Bentar. Yang digoyang, digoyang. Asik. La la la. Ala gena. 400 ta JP. Goyangin buat siapa?
0: Digoyang-goyang buat ayahnya. Ayah pokoknya harus semangat sehat. Amin. Ya ayahnya. Karena dengan semangat itu bisa mempercepat kesembuhan.
1: Eh, keren ya. Aduh. Pakar kesehatan Wargi Dahlia dari Jamu Moro Tresna.
0: Harus semangat itu bisa mempercepat kesembuhan ya.
1: Oh, Wargi Dahlia. Talk show-nya kapan ini? Bayar di Jamu.
0: Terus buat

Gajahnya asik. Inilah gambar pamungkasnya buat Abi Pidani yang sudah nemenin aku. Terima kasih banyak atur nuhun pisan, dan juga buat semua wargi Dahlia yang gak kepuihin langgamnya. Mohon maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Ada Teh Andri yang siap ngegoyang wargi Dahlia di acaranya. Mantap, mantap, mantap, di hati musiknya dangdut. Ayang mesti pamit. Terima kasih banyak Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prung. Ah, go, go, go.

105 Dahli FM Bandung Goyang Sik Asik. Oktober, satu radio yang paling asyik, satu radio yang paling juara, satu-satunya Radio Dahlia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bandung. Selamat malam Wargi Dahlia. Halo, halo, halo. Seneng banget malam hari ini kembali Mandi Madu Dahlia bakal digoyang sama Andri Vivi bareng OPP Tommy tentunya. Setelah 2 jam tadi Wargi digoyang sama Ayang Mino bareng OPP Denny ya. Kali ini Andri Vivi bakal temenin di hari Kamis, hari yang ke-15 di bulan Oktober 2026. Mudah-mudahan semua kabar Wargi semua baik ya. Semua kabarnya sehat sayang. Ditungguin atuh ya goyangan sayang Wargi di 0811-222-1015. Ada bayangmu, bukan bayangmu, ada bayangku. Prungah, go, go, go, goyang.

Selamat malam, yang ada dicariin apa kabarnya Kang Doni? Kira itu nih aset jara rauk ya, say. Aduh, terima kasih Ismet di Ranca Malang juga. Langsung apa ini teh, Istana Bintang boleh tungguin nanti ya. Abah Iwan Mozzarella juga pengen Fata Morgana di bagian yang kedua. Kang Suhana, terima kasih Bulan di Ranting Cemaranya, tungguin nanti ya. Ciao di Karapitan, selamat malam. Ada Rahmat Gunung Puntang juga, makasih banget. Selamat malam Rahmat. Hai Jendri, pengen madu merah boleh. Ada Bejo di Banjaran, terima kasih Kang Agung, Kang Agus Gatbon di Cibaduyut juga ya. Apa ini langgamnya? Oh, Ranjang Pengantin ya. Kaman Abadi di Jatinangor, pengen selendang biru boleh. Ada Rehan di Pasir Luhur juga, terima kasih, selamat malam. Salamu sendirinya ntar tungguin ya, nanti atuh sayang, cintaku, manisku, honey, baniku. Jangan dulu telepon, akunya kan lagi absen. Lagi absen. Hai Karsim di Cikadu, terima kasih, selamat malam. Teh Elis di Jalan Peta. Ada Uli Juhat di Sindang Reret Binong juga, terima kasih banget ya. Ada Mama Aji, Kandang Cahaya Wedi juga, terima kasih, selamat malam. Ada Mama Ibu. Selamat malam Mama Ibu, apa kabar di soreang? Terima kasih loh sudah hadir sejauhnya warga Dalia. Ada Mama Irma juga, terima kasih. Selamat malam Mama Irma yang ada di Sumedang ya. Terima kasih Andri juga buat Gusnong. Ih baru muncul lagi pengen dayuni. Atulangam itu mah harus di Pantura sayang. Doain di Cipanes juga, terima kasih. Selamat malam Bengawan, terima kasih Muhammad Idai yang ada di Garuda ya. Mas Tanto, selamat malam Mas Tanto. Alangkah ini bagian kedua mun kaburunya.

0: gendut. Masih bersama Andri V.
1: Warga Dania mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
0: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
0: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
1: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.
5: 1,5 Dahlia FM.
6: Yang asik-asik tentu ada

0: apa namanya bertanya-tanya siapakah yang masuk ke lewat WhatsApp kan udah tahu oh si B si C-nya ya nggak sih?
1: Sayang.
0: Sekarang kita cobain ya di 73.11.10 dulu ya. Sama di 73.028. Tapi jangan lupa ya buat wargi yang hari Sabtu nanti

beli sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor temple. Kang Uman, terima kasih Kang Uman foto. Makasih loh sudah hadir malam hari ini ya. Terus buat Mas Ion Pacitan juga, kemana aja Mas Ion? Ih, baru muncul lagi Anda. Makasih Ari Wongso Tegal, salam sehat selalu, makasih kamu juga selalu sehat ya. Mama Gani di Bojongkalapa, waalaikumsalam Mama Gani. Mama, sehat ya Mama Gani ya. Kang Ote, ih baru muncul lagi nih Kang Ote di Bancei. Buat Bapak Ero salamin ya Kang Ote ya. Salam.

0: Madu Dahlia, selamat malam. Dengan siapa ini? Halo.
1: Dahlia,
0: yuk digoyang saya.

0: digoyang sama langgam apa?
1: Hatur nuhun ditawarin langgam. Langgamnya.
0: Oh, hatu enggak usah, enggak usah ditawarin atuh ya.
1: Kopi pahit aja deh.
0: Yuk, digoyang buat siapa?
1: Kopi pahit yang manisnya ada di teh anggrek.
0: Ya iyalah jelas.

0: Yang Asim Amin Asim Balon Mang Erin Susu Murni Ujang Roti dan Wargi Dahlia.
1: Oke deh. Goncinya buat siapa, Pak?
0: Buat Teh Andri yang baik hatinya.
1: Amin, amin, amin, amin. Yuk, panteng radio.
0: Panteng radio. Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagi kan Dahlia aja ke Tunggulungan. Go.
1: Yuk, digoyang
0: sayang. Basah seluruh tubuh. Mandi madu, mantap lihat musiknya dangdut. Bukah go goyang.
1: Siapa ini dangdut? Dangdut. Sayang. Siapa nih?
0: Gusnong Teh Andri.
1: Aduh, kemana wae Kang Gusnong Teh atuh?
0: Nya sibuk abis Teh Andri.
1: Nah, kemari
0: tepenaknya di
1: iya, keluarga. Kemana hari Kang Gusnong?
0: Nya abis siang teuing
1: kan. Ah, patesan. Ku abdi teh kahandap di kolong panggung aya Kang Gusnong kitu manawi bisi nyumput kitu ta. Pek teh teu aya tepantes sareng duo anyi we abdi teh Kang Gusnong.
0: Ya,
1: sehat tapi Kang Gusnong teh.
0: Alhamdulillah Teh Andri masih di pasien kesehatan.
1: Amin. Nuhun atunya ari sehat mah Kang Gusnong. Ari Kang Gusnong bari digoyang buat siapa?
0: Digoyang nama Kanggo dua ai Mama Apep. Oni Nasgor Neni Pajagalan Dewi Pasco.
1: Iya.
0: Asidik. Kumenya anu kamari penat di Tegalega we.
1: Boleh.
0: Kocina mah Kang Teh Andri we sareng duo ai.
1: Siap. Panteng radio Kang Agus.
0: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia perungah go goyang.
1: Asik. Makasih lo Gusnong. Mama Gani mau masuk. Iya Mama Gani. Nanti atuh Mama Gani udah langgam ini ya. Ada satu langgam disuka sama Kang Agus Skateboard yang ada di Cibaduyut. Abang malam Jumaat, Kang Agus mah requestnya langgam ini.

0: batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C. Telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda. 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Apa parja
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang. Dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah de mah mun riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge. Ada meser deui dan nyak itu kanggo jag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atawa kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang ieu kana mah teu kunang ieu. Alhamdulillah meusa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesek banget.

0: Satu radio yang paling juara, satu-satunya Radio Dahlia FM. Asik, kita buka lagi teleponnya ya. 73028 sama 73110 nya juga 0811 nanti ya. 22221015. Yuk, hey, oh gak masuk ini, kenapa? Nah, masuk nih kayaknya. Halo, selamat malam, Mandi Madu Dahlia.
1: Digoyang sayang.
0: Digoyang sayang. Basah. Mama. Iya. Ah. Aduh, ala mama. Ada meni halimpu Mama Gani te geningan. Mama Gani sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, ini bagus banget barusan ahannya. Mama Gani baru on air di kayaknya di Mandi Madu ya?
1: Ya.
0: Iya, Mama Gani itu di Bojongkalapa bener?
1: Ya, Cigonewa.
0: Oh, Cigonewa, Bojongkalapa. Sehat Mama Gani?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapain malam ini?
1: Masih kekejek.
0: Aduh, kusampean atau napi kuwaos kekejekna Mama?
1: Iya, ku kepala gitu.
0: Bisa aja Mama Gani. Pengen nangkep apa Mama Gani?

0: Mama Gani buat siapa digoyangnya Mama Gani?
1: Iya, kalau suami yang menuju ke KJ.
0: Oh, Sami, duet mau tete sarang suami Pak Adu Tuur.
1: Iya.
0: Ini resep. Ah, terus buat siapa lagi?
1: Susah, ada yang namanya bingung.
0: Bingung? Nah, jauh bingung. Atau gocina kalau kasih Mama Gan?
1: Kangen penyiar anu cantik.
0: Ada.
2: Goyang sayang.
0: Panteng radio Mamah Gani.
1: Panteng dahulu ya.
0: Enak langgam ya Prung. Ah, go.
1: Goya.
0: Asik. Mama Gani makasih loh. Yang ada di Bojong Kalapa ya, Cigondewa sama Papa Gani. Semua yang lagi kekejek juga ya. Makasih banget loh sudah hadir. Pokoknya mah saya selalu semangat kerjanya ya. Ibu Lia di Katapang juga terima kasih selalu.

0: Cina Teteh, boleh insya Allah mudah-mudahan bisa kegoyang ya. Mandi Madu Dari, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Digoyang sayang. Ih, deketin dong sayang, suaranya gak kedengeran, jauh.

0: Ini deketin.
1: Sama Herman di Soreang.
0: Sama Herman, siap digoyang sayang.
1: Goyang.
0: Asik. Basah.
1: Basah.
0: Seluruh. Oh ya. Eh. Kang Herman, anu dirawas ari Kang Herman. Kang Herman.
1: Ya.
0: Suaranya deketin atuh.
1: Ini udah cukup.
0: Nah, udah cukup. Udah mau dilamot kok aku oge atuh Kang Herman, tenang we.
1: Itu yang
0: dilamot. Ulah ah pamali malam Jumaah ulah sok salomat lamotna Kang Herman ya. Kang Herman teh di mana barusan?
1: Di Soreang.
0: Siap pengen langgam. Langgamnya udah tinggal dukung deh, kayaknya udah penuh banget nih langgamnya, enggak apa-apa ya?
1: Ya, apa-apa.
0: Siap. Mau digoyang Kang Herman buat siapa?
1: Digoyangnya buat rekan-rekan baru aja yang di Soreang.
0: Heeh. Ari gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat kamu aja lah.
0: Aduh, kamu cenah ke mana kamu? Panteng radio.
1: Panteng dahlia.
0: Enak-enak langgamnya. Prung ah?
1: Prung ah.
0: Go go go.
1: Go ya.
0: Asik. Mama Gani. Kapayun Mama Gani ah. Simpan dulu Kakak Jack. Nah, kita goyang dulu sama Papa Gani ya. Semua yang kepada Kakak Jack juga. Asik. Aris.

1,5 medali FM Bandung yang sih asik. Selain donatur, hey, larang buat ngatur ya. Mama Gani, benar-benar puas langgamnya Mama Gani ya. Dani Rizal, terima kasih hitamnya tadi digoyangnya buat wargi Dahlia semua aja. Pejuang rupiah Hanu Piste Andri, terima kasih sama-sama. Ismet di Renca Malang, terima kasih ya. Langgamnya Istana Bintang sekarang udah mau digoyang. Siap-siap didengar ya. Buat Om Inila, buat Robert, Robert Kerkop, buat Jajat Pasko, buat Wa Uci. Gocinya buat cewek aku aja, Oci. Ah, Gisno Anyar Diwai. Apa Iwan Mozzarella, tungguin langgamnya nanti ya, Bah ya. Kang Suhana, bulan di rating cemaranya digoyang buat wargi Dahlia tercinta. Gocinya buat seseorang aja, moga sehat selalu. Asik. Ciao, Karapitan, selamat malam. Gocini buat wargi Dahlia aja. Ada Rahmat Gunung Puntang juga terima kasih banget ya. Jendri, langgamnya madu merahnya nanti.

Bejo di Karap, Bejo di Karapitan. Bejo, terima kasih di Banjaran. Kenapa ya kok kresek-kresek ya? Makasih banget ya. Halo, apa kabar Kang Agus Ketbon juga? Tadi udah rancang pengantinnya ya. Di gogonya buat Bunda Fati, buat Cinta Isar, buat Elis Peta, Imas Elsa, Teratna, Ririn Otik, buat Tenja, buat Jenong, buat Teh Ira, buat Irma, buat Teh Iteng, buat Ayu Rusmiati, buat Teh Susi, Mama Ape, Ibu Enjoy, Nda Gopin, Erni, dan semua wargi tercinta aja. Kaman Abadi, terima kasih selendang birunya buat semua wargi Delia. Gocinnya buat orang Cibiru Asri Octavia, asik. Ada juga siapa ini namanya, orang Cikadut, Karsim. Mas Karsim, selamat malam Kang Karsim. Buat semua wargi Dahlia aja yang lagi dengerin. Teh Elis juga di Jalan Peta, terima kasih, selamat malam ya. Langkahnya digoyang buat semua wargi Dahlia aja. Gocin buat Teh Andrivi aja. Makasih Teh Elis. Asik, Mama Aji digoyangnya buat semua wargi Dahlia tercinta aja. Gocin buat Teh Andrivi aja. Makasih ya. Mama Ibu juga makasih di sore. Ismet, ini langgam kamu Ismet ya. Mudah-mudahan sama yang ini bisa berjalan dengan mulus Ismet ya. Istana Bintang di 101,5 Dahlia FM Bandung, gayeng sing asik.

Dahlia Misteri malam Jumat ini akan menceritakan kisah horor nyata yang dialami oleh seorang mahasiswi kedokteran saat menjalani rotasi koas atau dokter muda di kamar jenazah forensik. Dan marilah kita dengarkan Dahlia Misteri malam Jumat, Roh di Ruang Forensik.

Wargi Dahlia, kisah ini dibagikan berdasarkan pengalaman nyata seorang mahasiswi kedokteran yang harus bertugas piket malam di ruang otopsi. Pada minggu keempat, tepatnya hari Minggu, masuk sesosok jenazah korban pembunuhan seorang wanita muda. Dengan kondisi jenazah tersebut sangat mengenaskan. Ditemukan tanpa busana di sebuah rumah kosong dengan total 23 tusukan senjata tajam. Tim forensik baru menyelesaikan laporan visum dan pemeriksaan pada pukul 01.00 dini hari. Kejadian aneh mulai terjadi pada Senin pagi ketika kelompok koas minggu pertama bergabung kembali di ruangan. Salah satu mahasiswa berinisial S dari kelompok minggu pertama tiba-tiba menceritakan detail mengenai kondisi korban pembunuhan tersebut dengan sangat tepat, termasuk jumlah luka tusukannya. Padahal Wargi Dahlia, si mahasiswa S ini belum pernah melihat jenazah tersebut secara langsung, belum melihat foto dan belum membaca laporan medis sama sekali. Ketika ditanya bagaimana ia tahu, mahasiswa S dengan muka pucat dan ketakutan mengaku bahwa pada malam sebelumnya arwah wanita korban pembunuhan itu mendatangi kamarnya dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Roh tersebut mengeluh dan menceritakan bagaimana ia dibunuh oleh kekasih gelapnya sendiri yang sudah beristri akibat masalah uang. Wargi Dahlia, meskipun sempat membuat seluruh kelompok koas merinding dan ketakutan luar biasa, pihak kepolisian kemudian berhasil menangkap pelaku pembunuhan tersebut murni melalui penyelidikan jejak finansial dan barang bukti di lapangan, bukan dari petunjuk gaib. Namun, pengalaman melihat bagaimana tamu tadi undang itu mendatangi kamar kos sebelum kasusnya terungkap menjadi salah satu kisah paling mencekam yang tidak pernah dilupakan oleh para dokter muda tersebut.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Antrioki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok Jumat 16 Oktober 2026 berada di McD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Pencurian handphone terjadi di kawasan Kota Baru Parahyangan atau KBP, Kabupaten Bandung Barat. Aksi ini terekam CCTV dan diduga dilakukan 3 orang, terdiri dari 2 pria dan 1 wanita berhijab, yang mengambil barang berharga di area kasir toko kue. Pelaku diduga memiliki ciri serupa dengan orang-orang yang terlihat di sejumlah pusat perbelanjaan di Bandung. Namun dugaan keterkaitan tersebut masih perlu dikonfirmasi. Wargi Dahlia dihimbau untuk selalu waspada dan menjaga barang berharga saat berada di tempat umum. Langit kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah berubah menjadi kuning hingga oranye sepekat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. BMKG menjelaskan penumpukan partikel asap di atmosfer membuat cahaya matahari terhambur dan terserap sehingga warna langit tampak tidak biasa. Kualitas udara di Palangkaraya juga berada pada kategori berbahaya pada 14 Oktober 2026. Dinas Kesehatan mencatat 10.240 kasus ISPA sejak Juni hingga awal Oktober, sementara kegiatan belajar jarak jauh diperpanjang pada 15 hingga 17 Oktober untuk mengurangi paparan asap. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi selanjutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
2: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

nanti DM aja ya. Kita ketemuan nanti sama Mang Ono ya. Ibu siapa ini? Kang Jai dari Banjar, terima kasih ya. Buat Rabel juga terima kasih. Selamat malam Rabel.

di Cibak Ciwidey. Sambil kerja pantengin enak-enak langgamnya, sambut wargi Dahlia semua aja Teh Andri. Iya, makasih ya. Ada Teddy juga di Jelkong hadir. Kang dan saya Wedi juga terima kasih, selamat malam ya. Mang Ono, salam kenal tim Mang Ono, kawakas saya Dayana wargi Dahlia Bandung. Mang Ono sono cena baso Mang Ono ti. Di mana ini Ciwang Garut. Asik. Satu langgam saya kasih buat Mang Ono ya. Langgamnya yang ini mau Mang Ono. Dayuni.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Ibu Nasriya.
8: Gaduh keluhan panyawat, naon wae ibu?
7: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angin teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
8: Ibu, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
7: Alpa Propolis. Alhamdulillah, ieu mah. Sarampang.
8: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
7: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat, insya Allah.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

lagi di mana nih Kak Agus Ketbon? Hey, kok banyak tirai-tirainya? Rada mencurigakan ya, Won. Nanti di Pagolong Ciude saat malam ya. Hey, ada Kang Iwan di Babakan Tarogong hadir. Makasih loh Kang Iwan. Hey, Kak Agus Cibo Cibang.

pakai K. Ah, kalau pakai K jadi Abah Koko. Ayo ruasnya. Langgam ya buat siapa ini? Oh iya, terima kasih. Aduh, kehilangan penyiar idola channel sekian lama. Masa sih?

berhak jadi Abah Koko kan, benar tuh salah saya mah. Abah Momo ganti Kuka jadi Abah Koko. Tewasnya. Hey. Ih Mama Irma, ih jangan gitu atuh, ah aku jadi pengen cepet pulang. Aduh Erina nyaris, nanti Erina nggak spasi dah.

0: Gedalia di 73.008 sama di 73.11.710 aja ya. Ditungguin ya sama Andri Vivi ya. Makasih ya Rehan, nang atuh Rehan. Dan pasti ada si Erina mah geus mau balik gue di TikTok kayak Erina mah mau balik warga Dahlia. Halo, Madi Madu Dahlia, selamat malam. Halo? Ati?
1: Mantap di hati, untuknya ya. Langut.
0: Prung ah?
1: Prung ah, gue goyang.
0: Digoyang sayang.

0: Rehan bakal bawa Ebel ke Erina, Rehan. Ati belum bobo, Ati ya. Ih, seneng banget, masih semangat Ati suaranya. Oh, baru bangun tidur. Hah?
1: Ya.
0: Oh, terus nanti bobo-bobo jam berapa?
1: Udah begadang.
0: Oh, udah begadang baru perem gitu ya Ati ya. Iya, tuh gak apa-apa Ati, langgamnya tinggal dukung gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Iya asik, mau digoyang buat siapa Ati?
1: Kakehan duluan, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin, amin, amin. Terus?
1: Wak, Teh Isa, Tanoka,
0: ya.
1: Mbak Gopin, Nama Putri, Kang Ius, Mas Ion, Mas Tanto. Gocinanya aja deh.
0: Gocinnya buat siapa sayang?
1: Buat Teh Anli yang paling cantik.
0: Asik, panteng radio.
1: Kanteng Dahlia enak. Emang tangganya Dahlia kuing agak-agak-agak.
0: Satu langgam Morgi Dahlia, salahmu sendiri. Ini adalah menceritakan sebuah hubungan.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sampe

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor pesu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi pesu karawas ku abdi hasiatna. Abdi getos damang, gitu kantun jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
4: Dance while the record spins. Do you like something hard?

banyak dua-duaan Wargi Dahlia ya. Suka banyak setannya. Jadi yang namanya setan itu tidak hanya malam Jumat aja ya, kamu yang lagi berduaan juga ya.

0: selamat malam kamu Panji, apa kabarnya? Lukman Baros, buat Mami Iin juga, buat Mama Rizky yang ada di Binong. Bunda Iswari, selamat malam buat Bunda Iswari. Ayati Morotresno sama pipinya juga selamat malam. Hai Rini Atik, nah wayah kiwari karek ngalol. Pasti udah ya, udah bobo maksudnya.
1: Iya.

musik satu radio yang paling juara, satu-satunya Radio Dahlia. Aduh, waktunya udah habis nih wargi Dahlia ya. Saatnya Andri Vivi pamit di acara Mandi Madu malam hari ini, di malam Jumat ini. Terima kasih buat Jendri, buat Tendi Cicerah, Yeni Kopo, Rini Otik juga makasih banget ya. Makasih buat Erina. Makasih juga buat Rehan yang lagi di perjalanan. Hati-hati ya Rehan ya. Buat orang Garut, buat Mang Ono juga ya, bakso Ciwang Mang Ono.

makasih banget di Jogja. Makasih sangat malam Ari yang ada di Jogja. Terima kasih juga buat sebentar ya, aku absen dulu nih. Buat anak kampung, waalaikumsalam yang ada di Garut, makasih. Thank you. Buat Bang Jul, Bang Jul makasih ya, selamat malam buat Bang Jul ya. Buat Ade Diva juga makasih banget.

Asma semuanya. Aduh, gak kebaca nih, udah ke atas nih wargi dari ya. Darto, terima kasih ya buat TIS82. Makasih banget. Saya mesti pamit wargi Delia ya. Tapi yang pasti abis ini jangan kemana-mana, ada AJP Jaya Pucung yang bakal temenin wargi sampai jam 3 pagi nanti lewat langgam dangdut. Langgam-langgam yang wargi bisa request ya. Pokoknya makasih, ketemu lagi sama Andri Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis minggu depan di Mandi Madu dari jam 10 sampai jam 12 malamnya ya. Jangan kangen ya, termimpi-mimpi, dan jangan terandri-andri. Au! Pokoknya saat malam buat semuanya. Langgam terakhir dari Andri buat semua wargi Dahlia. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada langgam yang sempat diputerin ya. Terima kasih buat yang sudah WhatsApp Mama Irma, makasih ya. Abah Dedi Lukman juga yang sudah ada di rumah, terima kasih, selamat malam ya. Buat Abah Momo, Kak Agus Ketbon, Ati Batu Lawang, Ibu Enjoy, Bobo ulah wong itu yang ada parawanannya. VCD Rawel. Terima kasih buat Iwan di Babakan Tarogong juga ya. Buat Kang Agus Lebih Panjang, Jajang Jala. Erhan juga terima kasih banget. Buat Rabel, makasih ya. Kang Endang juga terima kasih. Mama Gani, makasih. Bulia Katapang, Kak Ahmad Jailani, Teli Padalarang, Tayati Morotresno, Mas Ion Pacitan, Mas Tanto juga ya, Duhai, Gusnong. Buat Pak RT, Kak Agus Toner, Kak Aman Abadi, Jenri juga, Kang Suana, Abah Iwan Mozzarella, buat Ismet, Kang Doni juga ya. Pokoknya semuanya deh, terima kasih ya. Ketemu lagi nanti ya, Panteng Radio, Panteng Dahlia, pastinya enak-enak langgarnya ya. Mimpi kata orang adalah bunga tidur, tapi mimpi juga bisa membawa sesuatu yang bikin kita booster kehidupan untuk besok harinya ya. Jangan terlalu mimpi tapi wargi gak bangun-bangun. Hanya mimpi terindah tapi tidak bisa terrealisasikan. Mimpilah setinggi mungkin dan realisasikan apa yang menjadi keinginan wargi. Saat malam, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak langgam ya pernah tunggu.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi wargi Dahlia. Bareng AJP Nukasep Torok bareng wargi Dahlia di Begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Oktober. Satu radio yang paling asik, satu radio yang paling juara, satu-satunya Radio Dahlia. Bareng AJP wargi Dahlia 0811 222 1015.

0: kembali wargi Dahlia, masih kerja, masih lembur, masih cari cuan nih wargi Dahlia hari Jumat berkahnya. Jumat 16 Oktober 2026. Sudah tanda-tanda akhir bulan wargi Dahlia ya. Yang pasti Oktober satu radio yang paling asyik, satu radio yang paling juara, dan satu-satunya radio Dahlia. Digoyang udah pada masuk 0811-222-1015. Ada Abah Iwan, Moza, Mozzarella, Abah Dedi, Lukman, Ranca, Ekeng. Ada Agus Catbone-nya juga, halo AJP, langamnya pengen yang katanya. Yangnya yang dari mana nih yangnya nih? Pemik Sagita, maksudnya yang dari Wali gitu didangdutin atau gimana ini? Digoyang buat wargi Dahlia semuanya, gocinnya buat Kang JP nukasip torok berem aja. Siapa lagi nih wargi Dahlia ya? Coba aku pengen lihat dulu nih wargi Dahlia semangatnya, asik. Masih semangat. Mama Aji, AJP di Taman Cilinyi hadir. Katanya pengen Bunda Rita Sugiarto aja, Bunda Imut, Mama Eli. Buat Teh Elis, buat Mimi, Teh Isa, dukumin aja wargi Dahlia. Dan juga gocinya buat AJP aja. Di 7-3-2-8-7-3-11-7-10 nya ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia.
0: Asik
1: Dahlia, asik itu goya.
0: Padir Mansa di...

0: Seragamnya pengen apa?
1: Seragamnya dukung aja lah.
0: Dukung aja.
1: Iya, dukung aja.
0: Oke,
1: okay, dukung. Mau putar apa di depan? Ah, saya mau itu enggak enak-enak sih di
0: enak-enak langgannya ya. Digoyang buat siapa?
1: Buat Haji di luar. Ramadan dolar di sini berkah.
0: Amin.
1: Buat Tuan dicalonkan. Terus baby dicalonkan dan itu sama
0: Kang Ini suaranya kecil ya Pak Dirmansah loh. Ini suaranya ya? Disimpan. Suaranya kecil Pak Dirmansah nggak tanya tadi dari awal nih.
1: Sekarang gimana Kang?
0: Nah sekarang bagus. Nah tadi mah dihem-hem.
1: Buat saya ulangi buat AJP, buat Kang Iwan yang di Cicalengka, Nenek Putri sama Kang Yustiannya, Danu, Nada Dolar, Umilila, Maji Eha, Mia Pacur, Bukemes, Koko Molis, Deddy Cicalengka, Ace Balon, Ace Mamen, Cicau, Kibar, Kang Mang Iri Kisumurni, Kang Mansur, Lukman Pasar Balos, Mas Santo, Mas Ion, Mas Citan, Koko Molis, kemudian buat Pak Wawan Ngampla tuh lupa, tak nanti lupa dia suka ini. Iya buat Pak Wawan di Ngampla sama Tiara Desanya. Buat semua wargi Dahlia
0: dan
1: Gocinnya buat Kang Jaya Pucung.
0: Siap. Hatur nuhun Banteng Radio.
1: Hatur nuhun Banteng Radio, Banteng Dahlia. Dahlia enak-enak ragamnya Dahlia. Asyik atuh burung go ya.
0: Goyang wargi Dahlia, jangan kemana-mana sampai jam 3 pagi. Bareng Jaya Pucung, jangan hianati aku. Prungah.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konsling lucap kalukur, syukur ngan cicek karena dada si jelek. Yuk!
2: Kamu kenteras, si konsling alalana. Ongal dinten Senin, dugi ke Sabtu, jam 10 dugi ke jam 11 siang. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Sekedarnya mau uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
4: Tos sabaraha lama, Bu?
3: 8 tahun.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
3: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos neun biru-biru na teh saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tesa damang. Darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ini alhamdulillah 120, 100.
4: Alhamdulillah.
3: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun, alun nu ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sapertos abi, mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: asik, asik. Di Koyang kembali wargi Dahlia di 08-11-222-1015 di 33-2827-1710 nya Age. Kakek Agus Cibopujangga Cibangkong. Di Goyang nih, sada hadir nih ya. Ada siapa lagi yang mau telepon? Boleh nih wargi Dahlia. Halo, Begadang Dahlia. Mana itu Agus Catbond? Tadi udah diangkat. Ah. Ini Agus. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo Begadang Dahlia.
0: Asik
1: atuh. Goyang.
0: Aduh, nah itu asup ente geus diangkatnya.
1: Kapencet.
0: Aduh, cek aku teh kunaon ieu Kang Agus. Digogo Kang Agus, digogo asik.

0: Tanggalnya pengen apa nih Kang Agus nih?
1: Belajar nanti yang anu tipit di kardina.
0: Apa?
1: Yang
0: dari siapa?
1: Fitri Karlina.
0: Titi
1: Fitri Karlina.
0: Oh, Fitri Karlina. Sebentar, Fitri Karlina. Mentah ayah kumala inti Fitri Karlina ge. Fitri Karlina mas. Oh, ini ada.
1: Ada tuh.
0: Digoyang buat siapa tuh?
1: Digoyangnya buat Mbah Iwan Mencarela. Buat Aris, Epul, okay, Abul.
0: Oke.
1: Okay. Mr. Chaplin, yeah. Denchip, Aman Abadi, okay. Kang Ede, Kang Suhana, Kang Uman, yeah. Baros,
0: yeah.
1: Kang Hasan, Kang Agus Cibo, Bercau, JJ Romeo, Kang Nuti Calengka,
0: JJ Romeo,
1: Kang Tiger, Kang Ojan, Yendri,
0: okay.
1: Jorek, Arno, Tatang Saranten,
0: terus
1: Mamah Ape,
0: yeah.
1: Bunda Pati,
0: yeah.
1: Elsa Peta,
0: betul.
1: Mas Elta,
0: okay. Terapna,
1: yeah. Tengah Ginong,
0: Gajin,
1: Tengah Iteng,
0: Tengah
1: Irap, Amang Mama Aji, Bu Eli, Bu Lia, Jenong Sukawangi, Ririn Otik, Mama Irma, Yeni, Teh Isar, Mimi, Airius Meyati, Bunda Gupin, Teh Susi Sandi Toreang, Teh Erika Tapang, Neng Putri, Digo Cina, Makanggo Kang AJPW, Anu Kasep,
0: Tiorak Berem, Hatur Nuhun Kang Agus, Ketbon,
1: Sami Sami,
0: Anteng Radio,
1: Anteng Radio, Anteng Dahia, enak-enak lagarnya. Rung ah, goyang.
0: Di belakangnya lagi Ketbon nih, Wargi Dahlia, ada siapa lagi boleh ya. Kembali di goyang 0811-222-1015. Ada Ati Batulawang juga hadir katanya. Ati anu gelis di Batulawang Ciwidey teh. Cucok ah. Astriani Majalaya juga hadir, pengen langganan susu putih aja buat Wargi Dahlia semua. Gocinnya buat Nenek Putri dan juga Kang JP Nukasep Teorok Berem. Ternyata hadir ada Ciau Karapitan juga digoyang buat Wargi Dahlia tercinta yang lebih pada panteng dan juga Kang JP Nukasep Torok Berem si Mister Ala Genar. Buat Wargi Dahlia juga Satpam Security juga yang lagi bertugas, lagi berjaga-jaga ya. Atau juga yang masih kerja lembur, yang lagi kekeje, yang lagi dugem, duduk manis genjot mesin. Juga yang ada di pasar-pasar, Pasar Andir, Pasar Ciroyong, Pasar Atas, Pasar Raca Ekek, Pasar Dago, Pasar Kembar, Pasar Lewe Panjang, Pasar mana di Cicalengka. Pokoknya semuanya Wargi Dahlia digoyang ya. Buat karyawan-karyawati SPBU, SPBU seluruh Indonesia. Ada Mama Irma, Waalaikumsalam di Sumedang. Waalaikumsalam AJP Langamnya mah buka dikit jos. Tadi tuh asal udah di Teh Andrea. Coba aku cek dulu, udah ada tuh. Digoyangnya pokoknya buat Wargi Dahlia semuanya dan juga Kang JP yang baik hati, yang soleh dan tidak sombong. Amin. Ya Allah ya Robbal Alamin. Atuh nun AJP udah dibacain tos diawaskan sami-sami. Halo Begadang Dahlia.
2: Asik atuh.
0: Prung A.
2: Prung A.
0: Ati Batulawang di

0: Langgamnya apa, Ti?
1: Alama.
0: Hah?
1: Alama.
0: Alama?
1: Ya.
0: Alama, alama, alama. Juga yang buat siapa alamanya?
1: Ada ke di luar, sehat terlalu.
0: Amin.
1: Dan banyak. Buat Tenopa, Nenek Putri, Han Ius. Han Ius.
0: Aduh, ngajuit hati.
2: Ini datang Radion.
1: Radion. Mas Santo, Nendi.
0: Alamatnya yang gimana sih? Alah, alah, kok bisa ya? Itu bukan... Gak
1: cengahnya aja, deh, aja kak.
0: Oke, okay, ini langgam alamatnya. Alah, alah, kok bisa ya? Itu bukan?
1: Itu yang alamat.
0: Alamatnya ya. Gimana?
1: Sembilannya lah.
0: Oh, itu versi dangdut ya, lama itu.
1: Iya.
0: Aku cari dulu ya, Ti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, hatunun, Ti, gocinnya.
1: Gak ada, karena kok sakti anak lelah.
0: Hatunun, panteng radio.
1: Panteng, Dahlia, enak-enak tangannya. Dahlia, paling agak-agak
0: doyan. Doyan, terima kasih, Ti Batu Lawang ya. Ibu Lia, apa kabar Bu Lia Katapang? Selalu setia sama AJP. Au. Sehat selalu, mugia sehat selalu AJP. Doa yang sama buat Ibu Lia Katapang juga ya. Buat sayang-sayang aku, kali pantengin ada yang dari Fitri Karlina sampai jam 3 pagi. Pruah, goyang.

0: Begadang hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
1: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka arep. Seduh! Seduh! Sok lacil! Konsleng lucap kaluhur, syukur ngan jejek karena dada si jelek. Yuk! Wuuu!

0: Asik. Ada calte-calte yang barusan ada Tayati Jamu juga yang belum pulang sana AJP. Aku tuh nungguin AJP, kirain mau kesini. Enggak dong. AJP tadi dari mana? Dari Purwakarta. Langsung kesini ke Radio Dahlia. Cien telat Tayati ya. Isukan deh iwe. Isukan gak aku ke Cirebon. Isukan deh iwe nya Tayati eta Bangkok. Masih pantengin, terima kasih. Ada Waalaikumsalam AJP, ada Wida di Garut katanya terguncang versi AJP. Allah, emang masih ingat gitu, asa udah lama nggak denger. Cina, pernahkah kau memikirkan ala gena trio apa, lupa trio apa ya dulu ya. Trio Jae gitu. Jaya, Pucung, Adri, Elan gitu maksudnya tuh ya. Buat semua lagi dari yang pada panteng gak cini buat AJP lu kasih torok bareng ya. Kasih pajak lah ya hadir AJP. Salam kenal dari Asep cena buat siapa tadi Teh Ati cenanya, Teh Ati-Ati Asep Majalaya, salam kenal hoyong kenalan sarang Ati. Guci Bo pujangga hadir AJP Cibangkong RT 6 RW 6 lagi pantengi. Waalaikumsalam ya Bu Imas yang ada di Lembang, sehat-sehat cina AJP namanya Guga. Keringan begadang cina, salam kenal AJP dari Ibu Hoyong, nyuhunkeun langgam nama cina secangkir kopi abitnya. Ngame tengantuk nyamanya. Langkung ti payun kangge ati payun cina digoyang namanya. Kangge sadayana wargi dalian nuju juga darang ukeun, salam kenal ti Ibu Imas ya. Siap-siap wargi dalian begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar wargi dalia di 7328 7311 7 10 nya wargi dalia ya. Ini langgamnya langsung diputar sama AJP. Halo. Hey. Halo. Oh. Halo begadang dahlia, begadang lapar. Langgam langsung putar.
2: Langgam langsung putar.

0: Langgamnya apa nih, Mas Tanto, Mas Tanto?
1: Perawan desa.
0: Locinnya buat siapa?
1: Buat Mister Nyehnya aja, bertugas sampai tuntas.
0: Siapa tuh non begadang lapar?
1: Langgam langsung put.
2: Begadang lapar. Begadang. Langgam langsung putar.

0: Sudah masuk interval kedua nih, Wargi Dali masih bareng AJP Nuka Septorok bareng Oktober, satu radio yang paling asik, satu radio yang paling juara, satu-satunya Radio Dahlia. Kembali digoyang nih Wargi Dahlia, ada siapa yang mau telepon nih? Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia asik atuh.
0: Prung ah.
1: Goyang.
0: Goyang di goyang.

0: kamu pengen apa nenek putri?
1: Gaun merah.
0: Gaun merahnya buat siapa?
1: Kang Ajitin, Kang Cukurin, Kang
0: Pak, dengan
1: rezekinya mungkinnya makin melimpah rezekinya.
0: Amin. Sama
1: nggak
0: JP? Sama
1: nggak tuh. Kang Umi Lila, ini sama Mama Haji Eha. Saya lipa jalarang, teh Ratna Kopo, teh Santi Kopo, teh Ica, teh Angin, teh Isa Ibu, Maharul, Enado, Johani Suka Jadi, Mayan Timur Kusno, Asyiknya teh Isu Andir, Toko Mualis, Kang Lukman Baros, Kang Ded, Kang Sihana, Pak Uci, Kang Deden Sipteng, Kang Danu, Kang Yampra, Kang Jabudi, Abah Iyan Mujarela, Haji Dirmasa, Yang Pasitan Mas Santo, Jajat Pasto, Kejang Galar, Jadi Tareng Kak Afikan Ha, Ahmad Jailani, Agus Lui Panjang, Bunda Yansi, Neneng Jebred, Akikire, Rizeta, Teh, Nopa, Nong Pawangi, Akikire, Bos Aisy Baruyut, Tepon, Tepon Salang, Ye, Afikan Ha, Aisy Gita, Gina, Tegita, Usmana, Yendri, Nendri, Udar, Agus, Lui Panjang,
0: Rucin, atur nuhun. Terima kasih nenek Panteng Radio.
1: Galia, ragamnya Galia punya bumbu goyang.
0: Goyang di belakangnya ada Jenong nih. Jenong, waalaikumsalam sang pengembara Jenong Sukawangi ya. Ikut begadang cenah JP pengen lagunya Melodi Cinta. Digoyang buat wargi dari semua, gocinya buat semua para pekerja yang ada di pasar-pasar ya, yang lagi antri di Cimahi, Ciroyom dan juga Soreang, dan juga wargi dari semuanya Hanupi, Sajepe, Nukasep, Torok, Berem. Ada siapa lagi wargi dari di 73.028.731.710 nya ya. Tadi Mas Tanto udah digoyang sama AJP ya, perawan desanya juga tadi udah digoyang, dan juga buat Tehati Jamu yang sekarang baru nyampe rumah kayaknya ya. Waalaikumsalam, cenah pengen lah terguncang, cenah AJP terguncang. Terguncang sama siapa atuh teteh? Pengen tersinya AJP cenahnya. Siap, AJP mau disiapin sekarang tah, spesial pokoknya mah buat siapa teteh tadi? Teteh Wida, merenya Wida yang ada di kawasan Garut, Garut, Garut, Garut. Cenah AJP-nya digoyang sama Jaya Pucungnya. Spesial versi Jaya Pucung, Erlan dan juga Adri Asing. Pernah goyang.

0: uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum
0: dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Royal Saset cuma 500.
3: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur agak cecek karena dada si jelek.
4: Kamu kontras si kon.

yang kembali Wargi Dahlia di 73.28.11.10 nya ya. Mau telepon boleh banget nih Wargi Dahlia ya. Selamat pagi yang baru gabung atau yang juga yang baru bangun. Agus Ketpon tadi udah digoyang langgamnya ya. Astriani katanya pengen langgamnya apa nih? Oh, susu putih, susu putih ya.

0: Halo, Begadang Karya.
1: Asik kasuh prung aku gugu.
0: Goyang. Nuju naon, Bah?
2: Masih damel.
0: Sok atuh biar semangat di gogo.

0: Andamos apañando para mí.
1: Hoy yo una oña cala.
2: Suratan,
0: ¿verdad? No, no andamos unda.
2: Suratan.
0: Suratan. Lo mayor ama.
1: Ya, chiricia, mami.
0: Oh, persi perempuan.
1: Mona.
0: Aduh, aduh, abah, aduh, aduh, jujuitan, abah, aduh, aduh, aduh, aduh.
2: Iya, masih kan ya?
0: Masih. Nah, dah. Kau yang buat siapa, bah?
1: Ini kau yang nama kamu si payunya mengizinkan kesehatan Mary Jepina. Kamu Basari, Celah Samui, Labong, Epo, Labu Skatbon, Benot, Tangoni, Cisepan, Celah Mamski, Mohanjani, Tehinoi, Kegentar, Tuklawing, Becau, Boenjoy, Tri Paswe, Sudago, Teh Ishar, Kang Suherman, Ungilila, Agus Toner, Teh Yati, Celah Bunda Pati, Kang Isugi, Mama Irma, Rini, Kang Tatang, Bunda Dina, Mimi Dewi, Mama Lilis, Teh Eli, Celah Bu Ani, Lukan Baros, Kang Wawan Ngamprah, Siwan, Bu Lia, Rama CBR, Rama Nyamadi, Nenek Putri, Mas Tanto, Danu, Iman, Nang Cahya, Epul, Kemal, Adul, Tayo, Luangai, Dede Cipte, Maeha, Mila Yansu, Ninas Gor, Nenek Katapang, Pak Hijau, Makabut, Jenong, Gendi, Andin, Terus Tinando.
0: Kecil?
1: Kecil nama kong aja, PW-nya begitu saya tapi dia pindah. Sarang Bos Aris makin maju.
0: Anteng Radio.
1: Anteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, Perungah Kuku.
0: Goyang. Goyang di belakangnya, Mbak Iwan, Wargi Dahlia. Siapa lagi nih Wargi Dahlia? Tadi pengen alangkamnya senam melodi cinta. Evita Malanya udah siap ya. Langsung aja digoyang nih sama AJP nih Wargi Dahlia dari Suratan. Spesial buat Mbak Iwan dan juga keluarga besar atau karyawan-karyawatinya dari Bos Aris. Yang ada di kawasan Cibaduyut, sama AJP langsung digoyang ya. Sampai jam 3 pagi Wargi Dahlia di Begadang Dahlianya Oktober. Satu radio yang paling asik, satu radio yang paling juara, satu-satunya Radio Dahlia. Perumah.

0: Sekarang warga Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM. Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
4: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpa Propolis itunya tuh acan saya pijige tos karaos lah gitu hararampang gitu tuh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah, sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah, alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Lanjut masih di Begadang bersama Jaya Pucuk.

0: 105,5 dari FM Menunggu yang sikasik masih bareng aja penuh konsep torok burem di Begadang Dalianya Wargi Dalia ya. Kemarin digoyang nih Wargi Dalia siap-siap di Begadang lapar langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Begadang lapar langgam langsung putar langgamnya langsung digoyang sama AJP Wargi Dalia ya. Mama Ami, apa kabar Mama Ami? Mister Ala Genah langgamnya terlalu mencintaimu. Oh, gak cinta buat JP aja. Ada siapa di Begadang lapar? Halo, Begadang lapar.
2: Halo, Begadang lapar langgam langsung putar.
0: Aduh, dah jam sakieu geus udang Danu.
2: Itu nama, nah iya, haredang.
0: Haredang.
2: Panas.
0: Asup kakulkas, selalu.
2: Lamun asup, marahang asup dah.
0: Hah?
2: Lamun asup, ada teh asup, atuh ieu kulkas teh leutik.
0: Cacagel.

0: Lama yang di Tasiaros Malang.
1: Yang mana?
0: Camelia. Camelia.
1: Gocinnya buat siapa Danu?
0: Gocin sama Kang Wargi Dahlia we, sarang AJP-nya. Anu kasep ti orok perem, sehat-sehatnya AJP.
1: Amin, nuhun doa yang sama buat Danu juga ya.
0: Amin, amin, amin AJP.
1: Begadang lapar.
0: Langam langcung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goto, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng dah lihat.

101,5 dari pemenunggu yang asik-asik wargi Dalia sudah masuk interval ketiga masih bareng AJP Nukasep Torok bareng wargi Dalia. Kembali di goyang wargi Dalia di 0811-222-1015. Waktu sudah menunjukkan jam 2:13 waktu Indonesia Barat wargi Dalia. Nama Emil agamnya udah digoyangin sami-sami. Ada Pak Ahmad Jailani juga yang hadir di kawasan Ujung Berung. Katanya langgamnya pengen Caca Handika yang undangan palsu. Kita coba kembali wargi Dalia mau telepon boleh wargi Dalia ya 7-3028-7-11-7-10. Coba kita lihat undangan palsunya ada dong AJP ya. Coba yang mau telepon boleh nih Atri Batu Lawang juga masih pantengin cina AJP langgamnya udah digoyangin makasih sama-sama. Mama Ros, Cici Walan juga hadir secangkir kopinya AJP belum digoyang nih. Super kopinya buat AJP sehat selalu katanya amin. Yang mau telepon juga boleh banget ya wargi Dalia ditunggu baik lewat WhatsApp juga boleh 0811-222-1015 atau juga lewat telepon onernya boleh banget di 7-3028-7-11-7-10 ya. Undangan palsunya udah AJP siapin dan juga

0: Kita siapin dulu ya warga Dahlia ya. Kayaknya secangkir kopi bareng sama susu putih deh kayaknya. Teh Imas, hadir Teh Imas, siap digoyang. Halo Begadang Dahlia. Begadang Dahlia, asik atuh. Halo. Bersaraan. Halo Begadang Dahlia. Iya, diangkat. Halo Begadang Dahlia. Teros, udah ada suaranya Teros. Mama Ros, mana Mama Ros?
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begadang Dahlia, jawabnya naon? Asik atuh.
1: Bergadang Dahlia ya.
0: Asik atuh. Prong ah, go go go go.
1: Prong ah, go go go ya.
0: Pagi apa Mama?
1: Pagi istri kak.
0: Istri kak? Banyak kira istri kak?
1: Iya.
0: Banyak mama seer?
1: Seer.
0: Tek di bantuan mal ku AJP?
1: Bantuan. Gimana sehat?
0: Sehat mama. Kita gogo dulu ya mahnya.
1: Iya.

0: secangkir kopi.
1: Secangkir kopinya buat siapa?
0: Buat aja, saya aja.
1: Terus?
0: Buat semuanya yang lagi dengar.
1: Ah, yang lagi pantang ya?
0: Oh iya, iya,
1: pantang. Matur nuwun Mama Ros, pantang radio.
0: Pantang radio,
1: pantang radio. Enak langgamnya.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dari ya, perungah, go-go-go.
0: Dari ya, go-go-go,
1: goyang. Goyang. Ada siapa lagi ini di belakangnya Mama Ros? Halo, Begadang Dahlia. Ya.
2: Satu.
1: Perungah.
2: Go, go, goyang.
1: Kemana wai, Mang Wawan? Waalaikumsalam.
2: Damang, Kasep.
1: Alhamdulillah, kemana wai, Mang Wawan teh?
2: Ayah.
1: Ayah, yuk kosong wai, itu nelpon.
2: Mohon.
1: Ayah, napa balap-balap cenanya? Mang Wawan?
2: Pulang.
1: Digogo dulu siapnya, digogo ya. As.

0: Langgamnya ini gimana
1: undangan
0: nih?
1: Palsumu.
0: Undangan palsu, cecah nikah juga sama, dukung. Siap digoyangnya buat siapa?
1: Goyangnya si Payu. Nama siapa nama teh?
0: Nama Ibu Ros.
1: Ibu Ros. Ibu Ros yang kena di Abiyo.

0: iya.
1: Bajing.
0: Kalau anu kasih berok berem, sing satu alat sedes saput saput rina. Atau
1: apa? Atau mohon pantang radio.
0: Pantang Dahlia. Tawas tawas lagamna. Burung agok go goyang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Warga Dahlia jangan kemana-mana, masih bareng AJP anu kasih berok berem ya. Ada Yani gemes pasal sedang sarangnya juga hadir sena AJP nya tuh. Salam kenal sena AJP. Iya, Kang Kang Wawan bukan Kang Iwan ini mah. Sampai jam 3 pagi warga Dahlia ya. Perung ah, goyang.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di... Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
2: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
2: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
2: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
3: Royal Saset, cuma 500.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Ibu Teteh Rohma di Garut.
6: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
6: Kumaha karaosna, Bu?
5: Pokoknya mah lemes eungah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
6: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
5: Alpa Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, pas cerewet gitu, ayah nama. Terus sekarang naon-naon, teungak, telulus, parak rapi ayah nama. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mataka percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung enggak geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya nama kena seraca oge, jantan tiasa ningat, ayah nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon, alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh

0: Nah, juga yang kembali baru kita lihat, selamat pagi yang baru gabung Wilujeng Subuh. Ada Kang Adoy yang ada di kawasan Antapani, katanya pengen langgamnya mawar di tangan melati di pelukan ya. Aduh, masih ada gak ya ini? Boleh tuh Kang Adoy, sok nelfon dulu Kang Adoy ya. Salam kenal pokoknya buat semua warga Dahlia juga yang baru gabung ya. Teh Ati Begadang tadi udah nelfon kan Teh Ati ya. Salam kenal dari Mama Ros. Salam kenal kembali buat Mang Wawan. 73028 7311 710 nya ada siapa lagi? Halo Begadang Dahlia. Hey. Halo Begadang Dahlia. Sama siapa di mana ini?
1: Kak
0: Iwan yang ada di Cicalengka ya. Dodo Aziz.

0: Aduh, langgamnya nih tinggal satu lagi sok mau apa sih? Ente maksudnya biasa masih bisa jadi. Tadi mau dukung yang ini enggak, yang apa namanya mawar di tangan melati di pelukan.
1: Terus
0: ada susu putih gedung tua sama undangan palsu putih, atau bang? Hah?
1: Susu putih.
0: Susu putih.
1: Ya.
0: Ya siap. Goyangnya buat siapa?
1: Goyangnya buat semua warga dari Aweh di goyang. Udah mau pet waktunya.
0: Hah?
1: Udah mau waktunya udah mampir belum? Mampir ya.
0: Gocinya buat siapa?
1: Gocinya buat AJP aja.
0: Siapa tuh Nun?
1: Kami-kami.
0: Anteng radio.
1: Goyang,
0: terima kasih Mang Wawan yang dari kawasan Cicalengka juga wargi Dahlia ya. Ada susu putih dulu buat wargi Dahlia. Kalau tadi ada kopi, secangkir kopi, sekarang susu putih. Prung ah, goyang.

Warga Italia, ada informasi tentang kriminal yang terjadi pada hari kemarin, Kamis 15 Oktober 2026. Di warga Italia ada aksi dugaan pencurian handphone terjadi di kawasan Tararel, Kota Baru Parahyangan atau KBP Kabupaten Bandung Barat, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2026. Peristiwa ini terekam karena pengawasan CCTV dan juga videonya ini beredar di media sosial warga Italia. Ya, berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, terduga pelaku berjumlah 3 orang. Terdiri dari 2 pria dan juga 1 wanita berhijab. Mereka diduga bekerja sama saat mengambil barang berharga yang berada di area kasir atau salah satu toko kue. Dan juga aksi pencurian tersebut menjadi perhatian warganet karena muncul dugaan bahwa orang-orang dengan ciri-ciri fisik dan juga gaya berpakaian serupa pernah terlihat di sejumlah tempat keramaian di Bandung, termasuk pusat pembelanjaan Paris Van Java atau PPJ dan juga Trans Studio Mall. Meski demikian, dugaan terlibat kelompok yang sama dengan sejumlah kejadian tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut warga Dalia. Ya, peristiwa ini menjadi peringatan buat warga Dalia.

untuk selalu waspada saat berada di tempat umum dan juga meletakkan handphone atau barang berharga tanpa pengawasan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengalami atau mengetahui dugaan tindak pencurian. Wargi Dahlia ya, terima kasih Wargi Dahlia sudah pantengin JP no kasep teorok baru. Gak kerasa JP Cung harus segera pamit undur, insya Allah ketemu lagi nanti hari Senin Wargi Dahlia ya. Besok ada Babang Tommy yang nanti menggantikan JP dulu Wargi Dahlia ya. Hatur nuhun ada Asriani, terima kasih juga buat Mang Ado yang ada di Antapani juga ya. Hatur nuhun untuk Ati Batu Lawang, Mama Ros, Yani Gemes, dan juga semua Wargi Dahlia yang udah pantengin AJP ya. Cing sarehat, Jumat berkahnya Wargi Dahlia, semoga dilancarkan rezekinya, panjang umur buat Wargi Dahlia ya. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung Agung, go-go yang. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: Bareng Dahlia, radio tersayang asal Burangrang
1: 101,5.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Ya, salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: 105,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Dahlia semuanya. Selamat pagi. Selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Di Jumat pagi ini masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman, wargi Dahlia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan untuk berkumpul dan berjumpa kembali mempelajari ayat-ayat suci Al-Qur'an, wargi Dahlia. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dan juga mendalami kandungan Al-Qur'an surat At-Taubah. Dan memang di ayat ini tuh mengajarkan juga kepada kita tentang sikap orang-orang yang berusaha menimbulkan fitnah, wargi Dahlia. Dan juga pentingnya menaati perintah Allah dan juga Rasulnya, serta bahaya mencari-cari alasan untuk menghindari kewajiban, wargi Dahlia. Nah, untuk lebih lanjut lagi, sudah hadir di tengah-tengah kita di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, Bapak Ustadz Taufik Rahman yang sudah siap, masih semangat juga untuk memberikan tausiahnya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah masih sehat, masih semangat Ustadz ya.
1: Insyaallah.
0: Nah, kalau gitu wargi Dahlia, mari sama-sama kita simak dulu tausiahnya di Obsesi Pagi ini, obrolan seputar syariat Islam. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kamana wartal ardo bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin, wargi Dahlia, kami masih diizinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kesempatan ini kita manfaatkan untuk bersilaturahim, untuk talabul ilmi, dan juga mudah-mudahan menambah pengetahuan. Juga mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Wargi, sekarang adalah ayat 47-48. Silakan wargi dibuka Al-Qur'annya dan kita akan bacakan nanti, mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah untuk membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La kharaju bikum majadukum ila khabala wala odu'u khilalakum yabgunakum uda fitnah wabikum sama'una lahum wallahu alaihim allahu alaihim ya allahu alaihim bizzalimin. Sadaqallahul azim. Laut kharaju kum atau pikum, andaikan mereka, ya katakan saja orang-orang munafik itu keluar mengikuti berangkat perang bersamamu. Nah, kita bayangkan sekelompok orang munafik ya akan ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majadu pikum, tidak akan menambah kekuatan. ya. Jadi orang-orang munafik masuk pada kelompok orang mukmin yang sejati. Komandan-komandan perang atau prajurit-prajurit perang bersama Rasulullah SAW, kata Allah, "Majadukum illa khabalan." Tidak akan menambah kekuatan muslim, tentara perang tidak akan bertambah, illa khabalan, kecuali adalah kehancuran. Khabalan itu disebutkan al-ittiro fi ra'i wal fasadu fil amal. Nah, itu yang disebut illa khabalan itu, kecuali akan menambah kehancuran, kerusakan-kerusakan di dalam tentara perang itu. Jadi mereka akan rusak pola-pola pikir tentara tersebut. Wa awadukum khilalan, malahan mereka akan masuk ke dalam itu awadu zahirun itu ya. Jadi rohalakum ida hamalakum alal isra. Jadi mereka akan masuk bagaimana mereka berupaya berbuat kejahatan-kejahatan di dalam pasukan. Jadi masuk mereka segera satu demi satu masuk ke dalam tentara tersebut, yaitu wala odu khilalakum, akan masuk ke dalam kesempatan-kesempatan itu ya kunakumul fitnah. Mereka mengharap pasukan perang itu rusak gitu, fitnah ningkublu. Dari dulu mereka itu, ya. Wafikum sama'una lakum. Di antara mereka itu ada yang mendengarkan, ya. Yang mendengarkan. Sama'una fiku, mendengarkan di antara mereka rahasia-rahasia yang diobrolkan oleh pasukan perang umat Islam itu. Untuk apa? Supaya yaitu sama'una lahum wallahu alimun bizalimin, Allah mengetahui terhadap orang-orang yang zalim itu. Nah, mereka adalah laqad dibatagu fitnata min qablu wa qalbu lakal umur wa laqal umur ya hatta jaa Allah aku wa dakharul amrullahi wallahu karihun wa humul karihun. Nah, warga dahlia, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, yaitu kharaju haula ilmunafikuna la masada lakum fil kuukul minkum majadukum kuwatan wa manfaatan, yaitu wa idza itu wa iqadatu ma kana huwa ulai sawaun. Jadi mereka berangkat umat Islam itu, ya, tentara-tentara Islam yang ikhlas yang ridho berangkat di campuri masuk orang-orang munafikun, masuk ke dalam pasukan barisan umat Islam. Nah, untuk apa mereka menghasut supaya umat Islam itu, tentara-tentara muslim itu tidak mau berangkat? Dibelotkan lah sekali lah naon berangkat perang, cek bahasa orang mah gitu. Yang naon berangkat perang, nanti akan ada permasalahan-permasalahan. Guys, kamu kakak ngabangun rumah, rumah guys angges, amat istri cantik ditinggalkan ku anjin, sok bayangkan kumaha. Nah, itu seruan-seruan mereka di dalam keadaan yang diantaranya ittirabu ra'yi fil araw wan nasa'i wan idom. Akhirnya umat Islam atau tentara-tentara Muslim pun ya memahami tentang hal ini. Bagaimana ini ya, bagaimana. Nah, jadi karena umat Islam dipengaruhi oleh orang-orang munafik dari kafir Quraisy tersebut, jadi artinya pasukan perang itu mau dihancurkan oleh orang-orang munafik. Jadi yaitu istirabul firayi ni wa fasadunidum, ingin merusak. Jadi akidah syariahnya dulu, keyakinan perang akan goyah dengan dipengaruhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, begitu wargi ya. Nah, kemudian yaitu tafriqul kalimatul dati bisai bima yankum, yaitu bainakum bil namimah. Muncullah orang bukan mencari kebenaran bagaimana perang itu ya. Jadi kalau orang Islam itu bagaimana menentukan perang ini ya, orang-orang supaya berduyun-duyun masuk Islam. Kalau orang munafik, terus bunuh saja semuanya. Nah, muncullah permasalahan ya akibat adanya mendengarkan perkataan-perkataan tatkala dalam keadaan waktu perang. Kan Rasulullah perang itu menangkan agama Islam, bukan membunuh manusia ya. Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikomentari oleh orang-orang munafik tersebut. Muncullah kurang percaya, muncullah ittirab itu ya. Jadi tidak percaya itu muncul. Kenapa? Karena pengaruh dari komentar-komentar orang-orang munafik tersebut. Ya, tinggal wargi sekarang wargi. Tinggal tentara-tentara perang itu memilih. Ya ini bade, milih orang munafik atau milih orang Muslim. Nah, sehingga muncullah beberapa golongan dari orang-orang tersebut ya. Jadi yang pertama, li awdi'u khilalakum bainakum fitnah. Jadi wa asra'u fidukhuli fima bainakum, itu adalah ada sa'yan pinamimati wa taqriful kalimah. Nah itu, jadi yang pertama bagaimana ya supaya terjadi, yaitu awdaul kalimah. Jadi Rasulullah menyampaikan akan terjadilah, yaitu awdaikum. Jadi yang pertama akan terjadi yaitu sumatirabunidol jais, ya itu aksaru mu'minina ma'ahum bila yadiru wala tafriku kalamak sya'nun fi masyali min hadilah. Jadi alhamdulillah kita tahu bahwa di dalam pasukan umat Islam itu ada awdu'u atau asra'u piduhuli pima bainakum, yaitu sam'an fit namimah. Jadi karena mendengar maka muncullah namimah, muncullah kelemahan. Jadi sedang perang ternyata ada omongan gitu, maka terjadilah menamimah. Mun bahasa orang mah kacau karena ucapan-ucapan orang-orang munafik itu. Jadi yang pertama umat yang beriman itu tertuju bagaimana menyebarkan agama Islam. Kalau tidak mau maka di tahan kalau dapat. Kemudian diberikan pengertian-pengertian. Nah, kalau umat munafik untuk apa? Udah lepaskan saja, ya. Untuk apa kita perang, merusak dan menghancurkan ekosistem kehidupan manusia? Maniki seperti saya mah tidak mau berperang. Yang maunya adalah aman, tentram. Ini pulang lagi lah semua. Untuk apa peperangan, menghancurkan diri sendiri? Itu kata orang-orang munafik yang ikut di dalam peperangan. Maka dalam segitu, wafikum sama unalahum, maka di antara mereka ada mereka-mereka wakipun nusu nawak wafikum nasun min du'afail iman awadu'u azamul yasma'una kalam. Jadi terdengarlah omongan-omongan orang munafik itu oleh orang yang lemah imannya, maka berubah juga. Sedangkan di dalam waktu peperangan, wallahu alimun bizalimi, Allah maha mengetahui orang-orang yang zalim tersebut. Nah, karena itu wargi Dahlia bergegaslah sekarang, ya, dalam melaksanakan ibadat sholat subuh. Maka khusyuklah melaksanakan sholat, karena di antara orang munafik laqad ibtagaul fitnah min ba'din qabdu, mereka sudah sebelumnya masuk pada pasukan, sudah siap, sudah punya feeling, sudah punya perencanaan untuk merusak agama Islam. Pergi, saya harus melaksanakan sholat subuh dulu. Selamat pergi melaksanakan ibadat sholat subuh. Kami pun akan melaksanakan. Barakallahu lakum. Mudah-mudahan Allah mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali obrolannya atau tausiahnya. Masih di acaranya Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6. Dari hari Jumat sampai dengan hari Minggu bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Cuma di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik Wargi Dahlia. Dipersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Langsung aja di WhatsApp 0811-222-1015. Chat WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Ataupun di line telepon kita di 022-73028 dan juga 022-73-11710. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi, masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Banteng terus, obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik. Dahlia.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik warga Dahlia. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami di Jumat pagi ini. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang lagi beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan masih semangat, terus juga sehat dan juga berkah warga Dahlia. Jadi tadi kita sudah membahas tentang surat At-Taubah ayat 47-48. Jadi sekarang sebelum ke pertanyaan warga Dahlia, kita lanjut kembali tausiahnya. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Warga Dahlia, kita lanjut kembali setelah melaksanakan sholat subuh. Wargi, ayat ini memberikan ya contoh pengertian kepada kita semuanya. Jadi kita tidak akan berhasil perjuangan kita selama bercampur dengan mereka, orang-orang yang zalim atau yang disebut dengan kaum munafikun. Di sini adalah orang-orang munafik itu masuk ke dalam pasukan. Nah, kedua wargi, apapun yang akan kita sampaikan maka akan dihadang terus oleh yaitu hilalakum yabgunakumul fitnah. Jadi akan dibelot-belotkan, akan diruksak ya oleh mereka orang-orang munafik tersebut. Ya di antara mereka itu tidak ada yang lurus membantu umat Islam. Jadi mereka adalah ingin menyimpangkan, meruksak ajaran-ajaran Islam itu. Mangga etama kantun wargi ya waspada di dalam barisan-barisan wargi ya, supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul ya. Jadi nanti akan benar-benar membela agama Allah ya. Mangga wargi bile badai aya patarosan, sharing juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan warga Dahlia yang mau bertanya di WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun telepon WhatsApp di nomor yang sama ataupun di line telepon on air kita di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Ada pertanyaan pertama datangnya dari siapa nih? Dari Kang Yayat di Tinangor. Ustaz, saya pernah lihat di salah satu media sosial video pendek gitu Pak Ustaz ya. Orang-orang lagi sholat di entah itu di Madinah ataupun di Mekah, tidak ada keterangannya di sana. Tapi tidak ada ruku. Nah, langsung sujud. Pak Ustaz, itu mohon penjelasannya bagaimana? Hatur nuhun.
1: Ya kalau gitu mungkin kekeliruan. Ya oh iya betul, kami paham. Di Madinah, di Makkah pun ada, tiap malam Jumat itu ada yang sujud tanpa ada ruku dulu, yang disebut sujud tilawah. Ya artinya kena pas pada bacaan Al-Quran yang mesti sujud. Umpamanya wasjud waqtarib dalam surat Alak gitu ya, langsung akan sujud. Allahu Akbar, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wasaqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Allahu Akbar, berdiri lagi melanjutkan bacaan ayat itu, umpamanya ditambah dengan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi betul ada rakaat, bukan rakaat ya, yang langsung sujud disebabkan karena disebut sujud tilawah, bukan hanya pada waktu sholat, pada waktu biasa saja pun dalam kita membaca ayat-ayat sajdah. Ya, demikian.
0: Baik, terima kasih. Berarti Ustaz, kalau misalkan kita nih belum tahu nih, kalau misalkan di Madinah atau di Mekah tuh ada sujud tilawah, berarti kita juga harus mengikuti Ustaz ya.
1: Betul, ikuti saja. Padahal biasa tiap sholat di Madinah itu diumumkan dulu. Nanti bagi para tamu yang belum hafal, yang tahu, ada sujud tilawah. Begitu. Diberitahukan oleh imam itu sebelum takbiratul ihram. Itu biasanya tiap malam Jumat ada, pada waktu subuh Jumat. Biasanya ada sujud tilawah. Ya, itu diantaranya ya, demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya lagi, ada siapa di 0811-222-1015. Assalamualaikum Pak Ustadz, hapunten bade tumaros ya Pak Ustadz. Abdi teh kupon dunungan bade dicandak ngiring umroh Pak Ustadz gitu.
1: Saya pisannya
0: ngan abdi teh hoyong di leparkeun. Oh, hoyong di iakeun panginten, hoyong di kamamahnakeun panginten gitu. Ah, kamamahnakeun we heula. Tapi Ustaz, dunungan abdi teh kedah abdi nu ngiring teh gitu. Kalaresan kan mamahnya teh acan umroh gitu ta. Jadi abdi teh ah hoyong kamamahkeun heula nu angkat umrohna. Tapi tetep dunungan abdi teh teu ngarespon, janten teu angkat Pak Ustaz ta. Kumaha panginten gitu masalahna Pak Ustaz?
1: Ya, permasalahan siapa nih? Bapak siapa namanya?
0: Tidak ada namanya?
1: Ya, Ustaz. Bapak Satar ya. Panggil saja Bapak Satar. Bapak saja yang berangkat itu adalah rezeki dari Allah. Jadi dunungan itu memberikan hadiah umroh, maka berangkatlah umroh. Jangan ditolak, jangan dileperkan. Nanti Bapak Satar di Mekah setelah umroh sendiri, nanti umroh yang kedua niatkan ibunya diumrohkan ya. Jadi ibunya nanti diumrohkan di Makkah oleh Bapak Satar itu. Labaikallahumma umrotan untuk ibu saya. Nah, terus umroh lagi biasa seperti yang pertama. Itu jadi sebut badal umroh. Enaklah kita berangkat juga ibunya diumrohkan, sama pahalanya ya. Cuma pahala yang mengumrohkan mendapat dua kali lipat umroh ya. Itu cara nanya. Jadi Bapak Satar dulu berangkat umroh, karena di sini tidak ada nama orangnya.
0: Tidak ada.
1: Ada namanya bisa buat Bapak biasa, Bapak umroh ya, maksudnya Bapak Satar ya. Nah, jadi Bapak Satar dulu yang umroh, kemudian niatkan umroh yang kedua dari Tanim, dari Jarona, silakan. Mau jadi Hudabiyah, Mikot nama bebas ya. Demikian.
0: Baik, entah itu Bapak Satar atau Ibu Satar ya, tidak namanya gitu.
1: Iya, yang memberangkatnya Buleneng.
0: Ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Jadi gini Ustaz, ada nih tetangga saya tuh bisa dibilang dia tuh orang kaya Pak Ustaz.
1: Ya, benghar gitu ya. Ya,
0: orang jami ayah, jami nyolong gitu.
1: Hebat.
0: Ayah terakama mana gitu.
1: Mohon kumakumata.
0: Tapi Pak Ustaz ya, cocobina teh anu katinggalku abdi teh cocobina teh ayah we gitu. Nu tinggawitan urang kali anu SD na teh punten cenan. Anu SD na teh ngantunkeun. Gitu taku panyawat gitu tanu teu damang anu SD nu bungsu terasrakana nu SMA oge ngantunkeun teu damang gitu ta.
1: Innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Anu pangageungna deui gitu tahnya nu tos kuliah pas bade pas pisan bade wisuda saurna teh eta teh ngantunkeun kecelakaan Pak Ustad gitu ta. Nah, eta teh sapertos teguran ti Allah atanapi kumaha Pak Ustad hatur nuhun.
1: Iya, warkidalia, musibah seperti itu adalah karena Allah yang menentukan, bukan kita. Itu yang disebut dengan musibah, kita sering membacakan innalillahi, kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita semuanya arah kembali kepada Allah. Ini adalah yang dikatakan ucapan orang-orang yang beriman. Bagi ibu dan bapaknya yang ditinggalkan matinya adalah insya Allah akan dijemput oleh putra putri yang sudah lebih duluan meninggal dunia. Jadi ini adalah menjadi wildanun mukhalladun, menjadi penjaga-penjaga surga yang akan nanti menjemput ibunya atau bapaknya tatkala meninggal, ya. Nah, adapun musibah itu adalah memang sudah qada dan qadar Allah, ya. Alam nasrah laka sadrak, Allah menjelaskan mengapa atau tidakkah kamu harus lapang dada, ya. Alam nasrah laka sadrak, harus lapang dada dengan ketentuan-ketentuan Allah itu. Inilah satu kebahagiaan bagi ibu atau bapak yang meninggal anaknya, ya, putranya atau putrinya meninggal di dalam keadaan belum dewasa, ya. Jadi mendapatkan nanti akan menjadi wildanun mukhalladun, jadi penjaga-penjaga surga yang akan menjemput ibunya nanti kalau meninggal. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ini nyambung yang tadi, Pak Ustaz, punten, upami misalnya ibu atau napi bapana terus ngantunkeun, nah tiasa itu diumrohkeun hatur nuhun, Pak Ustaz.
1: Tiasa bapana ibuna tiasa diumrohkeun ku putra. Nah, ya. Nanti tatkala ibunya bapanya atau anaknya berangkat umroh atau haji, bisa dihajikan, diumrohkan oleh putranya. Hadisnya banyak sekali. Tatkala ada seorang manusia atau sahabat Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, annal Islam, ada yang dikatakan Islam itu yang pertama asyhadatu, kemudian ada yang dikatakan al-haju, itu apakah haji itu wikuli amin ya Rasulullah? Lah, kata Rasul, tidak, satu kali saja dalam satu kali dalam kehidupan kita, jadi cukup satu kali wajinya atau umroh itu. Yang kedua kalinya bagaimana ya Rasulullah? Itu masuknya nadabun, sunat. Jadi yang berangkat haji yang kedua itu adalah sunat, ya. Berikut juga yang umroh kedua kalinya adalah sunat, ya. Nah, kata Rasulullah, ibu saya teh ya Rasulullah tidak akan mampu berangkat ke tanah haram, ya, karena tuanya ibu saya itu. Apakah bolehkah saya menghajikan atau mengumrohkan? Kata Rasul, al-hajju, ya, alakah, silakan engkau yang menghajikannya itu. Boleh, kata Rasul, na'am, boleh untuk menghajikan, boleh untuk mengumrohkan dengan anaknya itu. Itu hadisnya muttafaqun alaih. Banyak, ada 9 hadis itu. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi di luar tema dari Bapak Gatot, Pak Ustadz di Cimahi.
1: Iya, kumacana Pak Gatot.
0: Bade naroskeun ya, Pak Ustadz.
1: Mangga, tasawiyos.
0: Upami anu eta nyarang hujan, kumaha menurut pandangan Islam, Pak Ustadz?
1: Bagus sekali, ya. Jadi untuk mewakili malaikat Mikail, gitu ya. Jadi nyarang hujan teh orang yang mewakili malaikat Mikail. Jadi nanti akan bertengkar dengan malaikat Mikail. Urusan hujan, kata malaikat Mikail, itu Allah yang menentukan. Kata malaikat Mikail, saya pun tidak mampu. Itu karena kehendak Allah. Jadi malaikat Mikail itu tidak akan apa-apa, silakan. Kalau memang bisa itu hujan itu urusan Allah ya. Jadi kalau diurus oleh Allah, semua malaikat pun akan angkat tangan karena tidak bisa apa-apa. Nah ini bagaimana kalau manusia, malaikat saja sudah tidak bisa. Nah sekarang manusia yang pinter, waduh itu ya, itu adalah bobohongan ya, saya katakan itu buntan. Nyarang hujan itu adalah bobohongan. Tinggal ibu upami bade nyarang hujan diabdi aya resepna. Kahiji kolor poekeun di sisi jalan ya. Ibu nonggeng selama satu hari satu malam di pinggir jalan tanpa memakai busana. Atau mun kitu mah jadi ngadol-ngadon ngarusak. Ya rusak jual atuh. Maning kerentong gitu ya. Tibatan ibu nonggeng tanpa busana di pinggir jalan. Ya. Nanti nanti semua orang akan lewat dan ketakutan. Kenapa? Kata orang yang lewat tuh geuning aya nu ngagejlig di dinya teh aduh ilah pabir. Ketinggal cenah eta alhamdulillah Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah gitu ngomongna. Ya. Jadi ada orang yang gila katanya itu ya. Jadi itu adalah hanya manipulasi saja, bohong. Itu kejadian seperti itu. Kita saja kalau ingin tidak mau hujan, sampaikanlah kepada Allah dengan sholat istisqo. Ya Allah, minta diturunkan hujan itu di tempat yang lain. Di tempat ini adalah kami ada maksud menyebarluaskan agamamu ya Allah. Insya Allah oleh Allah akan diatur. Karena hujan itu urusan Allah, usulan rezeki itu urusan Allah. Memang malaikat Mikail sebagai distributornya itu. Demikian sementara.
0: Baik, terima kasih banyak. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di 0811-222-1015. Maksudnya punten badan harus upami ngaos surah waqiah sarang almuk ngaosna kedah wengi wae atanapi tiasa pamitos tetepan subuh atanapi bebas gitu Pak Ustaz.
1: Ya itulah sudah dijawab sendiri ya. Jadi bebas membaca surat Al-Qur'an untuk tatkala kita sedang ada permasalahan. Jadi kita bacakan Quran dan urusan ganjarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik. Yang pastinya masih di obsesi pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Ada pertanyaan dari Kang Zian dari Majalaya. Pak Ustaz, apa makna ungkapan bahwa orang-orang tersebut akan menyusup di antara kaum muslimin untuk menimbulkan kekacauan, Pak Ustaz?
1: Nah itulah di dalam surat yang tadi bicarakan ya. Ada beberapa orang, kelompok orang kafir yang disebut orang munafik itu ya. Munafik itu siapa? Orang yang seperti umat Islam, menampakkan kemusliman, kemuslimannya itu, padahal dia orang kafir. Nanti akan menyusup ke dalam kelompok-kelompok orang mukmin untuk menghancurkan agama. Nah hati-hati kepada wargi, di mana partai wargi harus bersih. Nah bersih dari kemunafikan itu tidak akan bisa ya. Apalagi di Indonesia yang sangat subur tumbuhnya orang-orang munafik itu, bisa subur di Indonesia mah. Tuh begitu dijadikan partai, breng teh kemunafikan itu datang ya. Belum itu pun juga ada sesuatu, maka breng munafik itu ada di tempat-tempat yang berkumpul manusia sekalipun, pokoknya 5 orang hati-hati ada munafiknya ya. Yaitu di Indonesia. Kenapa? Sehingga kita bisa melihat ya, melihat dari dekat itu lihat sekali. Belum ada partainya, ternyata perubahan-perubahan pekerjaan sudah ada pekerjaan munafik di daerah-daerah itu ya. Itu mah wargi sudah bisa melihat ya. Katanya pemerintah mau mendirikan koperasi. Ya begitu diumumkan begitu, sudah ada gedung koperasi di gunung-gunung, di tempat-tempat yang sunyi. Kenapa? Tempat-tempat itu supaya orang munafik itu bisa senang, tenang, bahagia, tidak ada yang mendeteksi. Ya, itu diantaranya. Ya, jadi hati-hati, mereka akan mengejar umat Islam dimanapun berada. Ya, orang munafik itu tetap akan mengacaukan. Ya, demikian sementara.
0: Baik, terima kasih banyak. Wargi Dahlia, selamat pagi juga nih yang udah bergabung di live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Silakan yang mau bertanya melalui live TikToknya juga boleh di @radiodahliafmbandung. Ke pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Kang Ujang di Jamal di Cianjur. Pak Ustadz, kalau misalkan manusia jarang megang Quran atau bahkan gak pernah membacanya mang tahun-tahun gitu, lagian sholat bulang betong jarang tak gitu Pak Ustadz, kumaha jantan angkiri payonin Allah subhanahu wa ta'ala paminu gitu Pak Ustadz?
1: Ya Allah itu khabirum bima ta'malu, sangat waspada, sangat tahu terhadap amal perbuatannya. Ini kok bahasanya hanya alif lam mim saja setahun. Nah, ganjarannya adalah disebutkan oleh Allah, man ta'allamal Qur'ana harfan kana lahu asyru hasanatin. Orang yang belajar baca Quran satu huruf saja mendapat 10 kali lipat. Jadi hanya mendapatkan alif lam mim saja di akhirat itu. Yang kedua, ganjaran sholatnya. Sholat itu hanya umpamanya pada waktu lebaran saja. Sholat sunat, sholat wajibnya tidak ada. Maka nanti akan diberikan kunci oleh Allah. Kuncinya adalah kunci ruh surga yang paling ujung. Nah, pas dibuka pun juga kunci paling ujung itu tidak terbuka, karena sholat hajatnya, sholat apa namanya, hanya satu. Harusnya sholat sunatnya itu 10 sholat sunat. Ini hanya satu, jadi tidak bisa membuka surga itu karena sholat sunatnya tidak ada. Demikian sementara.
0: Baik, selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada pertanyaan dari Ibu Yayet Nurhayati. Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang munafik Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, itu serahkan saja kepada Allah, karena kita manusia tidak tahu apa yang ada di dalam hati orang itu. Jadi kemunafikan itu adanya dalam hati orang-orang yang munafik. Ya, yang kelihatan paling hanya sedikit saja. Ida hadata kadzaba, paling itu. Ngomong suka bohong. Waida antumina khana, diamanati hianat. Gitu kan? Nah, itu tanda-tandanya saja. Waida antumina khana, waida wahada wakhlapa. Tatkala kalau berjanji suka ingkar janji. Itu saja tanda-tanda. Tapi kemunafikan yang aslinya, seorang pun manusia di alam jagat raya ini tidak ada yang tahu tentang kemunafikan yang ada dalam hati mereka itu. Demikian sementara.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada pertanyaan lagi. Wah, ini harusnya nih nanti di hari Minggu harusnya, tapi gak apa-apa, bacain aja dulu. Ada seseorang di Banjaran. Pak Ustadz, saya tuh seorang istri, sudah mempunyai 3 orang anak dan sudah berumah tangga sekitar 10 tahun Pak Ustadz. Anak saya masih kecil-kecil. Nah, suami saya itu nurut banget sama saya Pak Ustadz. Tapi ke ibunya sendiri, dia itu seolah-olah tidak terlalu memperhatikan Pak Ustadz. Kadang-kadang kalau ke saya pulang kerja, dia suka membawa makanan untuk saya dan anak-anak, tapi saya suruh ke ibunya, coba apa nih, oh coba bagi juga ke ibu gitu kan, itu juga ibu kamu sendiri gitu. Tapi dia tuh kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, kalau mau pun terpaksa, Pak Ustadz. Nah, kalau misalkan seperti itu, apakah suami saya durhaka kepada ibunya atau gimana, Pak Ustadz?
1: Ya, itu sudah dijawab pertanyaannya. Apakah suami saya durhaka? Karena untuk sementara adalah baud kepada ibu. Ya, ya, baud dan naon artinya. Nah, di dalam Quran banyak sekali manusia harus berbuat baik kepada ibu, kepada ibu bapaknya. Kalau tidak, maka akan rugilah dunia dan akhirat. Jadi emang pang mumpung kita sehat, perbaikilah kebaikan, berbaiklah kepada ibu dan bapak, ya. Tidak akan rugi, kata saya mah. Sekalipun tiap hari berbuat baik kepada ibu dan bapak, bagaimana? Datanglah kepada ibu membacakan assalamualaikum, kata ibunya waalaikumsalam. Nah, sudah beres pekerjaan atau mana? Nah, itu sekitu pun sudah jadi kebaikan yang sangat tinggi di hadapan Allah, ya. Mangga bade kitu atuh napi bade walengkong-kelang cek basa Sunda mah, menjauh dari ibu, ya insyaallah itu akan mendapatkan siksaan di dunia pun. Demikian, mudah-mudahan.
0: Ya, selagi ibunya masih ada, mumpung masih ada gitu, nah, maksudnya. Ustaz, ya. Kalau sudah tidak ada mah, aduh, nyesalnya tuh seumur hidup kayaknya.
1: Iya, akan menyesal seumur hidup.
0: Jadi selagi atau mumpung masih ada, coba Kang gitu ditemuin ibunya. Betul, ya, enggak perlu bawa makanan lah seorang ibu,
1: iya,
0: mah.
1: Iya,
0: tidak. Yang penting dikunjungi juga udah seneng, Ustaz, ya.
1: Iya, membaca salam saja sudah enak. Kita sebagai orang tua, anak membacakan salam. Pokoknya anak saya, assalamualaikum, kata anak saya. Waalaikumsalam. Subhanallah, anakku datang. Ya. Nah, saya katakan, Omib, ada makanan apa untuk anak kami? Nah, tidak ada. Udah saum saja di rumah bersama-sama. Itu, ya. Nah, itu dengan datangnya orang tua kepada rumah ibunya, itu menjadi satu kebaikan yang paling besar, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Ada pertanyaan lagi, Pak Ustadz, punten upami misalna, itunya abi teh kan teu acan gaduh murang kalih wae tos lami, terus abi teh ngadopsi murang kalih nyandak ti panti gitu ta, anu usiana teh nembe 8 sasi gitu. Pamih tina hukum te. Islam teh sawios gitu, Pak Ustadz.
1: Oh, saya bisa. Bade anu, tapi pada model adopsi model sawi sebesar Kang Tommy merda sasa. Segede Kang Tommy mau diadopsi si sulit nengke nanti.
0: Repot atau
1: repot? Mengapa? Karena Kang Tommy sudah punya istri, sudah adopsi itu kan. Tapi mengadopsi anak yang ditanyakan tadi sangat baik. Silakan didiklah dengan pendidikan yang baik sehingga kelak akan menjadi anak yang soleh. Kesolehan anak tersebut adalah akan memberikan kebaikan kepada ibu bapak, sekalipun ibu dan bapaknya adalah ibu-ibu adopsi. Hanya satu saja nanti, bapak adopsi, ibu adopsi, maka tidak akan memberikan warisan kepada anak yang adopsi, ya. Tapi kalau pahala, bagaimana tuh ingin mendapatkan harta? Dengan hibah saja, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada Teh Ika di Cihanjuang. Ustadz, kalau misalkan orang yang gede bohong, tak gitu, Pak Ustadz, ya.
1: Teh Ika lumayan boga bohong serasa karung. Serasa kemarin, ya.
0: Tapi kalau ada orang yang gede bohong, gitu, Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Eta kumaha bakal dijerumuskeun di kana neraka dialungkeun tanapi kumaha Ustaz hatur nuhun.
1: Iya, alhamdulillah Teh Ika bisa bertanya kepada kami teteh sabara karung teteh bohongna ya. Jelas orang yang punya bohong itu kan masuknya pada orang-orang munafik ya. Wa idza hadatsa kadaba. Bagaimana kalau orang yang suka bohong cek Teh Ika teh kan? Nah, itu adalah teteh punya mendapatkan menjumpai orang yang bohong itu sebarak karung
0: bohongannya ya.
1: Bagi-bagi atau gitu. Itu teh punya orang yang suka bohong sampai 10 karung. Yo, siapa yang mau pahala bohong ada 10 karung. Jadi pahalanya pidar kil aspa liminanar yang suka bohong itu jadi intip na neraka jahanam. Intip teh naon? Kerak. Dikerakna neraka jahanam. Nah itu Teh Ika ya. Ya maka harus segera buang saja. Sekalipun Ika-Ika punya 5 karung tukang bohong, semuanya buang saja supaya tidak ikut-ikutan kita mendapatkan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya demikian.
0: Wah, terima kasih banyak tuh. Sebara karung Teh Ika bohong. Gede bohong nate gitu. Warga Dahlia jangan kemana-mana, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
3: Kumaha Kang Ujang, lancar? Aya halangan teh Kang?
4: Oh, baik.

0: rencangan abdi ya anu di proyek anu sanes ya Pak. Aduh kan nanti leuwih lemes, gampang ditapelkeun jeung garingna oge pas teh teh Pak cenah.
1: Wah, ari kitu mah saya bisa natuh. Enjing semena bade digentos ku SCG ah.
2: Semen SCG langkung kiat, tos pasti janten pilihan pangsayana kanggo tukang ngabangun. Tiasa dipeser di toko bangunan anu paling caket atanapi di distributor resmi PT Makmur Anugrah Subur. Distributor resmi semen SCG wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur, Serang Priangan Timur. Telepon di 0812-740-8888. Semen SCG, langkung kiat, pilihan tukang, pilihan pikeun ngawangun. 101,5 Dahlia FM.
3: Dahlia FM.
2: Dahlia FM.
3: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung. Gue yang sikasih kuari ke Dahlia. Masih di obsesi pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Ada pertanyaan lagi. Pak Ustaz, Kang Tommy, perasaan orang tua mah sama ya, kalau sama anak tuh tidak ketemu sehari juga kangen. Mama Lilis juga suka di WA, anak teh gitu. Iya betul, nah kayak gitu. Enak zaman sekarang Mas Ustaz ya, ada WA, ada telepon.
1: Iya. Yeah.
3: Zaman dulu mah kalau misalkan orang tua jauh sama anak tuh agak susah gitu maksudnya. Apalagi kalau misalkan kondisinya di luar kota atau bahkan di luar Pulau Jawa tuh agak susah gitu warga Dahlia. Zaman sekarang mah enak, ada WA, telepon, video call gitu warga Dahlia. Kayak gitu. Terus juga ada pertanyaan lagi dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, gak apa-apa, tidak mau juga. Kan gini Pak Ustadz, saya tuh saya tuh kan udah cerai nih. Oh, ini harusnya hari Minggu nih. Masalah-masalah cerai perceraian mah. Saya tuh udah cerai selama 5 bulan Pak Ustadz ya. Terus saya tuh nikah lagi 5 bulan lebih. Saya tuh udah punya suami lagi. Dan mantan suami saya tuh kekeh gitu, pengen rujuk kembali. Tapi saya tuh tidak mau Pak Ustadz ya. Nah, mohon Pak Ustadz pencerahannya, kata-katanya supaya, apa nih? Oh, supaya dia itu tidak mau atau tidak kembali lagi kepada saya gitu. Jadi minta ini Pak Ustadz, minta tips gitu ya, cara bicara yang baik ke mantan suaminya gimana gitu, karena dianya udah punya istri lagi gitu Pak Ustaz. Udah punya suami lagi gitu Pak Ustaz.
4: Ya Orgi Dahlia, kalau ada kasus seperti itu memang wabungulatukina, ya istri itu berhak untuk kembali kepada mantan suaminya, dan ternyata istri sudah memilih pasangan yang lain, itu mantan suami berhentilah, tidak boleh mendekat lagi.
3: Betul.
4: Ya, kenapa? Karena sudah ada pengganti yang lebih baik daripada suami yang ada. Ya, karena suaminya sudah tidak dipakai, maka berhentilah suami, karena sudah berhenti juga menurut sudut pandang Allah sudah tidak ada apa-apanya. Kalau istrinya sudah menikah lagi, kalau istrinya belum menikah, baru tadi dikatakan dalil yang dikatakan bahwa suaminya itu, mantan suamilah lebih berhak untuk kembali menjadi istri yang baik ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa dipaham oleh semua pihak. Jadi kalau istri sudah punya istri, sudah punya suami, jangan sekali-kali suami, mantan suami mendekatinya. Demikian.
3: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat Ibu Haja Entin di Kebon Gedang.
4: Iya, iya.
3: Ayah pertarusan di luar tema Pak Ustadz. Ya. Hoyong dijelaskan, diterjemahkan tentang Isra Miraj. Sarang keistimewaanna tina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pak Ustaz gitu tah.
4: Isra artinya ya berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra secara lugawi ya. Nah, Isra itu adalah merupakan satu perbaikan.

0: dikatakan Isra itu adalah Mi'rajul Muslimin. Isra adalah perbaikan jati diri orang-orang mukmin itu dengan sholat. As-sholatu mi'rajul muslimin. Sholat itu adalah tiang agama Islam, tapi di sini dikatakan adalah sebagai jati diri. Orang yang punya jati diri adalah orang yang punya kesempatan untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. As-shalatu mi'rajul muslimin. Salat adalah jati diri dari orang-orang kepada orang-orang muslim dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Isra. Kalau mi'rajnya nyata sampai ke rop-rop Sidratul Muntaha. Nabi itu dibawa oleh malaikat Jibril hiber ya. Dalam waktu satu malam sampai tembus ke rop-rop Sidratul Muntaha, dan tidak ada manusia yang bisa masuk ke tanah kecuali illa biiznillah. Ya, demikian sementara.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasing, yang udah gabung juga di live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Ada Kang Odang di Tasik, terus juga ada Kang Jai Jainuddin, Mamah Iwan juga hadir. Ada Teh Atin Pirang juga, terima kasih banyak. Ada siapa lagi, ada Teh Dewi juga, hatur nuhun sudah bergabung. Ada pertanyaan lagi di 0811-222-1015 gitu ta. Pak Ustadz, badai naroskan upami sholat anu saete upami gugah sepertiga malam atanapi kumaha, Pak Ustadz, atur nuhun.
0: Maksudnya sholat sunat atau sholat wajib?
1: Sholat sunah sepertiga nama.
0: Kalau sholat gitu wajib, makan semuanya baik. Ya, sholat wajib itu. Cuma memang Allah menjelaskan sholat, dua sholat itu sholat asar dan sholat subuh disaksikan oleh para malaikat Allah. Ya, jadi semua malaikat menyaksikan sholatnya manusia. Nah, jadi sholatnya ada sholat di dalam kebahagiaan. Yaitu, jadi sholat itu adalah salu, kata Allah, itu adalah sholat yang disebut sunat. Itu adalah dua sholat sunat, sholat kebaikan sholat subuh dan sholat asar, ya. Insyaallah itu. Nah, kalau sholat wajib itu juga sama, sholat subuh dengan sholat asar yang sangat harus diperhatikan oleh kita semua. Demikian.
1: Baik, satu pertanyaan terakhir sebelum kita pamitan, Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan datangnya pertolongan Allah dalam menghadapi upaya menimbulkan kekacauan dari Teh Dewi di Banjaran? Hatur nuhun, Pak Ustadz.
0: Kita sedang menghadapi permasalahan yang teramat sulit dan teramat rumit karena bercampurnya orang-orang muslim dengan orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang kafir. Kita tidak tahu yang mana yang muslim, yang munafik, yang fasik itu. Kita hanya taunya teman saya itu ini. Ternyata teman itu menurut Allah itu orang kafir, orang munafik, itu. Ya, nah itulah yang disebut dengan pertolongan Allah. Hati-hati, Bapak Ibu berhadapan dengan orang-orang fasik, orang-orang munafik. Kalau sudah dikatakan dengan Al-Quran, oh itu mah tidak boleh tuh, itu mah Muhammadiyah, itu mah Persis, itu mah NU. Nah, itulah kita akan mendapatkan nilai dari kita bahwa mereka adalah termasuk orang-orang munafik. Wallahu ya'lamu minal munafikina wallahu alimum bidati sudur. Allah Maha tahu tentang mereka-mereka ini. Maka kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan jelas nemrak, beres temres jelas, ya. Itu kemunafikan, kepasikan yang wajib kita tinggalkan. Sekalipun itu kakak atau adik, tapi orang munafik, tinggalkanlah ya semuanya. secara fisik material, tapi secara iman dan takwa tidak boleh kita memutuskan silaturahim. Boleh, hablum minannasnya adalah diperpanjang, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Semoga ada yang disampaikan Pak Ustaz sebelum kita pamitan.
0: Iya, wargi hati-hati dengan orang munafik menurut ayat tadi. Sekalipun banyak kita berjumpa dengan orang munafik, sekalipun kita banyak orang-orang yang masuk ke dalam kelompok kita, orang-orang fasik, itu tidak akan menjadi satu kekuatan menurut Allah. Yang akan menjadi kekuatan itu adalah umat Islam bersatu, orang mukmin bersatu, ya, orang-orang yang kafir menjauh, orang fasik menjauh. Nah, itu yang kalau bisa itu. Wallahu ya'lamu bima ta'amalun. Allah akan tahu terhadap amal perbuatan mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur kepada kita, niaga kita menjadi perniagaan yang penuh berkah dari Allah. Putra-putri kita disolehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita yang sudah lama meninggalkan kita diampuni semua dosanya, ya. Kemudian ditempatkan di surga Allah Jannatul Naim. Kepada wargi Dahlia yang telah mewakafkan ya sekian juta kepada kami, mantap, mudah-mudahan Allah langsung menerima wakafnya dan ditempatkan di surga Allah mewakifnya itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk warga Dahlia yang sudah bergabung di 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Terima kasih juga nih ada Ibu Oneng Siti Nurohma. Insya Allah anjing di ya kendainya pertarasana. Tendes juga selamat pagi Tendes. Ada Teh Ai Sugi juga terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat pagi juga nih ada orang Curug Cinulang. Tapi Teh Anamian atau iya mahnya. Pak Solihin juga ada Teh Ati Batulawang Ciwidey. Ada Mama Aji juga selamat pagi. Ada Suhayati Suryatna. Suryatna juga terima kasih banyak. Po Oneng, ada Ibu Tatin Karyati. Kang Asep Dapota, Teh Siti Nurumalia juga selamat pagi. Wa Uci, ada Duo Ai juga, Teh Nani Sartika juga selamat pagi. Ada Bunda Iom Sarang Api Mumu, terima kasih banyak. Ada Teh Anu juga sudah bergabung. Di live TikToknya juga terima kasih banyak sudah bergabung. Di live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Maaf tidak bisa di sapa satu persatu karena lumayan banyak juga warga Dahlia. Teh Ani Sutiarni gitu tah ya. Laras Teh Ani Sutiarni juga terima kasih banyak warga Dahlia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warga Dahlia, dari pembahasan tadi kita dapat mengambil juga pelajaran bahwa kita harus senantiasa menjaga ketulusan niat, menjauhi perbuatan yang menimbulkan fitnah, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merusak persatuan dan juga kepercayaan di antara sesama warga Dahlia. Dan kita juga harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, warga Dahlia. Tominya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go goyang.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

0: dan Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang
1: 101,5.

Idahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan berasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Ya. Stay tuned.

Dari Cibiru, Bungsu, Iman RB, Danu, Nani, Genta, Teh Aing Sugi, Ati Motres juga Bunda Yang Seba Aisy Baduyut sama Santi Kopo juga digoyang ya. Bunda Govin, Nenek Ica, Rokib, Napoleon, Rini, Erni, Andin, Bunda Dinda, Deri, gocinya buat Kak Adri saja. Tein dari Ciwide, halo Tein, selamat pagi di kawasan Jaringao ya sama Kang Idan. Goyang buat wargi Dahlia saja semua, gocinya buat Kak Adri. Pagi hari ini si Hidung Minimalis dari Ranca Ekek, selamat pagi Rini, terima kasih ya. Teh Siti Ajijah juga jauh-jauh dari Malaysia, sudah menyapa lewat WhatsApp-nya, terima kasih banyak. Kang Asep, Asep mana ini? Wilujeng Enjing Kak Adri, Asep Ablek yang ada di Jayakarta. Siap-siap OTW cari cuan Kak Adri, reeng, gas terus! Justru kalau didiemin ya nanti tambah reeng ya Kang Asep ya. Salam buat semua saja wargi Dali yang lagi pada panteng katanya, siap. Satu lagi, Adri pengen sapa buat TST yang ada di Dago. Halo TST, selamat pagi. Goyangnya buat semua wargi Dali yang sehat selalu. Juga buat Kak Adri, selamat tugas sampai tuntas, siap. Terima kasih banyak ya buat TST Dago ya. Ya, nanti satu persatu digoyang lagi sama Adri ya. Pantengin terus di Kopi Dangdut Dahlia. Yang mau telepon nanti lewat WhatsApp boleh juga di nomor yang sama 0811-222-1015. Atau line telepon kita, siap-siap juga wargi Dahlia boleh ya di 0710. Prungah, go go go, goyang.

0: Ya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
0: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu. Flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
0: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
0: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu berem ya?
6: Hey, lagi ngapain?
5: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
6: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
5: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
6: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
5: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
6: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.
7: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia, bareng Adi.

Sumpah Pemuda sebentar lagi Wargi Dahlia ya. Tapi buat Wargi Dahlia semuanya pastinya ya di bulan Oktober ini pantengnya satu radio yang paling asik, satu radio yang paling juara, satu-satunya ya Radio Dahlia tentunya. Mantap. Yang mau telpon ditahan dulu teleponnya Wargi Dahlia ya. Adri, soalnya punya info menarik ini buat Wargi Dahlia semuanya. Apalagi buat wargi-wargi yang sekarang ini kan ya. Zamannya sudah sangat simpel ya kemana-mana Wargi Dahlia. Nggak bawa uang cash tuh nggak masalah ya. Asal bawa handphone. Asal ada saldo. Mau belanja atau mau apapun sekarang tuh dari handphone ya Wargi Dahlia ya. Pembayaran tinggal transfer atau tinggal pakai kris gitu kan ya Wargi Dahlia ya. Tapi Wargi, kita harus waspada ya. Zaman sesimpel ini pastinya suka dimanfaatkan juga sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Modus-modus penipuan baru tuh selalu ada aja. Makanya Bank Indonesia gak salah kalau selalu mengingatkan kita untuk melakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar kita selalu terhindar dari penipuan ya. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau kita dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu, santai dulu, stop dulu. Karena penipu itu senang banget bikin kita panik dan terburu-buru ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya ya. Dan yang ketiga, Wargi Dahlia lapor. Lapornya ke otoritas terkait ya, jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan dari kita bisa membantu untuk mencegah korban-korban berikutnya. Ingat ya, kalau ragu, santai dulu, stop cek lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data kita. Informasi lengkap atau sekalian pengaduan Wargi Dahlia bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau hubungi OJK di 157 atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu ingat kalau

Iya wargi Dahlia ya, di dunia pendidikan ini banyak banget kasus-kasus pelecehan ya belakangan ini ya. Kemarin di Unpas itu anak-anak BEM Unpas pada demo wargi Dahlia ya. Mereka demo bukan menuntut yang seperti biasanya, tetapi mereka demo ya karena katanya ada 13 kasus pelecehan yang dilakukan oleh dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Jadi demo ini digelar pada hari Rabu lalu wargi Dahlia di kampus Lengkong Besar ya. Mereka menggelar demo ini wargi Dahlia menyampaikan bahwasannya kejadian kekerasan seksual mahasiswa ini ya, kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan kampus gitu. Dan katanya pihaknya telah menerima 13 laporan terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswi. Begitu. Waduh, ada-ada aja ya wargi Dahlia ya, itu di Unpas tuh. Terus beberapa hari lalu juga UIN, lagi-lagi dari dunia pendidikan, kampus lagi ya. Satgas UIN Bandung menyelidiki dugaan pelecehan verbal dosen terhadap mahasiswi. Nah ini kejadian di kampus UIN ini ya, UIN Sunan Gunung Jati Bandung wargi Dahlia ya. Atas beberapa laporan yang melibatkan seorang dosen Fakultas Ushuluddin gitu ya terhadap mahasiswi jurusan studi agama. Ini wargi Dahlia sedang diselidiki dan ditindaklanjuti karena katanya ada pelecehan verbal yang terjadi dari dosen terhadap mahasiswi. Aduh. Kenapa sih yang gini-gini kejadiannya tuh di lingkungan pendidikan gitu ya wargi Dahlia ya, agak heran gitu kan ya wargi Dahlia ya, agak janggal.

Elda. Mama Elda lagi pantengin dari kawasan Ujung Berung. Mama Elda udah siap-siap kayaknya ya dengan warung nasinya pagi hari ini. Asik. Laris manis ya jualannya ya Mama Elda ya. Teimas Elsa dari Majalaya juga menyapa lewat WhatsApp. Halo Teimas Elsa. Sarapan dulu Kak Adri sambil panteng di Kopi Dangdut Dahlia. Mantap sekali. Pokoknya goyang buat Aa Bilal, Pak Hasan Majalaya, Kang Deden, Pak Tatang Cisaranten juga. Assalamualaikum Kak Adri, waalaikumsalam Teh Yuyun. Yuyun yang ada di Cibeber, OTW senam Prolanis dulu Kak Adri, asik. Semangat, semangat, semangat, semangat. Semangat olahraganya ya buat Teh Yuyun. Ya Teh Ani Baso, tanyakan Sego Honje. Pastinya jam segini sedang bulet-buletin baso ya Teh Ani ya. Ada duo Ai dari Cipanas juga sudah menyapa lewat WhatsApp-nya. Terima kasih banyak. Satu lagi Adri sapa buat Teh Lilis. Teh Lilis yang ada di Pandundaan Ciwide ya. Kak Adri waktu di Tegalega mau nyapa tapi malu. Padahal deket banget sebelum start jalan santai.

pakai malu-malu segala. Ya, Teh Lilis pakai baju kan waktu itu kan ya. Kenapa malu kalau pakai baju? Kecuali kalau nggak di baju gitu boleh malu-malu. Kalau sudah dadan cantik dari rumah, pakai kaos gelegar, sapa-sapa aja. Kita kan bisa foto-foto ya. Yang mau telepon tahan ya wargi Dahlia ya. Kita goyang lagi dulu. Nanti Adri masuk lagi, Adri mau dengar suara kalian. Bisa lewat WhatsApp di 0811 222 1015 atau di telepon.

Masih barengan Adri pastinya ya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Kita masih bergoyang bareng di Kopi Dangdut Dahlia. Wargi Dahlia, kemerdekaan boleh terus dirayakan ya, dan kesempatan untungnya juga jangan sampai kalian lewatkan. Wargi Dahlia, asik-asik, masih ada waktu untuk ikut Gebiar Merdeka 2026 bersama Astra Daihatsu ya, Wargi Dahlia ya. Tapi jangan ditunda-tunda karena promonya berakhir sampai akhir bulan ini, 31 Oktober 2026. Dapatkan kesempatan untuk memenangkan

0: Daihatsu Access di 1.598. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Yang mau telpon, ayo deh. Digaskeun wargi Dahlia. Digaskeun, mencet teleponnya ya. Bisa lewat WA di 0811-222-1015. Atau bisa juga lewat line telepon kita di 73028. Dan juga di 7311710. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Sik atuh prung ah gogo goyang.
0: Selamat pagi Ciwidey. Apa kabar Mama Lilis?
1: Alhamdulillah baik Kak Adri.
0: Alhamdulillah. Udah sarapan belum?
1: Belum.
0: Kenapa lagi puasa? Apa gimana?
1: Enggak, itu belum aja. Ini nunggu dulu on air.
0: Oh ya ampun, nomor satu on air dalam hidupnya wargi Dahlia. On air di Dahlia nomor satu. Jadi kalau gak bisa on air sampai jam 10 berarti gak sarapan-sarapan dong ya.
1: Itu udah just standby dulu.
0: Luar biasa Mama Lili. Saya kita ngagogo Mama.

0: nih, Mama Lilis mau goyang buat siapa, Mama?
1: Buat Pak Gegeng, Bunda Nenden, Bu Empoy, Bibi Lung, uh-huh. Teh Lilis Pak Ujang, Mimi, Teh Haji Mimin, Teh Haji Wiwin, uh-huh. Teh Isar, Teh Hang Sugi, Wa Uci, Teh Yati Jamu, Bunda Dinda. Uh-huh. Terus itu Teh Nado, uh-huh. Teh Santi, Mamah Apep, itu Mamah Bayu Calengka, Mamah Bayu Jalak Harupat, Teh Yeni, Teh Yeni Sukamana, itu Neneng Jebrob, Sang Eden, Iman, Danu, Ponti, Ponti, siapa lagi ya Teh itu, siapa tuh Teh Erni, Erni, Teh Erni,
0: Erni Katapang.
1: Iya.
0: Siap. Gocinnya buat siapa, Mama Lilis?
1: Gocinnya buat Kak Adri ya. Selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya.
0: Amin. Doa yang sama ya buat Mama ya.
1: Ya, terima kasih udah diangkat ya.
0: Panteng radio.
1: Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung ah, go-go goyang.
0: Goyang kembali. Ndagovin tuh, kececer Ndagovin. Mama Lilis, hatur nuhun Mama. Halo, kau bidang dedah Dahlia. Asik aku.

0: Apa kabar cantik?
1: Alhamdulillah ganteng, semangat sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat. Ini Queen dari Ibun ya, Wargi Dahlia ya.
1: Gusti kemana tuh Queen?
0: Kan cuma aku yang bisa manggil kamu Queen kan?
1: Ayah batur oge.
0: Siapa?
1: Ada deh.
0: Aduh, Teh Isar, apa?
1: Mau siaran di siaran kan besok?
0: Besok insya Allah, tapi aku lupa namanya lapang apa ya kemarin Teh. Aduh, ininya lagi di upgrade.
1: Lupa nama inget rasa.
0: Rasanya inget tapi lupa nama.
1: Alagam kali.
0: Lupa nama tapi masih ingat Isar.
1: Alah, iya, aku langsung ngelepet.
0: Teh Isar, goyang dulu Teh Isar.
1: Buat Kak Adi, durannya saya terlalu.

0: Kak, itu pari rimbon ada ayah, kari.
1: Asik, aku suka gak ada pari rimbon, gak panjang biasanya.
0: Jadi kan makin lama.
1: Yuk, langsung gocin kalau gitu, langsung gocin.
0: Ih, entong lah kak, aku udah ketemu.
1: Oh, udah ketemu, dasar.
0: Buat wargi dah biasa daya, namanya tuh nyanyi kumkonya. Nunuju te damang sing daramangnya.
1: Amin.
0: Pokoknya mah diwakilan, saya tak mau mama Lilis nagoyang.
1: Siap, atuh. Makasih ya, Teh Isar cantik.
0: Sama-sama, ganteng.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak langgannya. Dahlia tuh gak goyang.
1: Goyang kembali Teh Isa. Ratur nuhun. Kopi dangdut Dahlia.
2: Masih katuh. Brong ah go-go-go. Goyang.
1: Langsung kita goyang Kang Dedek.

0: sehat Kang Deden?
1: Alhamdulillah Kang Tri.
0: Deden Cipteng, Cipteng, yeah. Ciparai Tengah.
1: Ciparai Tengah.
0: Biasanya kita sapa Cipteng, jadinya yeah. Ciparai, Ciparai Tengah ya. Berarti ya kalau Cipteng mah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kang Deden mau goyang buat siapa pagi ini?
1: Buat Kari duluan, mulia sehat selalu.
0: Amin.
1: Yang barusan Teh Isar, Mama Lili Siwidey, Nak Gopin, Teh Mas Eka, Pak Hasan, Kang Edet, Abah Iwan, Kang Arnold, apa nama sadayana?
0: Dikumkeun. Siap. Gocinnya buat siapa?
1: Kalau pakai tang teh sugar sama Bunda Eci baik.
0: Oke, terima kasih ya. Oh, gocinnya belum gocin.
1: Teh Ticaheum. Sarang Bunda Lisna Ratu One.
0: Katanya lagi sakit tadi komen di TikTok. Cepat sembuh ya. Makasih ya Kang Deden ya.
1: Iya, sama-sama Katri.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia si Katuplung, ah go-go-go goyang.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte. Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Beli creamy latte sekarang dapat hadiah dalam kemasan khusus. Dapatkan emas atau gratis creamy latte. Makin sering minum, makin banyak hadiahnya. Buruan beli creamy latte.
2: Ada yang ulang tahun.
3: Siapa?
2: Jogja Group.
3: Terus kenapa yang heboh malah kita?
2: Karena yang ulang tahun Jogja, tapi yang dapat kejutannya kita.
3: Hah? Serius?
2: Serius?
3: Wah, kalau gitu mau banget.
2: Makanya, buruan.
3: Buruan apa?
2: Buruan ikut kemeriahannya dan ikut keseruannya.
0: Jogja Group mempersembahkan HBD 44. Heboh Belanja Diskon. Dapatkan promo spesial setiap hari di seluruh cabang Jogja dan Gria selama periode ulang tahun. Ada harga serba 44, diskon 44%. Harga paket serba 44 hingga potongan harga serba 44. Dapatkan pula promo khusus bank partner dengan hadiah voucher belanja Jogja total ratusan juta rupiah. Ikuti juga berbagai giveaway dan quiz di Instagram @info_jogjagroup. Download aplikasi My Jogja untuk diskon tambahan lainnya. Catat ya, mulai dari 9 Oktober sampai 5 November 2026. Jangan sampai kelewatan.
3: Gila, ini mah bukan happy birthday.
2: Ini namanya
3: Happy Belanja Day.
2: HBD 44. Heboh ultahnya, heboh promonya. Hanya di mana?

0: Sembilan Mei, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Saat musim pancaroba, membuat virus dan bakteri lebih mudah berkembang. Si kecil jadi rentan sakit. Biasanya kalau udah sakit, si kecil juga akan demam.
2: Bunda, sebagai orang tua, kita harus selalu siaga menghadapi berbagai kemungkinan. Karena penyebab si kecil terkena demam gak cuma dari perubahan cuaca aja. Bisa juga karena efek imunisasi, efek mau tumbuh gigi, atau yang lainnya. Sedia selalu Paramol Sirup di rumah, obat demam dan nyeri anak yang aman untuk si kecil.
3: Paramol Sirup adalah obat penurun panas dan demam anak rasa stroberi dengan kandungan parasetamol yang bekerja cepat, panas cepat turun, nyeri cepat reda. Dan yang terpenting, Paramol menggunakan pelarut 100% air murni tanpa alkohol sehingga aman untuk si kecil dan pastinya halal.
4: Mama, Papa, besok Ade pengen main ke taman ya, Ma, ya, Pa?
2: Boleh, sayang.
4: Yeay!
5: Emangnya Ade udah gak demam?
4: Udah enggak dong, Pa. Ade udah sehat nih.
3: Paramol, turunkan panas tanpa was-was.

0: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Sekarang jam 7 pagi. Go go goyang goyang sik asik sik asik sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Pemerintah merencanakan wacana pembayaran gaji pegawai negeri sipil atau ASN akan dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini masih berupa wacana dan usulan dari Kementerian Koperasi yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Tujuan dilakukan hal tersebut untuk memperluas peran koperasi dalam layanan keuangan dan perekonomian masyarakat serta meningkatkan daya saing koperasi. KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diduga berlangsung sejak 2022. Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan, adik kepala BNPB Suharyanto yang menjabat sebagai tenaga ahli. Dalam perkembangan terbaru hari Kamis 15 Oktober 2026, KPK mendalami dugaan pengondisian pengadaan barang dan jasa yang melibatkan pihak internal BNPB dan perusahaan swasta. KPK juga mengungkap penyitaan uang tunai sekitar 3,3 miliar rupiah, logam mulia seberat ratusan gram, serta aset kripto yang masih ditelusuri nilai dan kepemilikannya. Seorang balita perempuan berusia 3 tahun bernama Sanum meninggal dunia setelah terjatuh dari balkon lantai 5 sebuah hotel di Samarinda pada 14 Oktober 2026. Saat kejadian, orang tua korban sedang sarapan di lantai bawah, sementara korban berada di kamar bersama adiknya yang masih berusia 1 tahun. Polisi kini mendalami dugaan kelalaian orang tua dan memeriksa sejumlah saksi termasuk pengelola hotel. Saya Bu Jalia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.